0: Kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
1: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit ya karena adanya gangguan asap ini.
0: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutlah, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul khususnya beras terus mengalami peningkatan di mana dengan intensifikasi pertanian maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
3: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap...
4: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian terutama beras terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
3: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
5: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panennya, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas panen 31, sekian ribu.
4: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
2: Beralih ke informasi lainnya di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden.
8: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan karhutlah sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
7: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personel.
8: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
7: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Perbalan-balan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajuritnya. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
8: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian karhutlah dapat segera dilakukan.
9: Setiap hari kita tambahkan helikopter-helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun, berapa tahun-tahun yang dulu, sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
8: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan karhutlah. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
10: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan OFC. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi, BNPB ada berapa waterbombing sekarang?
11: Ada lima,
10: ya tadi sudah saya sampaikan.
8: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
12: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
8: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulong melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutlah.
11: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
13: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya, Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
14: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya, Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutla dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutla. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional, serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya kejurnas hoki indoor 2026 di Gornambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Aniza, silakan.
17: Ya, baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, ya, ini di kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sesekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Tomang. Arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas. Dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Itu informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

9 Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus kita jaga bersama. Dengan kerja keras, kepedulian, dan persatuan, kita lanjutkan langkah menuju Indonesia yang lebih baik. Mari semarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Bulan Agustus adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bulan untuk mengenang perjuangan, memperkuat persatuan, dan menyalakan optimisme, membangun masa depan bangsa. Ikuti kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia bersama RRI. Mengudara dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya...
1: Kayak gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde, kalau kamu makan wijennya, tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan, tetapi disatukan. Kan jadinya enak.
1: Bagaimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak onde-onde itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
1: Ini Indonesia.
3: Demikian warta berita dari Blok
4: 81 Indonesia.
3: Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, baru saja kita ikuti Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Sesaat lagi tepat informasi pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama Pro1 Banda Aceh dalam Kabar Aceh untuk edisi hari ini, Senin 24 Agustus 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Ada 80 terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Tengah.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Takernon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Ya, baik pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sabang yang dipancar luaskan di kawasan Yosudarso nomor 65. Dan di kesempatan pagi hari ini Sabang menjadi host ya untuk di Kabar Aceh untuk edisi 24 Agustus 2026. Dan sebelum kita akan mendengarkan kabar Aceh dari rekan-rekan Skorwil 17 Aceh, kita dengarkan dulu untuk perakiraan cuaca bersama perakirawan BMKG Aceh ada Dedi Ardana. Halo,
1: Halo,
0: Assalamualaikum Dedi.
1: Assalamualaikum, Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya,
1: Ya,
0: bisa
1: bisa
0: Anda
1: Anda
0: kabarkan gimana
1: kabarkan
0: untuk
1: gimana
0: wilayah
1: wilayah
0: Aceh,
1: Aceh
0: cuacanya?
1: cuacanya? Baik, dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari ya untuk edisi tanggal 24 Agustus 2026 untuk wilayah Sabang, kemudian Banda Aceh dan Aceh Besar memang sudah diterpa ya tadi malam itu ada hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian untuk edisi hari ini itu memang kondisinya juga cukup stabil ya, itu antara berawan hingga cerah berawan, namun ada potensi hujan ya pada saat menjelang sore hingga malam hari dengan intensitas ringan. Kemudian untuk wilayah pesisir utara dan timur Aceh juga kami prediksi untuk edisi hari ini itu berkisar antara hujan dengan intensitas ringan yang terjadi di wilayah Aceh Timur, kemudian Aceh Tamiang. Sedangkan untuk wilayah Sibulu Salam, kemudian Aceh Singkil, Kepulauan Banyak dan sekitarnya juga pagi ini sudah diterpa oleh hujan ya dengan intensitas ringan hingga sedang. Begitu juga halnya dengan wilayah Aceh Jaya, kemudian Aceh Barat dan Aceh Barat Daya. Namun untuk menjelang siang hingga sore hari, kondisinya berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Namun untuk
0: Bagaimana
1: wilayah
0: ya?
1: tebal,
0: Bagaimana
1: hanya berkisar gimana?
0: untuk kondisi
1: Wilayah
0: wilayah
1: pesisir
0: pesisir gimana?
1: ya, untuk wilayah tengah sendiri ya, untuk hari ini juga kami prediksi itu berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Namun hanya saja menjelang sore, khususnya untuk wilayah Aceh Tenggara dan wilayah Aceh Timur, memang masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Baik, untuk suhu rata-rata wilayah kita umumnya berkisar antara 23 hingga mencapai 33 derajat Celcius, dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya, dan umumnya arah angin bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 10 hingga mencapai 20 km per jamnya. Namun untuk wilayah Sabang, Banda Aceh dan Aceh Besar itu memang ada potensi angin kencang yang terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari. Ya.
0: Ya, baik. Terima
1: Ya, baik.
0: kasih,
1: Terima
0: Bang
1: kasih, Bang
0: Dedi
1: Dedi
0: Ardana.
1: Ardana.
0: Informasi
1: Terima kasih,
0: cuaca di
1: cuaca di
0: hari ini.
1: ya, sama-sama, Bang.
0: Ya, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita dengarkan bersama-sama untuk informasi cuaca di pagi hari ini untuk edisi 24 Agustus 2026. Dan kita akan mulai untuk mendengarkan informasi selanjutnya dari rekan-rekan kita Skorwil Aceh, ada dari Loksmawe, dari Banda Aceh dan Takengon, RRI Melabu dan juga ada RRI Singkil ya. Kita mulai aja dulu sebelum kita mulai kita sapa dulu rekan-rekan Skorwil 17 Aceh nih ada. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bisa didengarkan ya suara saya?
2: Bisa, jelas sekali.
0: Jelas sekali, Alhamdulillah. Baik, kita dengarkan dulu informasi dari Putra ini.
2: Oh ya, terima kasih Om Bung Jepri untuk satu informasi dari Banda Aceh. Dapat dilaporkan juga kondisi cuaca ya seperti disampaikan di pagi hari dari pagi tadi diguyur hujan nih Bung Jepri. Dan sampai saat ini juga cuacanya masih mendung ya. Belum nampak berawannya. Oke, baik. Langsung saja mungkin satu informasi dari Banda Aceh. Ini terkait dengan kepulangan Paskibraka Nasional asal Kuta Baru disambut haru keluarga dan Pemkej Dan kepulangan anggota Paskibraka Nasional asal Kabupaten Aceh Besar, Muhammad Hiban Anafis, disambut keluarga dan pemerintah Kecamatan Kuta Baru setibanya di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang. Hiban merupakan putra Gampung Cotcut, Kecamatan Kuta Baru, yang dipercaya menjadi anggota Paskibraka Nasional dan menjalankan tugas pada rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara. Selain Muhammad Hiban Anafis, Aceh juga diwakili anggota Paskibraka Nasional Putri Zilkuensa Abintari Laudisia Simatupang, siswi SMA Negeri 2 Percontohan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Keduanya menjadi wakil Provinsi Aceh dalam Paskibraka tingkat pusat tahun 2026 yang bertugas pada rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Kepulangan tersebut menjadi momen membanggakan bagi keluarga. Orang tua Hiban, Muhammad Nasir, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan berbagai pihak yang telah diberikan kepada putranya selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Paskibraka Nasional. Kemudian, ia juga berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal bagi Hiban untuk melanjutkan pendidikan dan meraih cita-cita di masa mendatang. Dan ini juga menjadi kebanggaan kita bersama ya, Muhammad Hiban Anafis telah menunjukkan bahwa putra daerah mampu berprestasi dan mengharumkan nama Aceh Besar di tingkat nasional. Baik, Japri, mungkin itu satu informasi yang bisa disampaikan dari Banda Aceh. Saya kembali ke Sabang.
0: Iya, baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Gimana, sehat ya, Mas? Ya?
2: Oke, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat, tapi suaranya agak serak-serak. Ya. Habis

0: ya dengan Aceh Dokumentari dalam program Gampung Film yang diselenggarakan di RRI Lux Mawe minggu malam. Jadi ini juga menjadi ruang apresiasi ya terhadap karya film dokumenter lokal sekaligus menghadirkan hiburan, edukasi dan refleksi sosial bagi masyarakat. Jadi tadi malam ini dilakukan pemutaran film dokumenter karya sineas dan juga anak-anak muda lokal di halaman RRI Lux Mawe. Dan ini juga menjadi sebuah tontonan, tapi bukan hanya sekedar tontonan, tapi juga menjadi medium ya untuk memperkenalkan realitas sosial, kemudian juga kebudayaan, ada sejarah dan juga berbagai persoalan masyarakat melalui perspektif audiovisual. Jadi kehadiran untuk Gampung Film ini sekaligus menunjukkan kalau film dokumenter ini sebenarnya berfungsi ya sebagai medium pendidikan publik yang mampu membangun kesadaran kritis sekaligus memperkuat apresiasi terhadap karya anak bangsa. Jadi tadi malam ada dua film diputarkan dan luar biasa antusias masyarakat dan juga di kawasan sekitar Desa Tumpu Tengah juga yang menjadi tempat RRI Lux Mawe ini penuh ya dipadati oleh penonton tadi malam dari formasi pukul 8.30. Masuk kami pukul 8.30 sampai dengan pukul 11 tadi malam berlangsung meriah dan sangat antusias masyarakat untuk menyaksikan film dari Gampung Film. Demikian informasinya Jeffrey. Kemudian untuk pagi hari ini, insya Allah kita akan mengangkat topik yang cukup menarik karena beberapa waktu lalu ada salah seorang warga Kota Lux Mawe ini terkena penipuan berkedok bantuan. Jadi ini pagi kita akan bicarakan dan membahas soal tersebut dengan dua narasumber nanti yang kami akan bergabung melalui Zoom. Terima kasih Jeffrey, demikian informasi dari Lux Mawe.
1: Ya baik, terima kasih Mbak Dewi atas informasi untuk di pagi hari ini. Baik, dari Lux Mawe kita menuju ke Takengon ya. Ada Bung Ari. Halo, assalamualaikum Bung Ari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa suaranya bagus nih Bang Jepri?
1: Agak kecil sedikit, dibesarkan sedikit Bu.
2: Oke, gimana sekarang nih Bang Jepri?
1: Oke, silakan Bung Ari.
2: Kesalahan teknis ya. Ya Bang Jepri, ada satu info nih dari Takengon ya. Terkait antrian kendaraan, antrian BBM ini. Antrian kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah SPBU Kabupaten Aceh Tengah masih menjadi persoalan yang dikeluhkan masyarakat. Kondisi ini mendorong pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mencari solusi jangka panjang dan mempercepat penambahan fasilitas penyalur BBM di sejumlah wilayah. Kepala Bagian Perekonomian Sekdata Aceh Tengah, Busra Aradi, mengatakan salah satu langkah yang didorong pemerintah adalah percepatan operasi SPBU di kawasan Payatumpi, Kebayakan Aceh Tengah. Menurut Busra, pemerintah daerah telah menyampaikan dorongan tersebut kepada pihak terkait, termasuk Pertamina dan BPH Migas. SPBU Payatumpi Kebayakan Aceh Tengah dinilai dapat membantu mengurangi beban antrean kendaraan di kawasan Takengon apabila segera beroperasi. Ia menyebut berdasarkan komunikasi dengan pihak Pertamina Lux Mawe dan pemilik SPBU, fasilitas di Payatumpi Kebayakan Aceh Tengah ditargetkan dapat mulai beroperasi tahun ini. Namun pemerintah daerah masih akan kembali memastikan perkembangan dan kesiapan operasionalnya. Busra mengatakan penambahan SPBU di wilayah kecamatan diharapkan dapat memecah konsentrasi kendaraan yang selama ini harus menuju kawasan Takengon untuk mendapatkan BBM. Pemkab Aceh Tengah juga berencana kembali berkoordinasi dengan pihak Pertamina dan pemilik SPBU Payatumpi Kebayakan Aceh Tengah untuk memastikan kapan fasilitas tersebut dapat mulai berproses. Itu Bang Jepri, karena memang di Aceh Tengah ya, terlihat dalam beberapa hari ini antrian BBM memang cukup panjang Bang. Mungkin ini salah satu upaya pemerintah untuk melerai atau mengurangi dampak itu Bang Jepri.
1: Iya, baik. Ya, semoga saja ada solusi ya untuk itu semua ya.
2: Iya, terima kasih. Untuk info nih Bang, ada dialog juga nanti kami sekitar jam 9 nanti ada dialog luar ruangan nih di Benar Meriah, di Gor Benar Meriah, yang akan mengangkat tema Apel Kebangsaan Indonesia Damai, Perkuat Persatuan di Tanah Gayo. Dengan narasumber kita ada Pak Said Abdullah dari Ketua Peta Benar Meriah, dan Bapak Muhammad Salim ya, Ketua Forkap Benar Meriah yang akan dipresenter oleh Bambang Saputra nantinya Bang. Begitu. Balik ke Bang Jepri Bang, bisa Bang.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Ari atas informasinya di pagi hari ini untuk di Kabar Aceh.

0: Dan dari Takengon kita menuju ke Melabu nih, ada Mbak Emma. Halo, assalamualaikum Mbak Emma.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Mbak? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat ya, baik ya.
0: Iya, silakan Mbak untuk informasinya di pagi hari ini Mbak.
1: Ya, tapi saya juga ingin memberitahukan terkait dengan cuaca di Melabo saat ini, sama tak jauh beda dengan Banda Aceh, karena dari semalam hujan hingga saat ini juga masih kelihatan mendung ya, belum jelas, dan juga gerimis masih turun. Baik, untuk pendengar di mana saja Anda berada, kami akan menyampaikan satu informasi. Terkait dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyambut dimulainya proses tender pembangunan pengamanan tebing Kurung Merbo dan Kurung Wela dengan total anggaran sekitar 357 miliar rupiah. Dana itu dikuncurkan berkat perjuangan Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM melakukan serangkaian lobi ke pusat. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM mengatakan pembangunan tersebut merupakan langkah penting untuk mengantisipasi kerusakan yang semakin parah di sejumlah kawasan akibat abrasi dan erosi sungai. Ia menjelaskan anggaran sekitar 357 miliar rupiah tersebut terbagi untuk dua pekerjaan utama, pengamanan tebing Kurung Merbo mendapat alokasi sekitar 230 miliar rupiah, sedangkan untuk Kurung Wela sekitar 127 miliar rupiah. Menurut Tarmizi, kondisi tebing sungai yang terus tergerus telah menimbulkan dampak terhadap masyarakat. Sejumlah rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan, lahan perkebunan mulai tergerus, bahkan badan jalan utama di beberapa lokasi ikut terancam. Tarmizi juga menyebutkan pekerjaan tersebut akan dilaksanakan menggunakan skema dengan masa pelaksanaan mulai 2026 hingga 2028. Ia berharap seluruh tahapan mulai dari proses tender hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan hasil optimal bagi masyarakat. Pembangunan juga ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya mewujudkan Aceh Barat yang lebih aman, nyaman, dan sejahtera, khususnya bagi masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sepanjang kawasan sungai. Jepri, demikian satu informasi yang sudah kami sampaikan dan kita kembali ke Sabang.
0: Iya, baik. Terima kasih Mbak Emma dari Melabo yang sudah memberikan informasi untuk di kabar Aceh pagi hari ini. Dan dari Melabo kita menuju ke RRI Singkil, ada Bung Rizky. Halo, assalamualaikum Bung Rizky.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Jepri.
0: Ya, gimana kabar cuaca di pagi hari ini untuk Singkil?
2: Iya, untuk kabar cuaca di Singkil tadi subuh ya hingga pukul kurang lebih pukul 7 tadi sempat diguyur hujan dengan intensitas cukup ya sedang gitu ya. Tapi saat ini perlahan matahari mulai menampakkan ya dirinya seperti
0: Menyinari
2: itu
0: ya.
2: ya. Oke, untuk informasi dari Singkil, kami akan berbagi mengenai tentang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81, Desa Blok Endang Baru deklarasikan anti narkoba dan juga judi online. Ya, mengisi momentum Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya, pemerintah Desa Blok Endang Baru menggelar deklarasi anti narkoba dan judi online di Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil pada minggu kemarin, 23 Agustus 2026. Ya, kegiatan yang dikemas dalam rangkaian Gebiar HUT RI ke-81 ini berlangsung di halaman kantor Desa Blok Endang Baru. Pembacaan deklarasi dipimpin langsung oleh Kepala Desa Blok Endang Baru, Edi Sujatno, dengan semangat kebangsaan. Ia memandu dan juga memandu membacakan naskah ikrar penolakan keras terhadap narkoba dan juga perjudian daring yang di mana diikuti serentak oleh perangkat desa, pemuda, tokoh masyarakat serta warga yang hadir. Edi Sujatno menegaskan pentingnya membangun benteng moral di tingkat desa untuk melindungi masa depan masyarakat. Peringatan HUT RI 81 ini menjadi momentum tepat bagi semua orang ya untuk benar-benar merdeka dari cengkeraman narkoba dan judi online yang merusak tatanan ekonomi serta juga masa depan generasi muda Ya, Desa Blok Enam Baru berkomitmen penuh menutup ruang gerak peredaran barang haram dan juga perjudian digital ini, tegas Edi. Ya, deklarasi ini juga turut disaksikan dan didukung langsung oleh jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, aparat keamanan, serta anggota legislatif. Hadir di antaranya Wakil Bupati Aceh Singkil Haji Hamzah Sulaiman SH, Wakapolres Aceh Singkil Kompol Tasmin SHMH, Pasipers Kodim 0109 Aceh Singkil Kapten Infanteri Erma Fadli, dan juga hadir dan Ramil 010903 Gunung Meriah Kapten Infanteri Bambang Supriyadi serta dua anggota DPRK Aceh Singkil yaitu Haji Sariman dan Haji Suryanto. Ya, deklarasi tersebut diakhiri ya dengan penandatanganan komitmen bersama oleh kepala desa, jajaran pejabat yang hadir, pemuda, tokoh masyarakat, dan juga warga setempat. Demikian informasi dari Singkil, Bung Jepri, kami kembalikan ke Sabah.
0: Ya, baik. Terima kasih, Bung Rizky, untuk informasinya dari Aceh Singkil. Dan ini informasi yang terakhir dari Sabang, ya, yaitu terkait dengan Wali Kota Sabang itu buka Festival Budaya Lokal Cut Bau 2026. Wali Kota Sabang, Zulkifli Adam, mendorong pengembangan situs bersejarah Benteng Batri A yang berada di Kampung Cut Bau sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kota Sabang. Potensi kawasan tersebut dinilai cukup besar ya karena memadukan nilai sejarah dengan panorama Teluk Sabang yang dapat dinikmati dari ketinggian. Hal tersebut disampaikan Zulkifli saat menghadiri Festival Budaya Lokal Kampung Cut Bau 2026 yang digelar di kawasan situs Benteng Batri A. Dan kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, aparatur Gampung, dan juga panitia pelaksana serta sejumlah tamu undangan. Dan menurut Zulkifli, pemilihan lokasi di Benteng Batri A ini sebagai lokasi pelaksanaan festival menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kembali keberadaan situs bersejarah tersebut kepada masyarakat maupun juga wisatawan. Dari kawasan itu di Maksud kami dari kawasan itu pengunjung dapat juga menikmati hamparan pemandangan Teluk Sabang yang terbentang luas dan ia juga menilai keindahan panorama di kawasan tersebut tidak kalah dengan sejumlah lokasi lain yang pernah dikunjunginya. Karena itu diperlukan langkah-langkah bersama untuk mengembangkan potensi Benteng Batri A ini agar tidak hanya dikenal sebagai situs sejarah saja, tetapi juga menjadi tujuan wisata yang memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Baik, informasi terakhir ya, tadi sudah sebagai menutup jumpa kita di pagi hari ini, yaitu untuk di Kabar Aceh edisi 24 Agustus 2026. Saya akhiri dan kita kembalikan ke Bung Putra.
3: Oke, baik. Terima kasih Bu Jepri selaku sebagai host untuk pagi hari dalam Kabar Aceh yang sudah kita hadirkan bersama-sama. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semuanya, Kak Emma, Kak Dewi, ada Bang Ari dan juga Rizky dan juga Bu Jepri. Terima kasih untuk kebersamaan di pagi hari ini. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Kau membuatku di dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulakukan yang
0: terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Kau yang ingin bersama. Ati ICB dengan judul lagu Risau. Apa, Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut, bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Info Cuaca.
1: Baik, pendengar di sudah tersambung dengan forecaster dari BMKG Maliku Saleh, ada Hesti Fauzia. Assalamualaikum Hesti.
2: Selamat pagi Kak.
1: Selamat pagi juga. Apa kabar pagi ini?
2: Alhamdulillah baik Kak.
1: Baik. Terima kasih Hesti dan silakan untuk update informasi cuaca pagi hingga siang nanti.
2: Baik, terima kasih Kak. Selamat pagi Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami BMKG akan menyampaikan update informasi cuaca yang berlaku dari pagi hingga pagi hari ini cuaca di Bandara Maliku Saleh sendiri terpantau cerah berawan dan untuk wilayah pelayanan kita juga cerah berawan dan kondisi tersebut akan berlangsung hingga siang hari nanti. Dan di menjelang sore hari kita perkirakan akan berawan untuk seluruh wilayah pelayanan dan masih berpotensi terjadi hujan di siang menjelang sore hari. Terutama untuk wilayah Aceh Utara, kemudian Biren, dan Benar Meriah. Dikarenakan di perairan timur dari Aceh Utara terdapat pertumbuhan awan konvektif cumulonimbus. Kemudian untuk suhu pagi ini tercatat di 28 derajat Celcius dan hingga siang hari nanti akan meningkat dari kisaran 28 derajat Celcius dengan kelembapan sekitar 81%. Kemudian untuk di wilayah perairan masih dalam relatif aman dan kondusif dikarenakan tinggi gelombang hanya berkisar di 0,2 hingga 1 meter dengan kecepatan angin di pesisir berkisar di 4 hingga 12 km per jam sedangkan di 20 km lepas pantai maksimum di 18 km per jam.
1: Ya, baik, Hesti, adakah informasi tambahan dan juga himbauan kepada pendengar? Silakan Hesti.
2: Mungkin sedikit himbauan kepada masyarakat dikarenakan pantauan terakhir di wilayah kita masih terdapat titik panas atau hotspot. Maka kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar sampah di lahan kering atau saat cuaca terik dikarenakan hal itu bisa meningkatkan potensi titik panas. Kemudian untuk wilayah-wilayah yang masih berpotensi hujan, harap selalu untuk berhati-hati dan jangan lupa untuk memantau update informasi cuaca dari situs
1: BMKG. Ya, baik. Terima kasih Hesti atas update informasi cuacanya dan nanti insya Allah kita akan update kembali di pukul 16. Selamat beraktivitas kembali dan salam buat teman-teman semua di sana ya. Baik, Assalamualaikum Hesti. Sama-sama. Baik pendengar, itu dia bersama forecaster dari BMKG Maliku Saleh Hesti Fauzia yang sudah menghadirkan informasi perkiraan cuaca. Nantikan kembali di pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Demikian info cuaca.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luput dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarah, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 89,3 MHz Pro 1 RLO Smart. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Dan seperti biasa kita akan masuk dalam sesi bincang pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Pagi hari ini akan mengangkat topik terkait dengan waspada penipuan berkedok bantuan. Seperti diinformasikan sebelumnya pendengar, nasib malah menimpa seorang lansia di kawasan Banda Sakti Losmawe yang menjadi korban penipuan berkedok memberikan bantuan oleh orang yang tidak dikenal. Korban tanpa sadar diminta emas yang disimpan sebanyak 6 mayan atau 18 gram. Peristiwa tersebut berawal dari para saat pelaku datang ke rumah korban di Jalan Distrik Hagu Selatan, Banda Sakti sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat Selasa 18 Agustus 2026. Kejadian bermula saat korban sedang berada di toko depan rumah. Di lokasi tersebut korban didatangi oleh seorang pria yang kemudian mengajaknya berbincang. Diduga akibat bujuk rayu pelaku, korban menuruti berbagai permintaan pelaku termasuk untuk menyerahkan barang berharga serta harta benda. Nah, pelaku sempat mengajak korban ke rumah untuk mengambil emas yang disimpan sebanyak 6 mayam atau sekitar 18 gram. Setelah korban memberikan sejumlah emas, pelaku meminta kartu identitas korban dengan alasan untuk data penerimaan bantuan. Nah, saat itulah korban masuk ke dalam rumah dan pelaku memanfaatkan kesempatan untuk kabur. Wajah pelaku sempat terekam kamera pengawas dan kini korban sudah melaporkan peristiwa ini ke kepolisian Polsek Banda Sakti. Dan pastinya di kesempatan pagi hari ini kita akan perbincangkan topik kita ini bersama dua narasumber kami yang sudah bergabung di Zoom, yaitu Ketua Tim PKH Kota Losmawe, ada Pak Azwar. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Azwar. Ya, kemudian juga ada Ustadz Dr. Haji Damanhur Abbas MA selaku Ketua Baitul Mall Kota Losmawe. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Ustadz di kesempatan.
1: Mohon maaf ya. Telah bergabung.
0: Ya, tidak apa-apa Ustadz. Baik, dan ya baik, di sebelahnya ada Pak Azwar. Pak Azwar sudah bisa bergabung? Ya, Pak Azwar. Ya baik, kita ke Ustadz Damanhur dulu. Ustadz, seperti apa ini Ustadz melihat modus penipuan yang ya baru saja terjadi dan lagi-lagi mengataskan namakan bantuan. Sementara ya Ustadz sendiri selaku dari Ketua Baitul Mall Kota Losmawe seperti apa ini melihat? Silakan Ustadz.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama sekali, kita memang harus berhati-hati ya pada saat tidak mengetahui adanya orang yang kita kenal. Dan pada saat kita ada motivasi untuk mendapatkan income tambahan. Ini dua hal yang memang harus dipastikan. Bukan hanya masyarakat biasa, termasuk saya juga. Kemarin ada yang menelpon mengatakan dari Densus 88. Mm-hmm. Kalau saya prinsipnya seperti ini, kalau saya memang sepenting itukah saya harus ditelepon? Mm-hmm. Kali sepenting itukah saya harus dihubungi? Mm-hmm. Nah, contoh modusnya luar biasa kemarin itu. Yeah. Maksudnya, Pak Ustadz, ini ada bantuan ini Pak. Tolong ini misalnya seperti itu. Dia memancing bahwasanya akan memberikan bantuan melalui Baitul Mal. Dengan saya pikir karena saya juga lagi ada kegiatan yang enggak saya open. Saya bilang cari aja orang lain yang bisa ditipu, jangan saya. Saya bilang seperti itu. Nah, langsung saya potong seperti itu. Tapi kalau seandainya masyarakat kita memang menginginkan adanya bantuan, ya kan? Dan mereka menginginkan ada harapan sesuatu yang bisa didapatkan dari pihak pemerintah, mungkin akan tergiur. Maka kan nggak semudah itu bantuan itu bisa langsung misalnya seperti itu. Tentu kita juga punya pengumuman resmi, tentu juga kita punya media resmi dan ada tanda bukti pengenal bahwasanya ini resmi dari Dulmang seperti itu. Dan berikutnya yang memang harus saya sampaikan kepada siapapun, Baitul Mal hari ini telah berbenah. Apapun jenis bantuannya, itu tidak pernah ada biaya apapun. Nah, itu tidak ada, sama sekali tidak ada. Bahkan kita sering juga udah ngebantu orang, dicaci lagi, dimaki lagi. Ini risiko yang kita jalankan, tugas kita dalam hal membantu masyarakat. Contoh misalnya kemarin itu ada salah satu rehab rumah yang kita bantu. Pada saat anaknya datang tanpa tahu bagaimana permasalahannya, langsung bilang, apa kalian yang menipu mamak saya ya? Membohongin mamak saya ya? Dengan tuduhan berbagai macam. Padahal kita misalnya ada pada saat rehab rumah tersebut ada kayu yang memang tidak lurus, misalnya bengkok, kita langsung bisa dikomplain. Kita akan sampaikan ke vendornya, tolong antar yang lain. Nah, hal-hal seperti itu yang memang ini jarang dimengerti oleh masyarakat kita. Mungkin mereka sudah trauma dengan selama ini bantuan-bantuan yang ongkirnya KW itu jauh lebih mahal, lebih besar daripada apa yang mereka dapati. Jadi ya.
0: Dalam arti kata ini Baitul Mal yang pasti dalam proses pengajuan atau pencairan tidak pernah ada membebankan biaya tertentu ya
1: Ya,
0: Ustadz.
1: tidak pernah dan tidak ada apa namanya rekomsipulan mujarab yang bisa menembus langit. Nggak ada. Selama mereka layak, maka kita akan bantu. Selama mereka tidak layak, maka kita tidak akan memprioritaskan. Saya sangat terharu dengan salah satu pengakuan teman yang nelpon saya. Pak dokter, kapan kita bisa ngopi? Ada apa? Saya penting mau cerita. Pak Hakim dari KIP. Pak dokter Hakim. Beliau ngajak ngopi saya hanya khusus untuk ngomongin, Pak, makasih banyak ya udah memperbaiki Betoma. Kenapa? Kemarin saya duduk di salah satu kafe, saya dengar pembicaraan orang di belakang saya. Alhamdulillah saya dapat rumah bantuan Betul Ma. Langsung beliau itu menoleh ke belakang. Bayar berapa, Pak? Nah, gitu. Gak ada, saya nggak bayar apapun. Yang betul. Iya, betul. Bapak kenal sama ketua Betul Ma? Kenalnya waktu survei rumah itu. Nah, itu menandakan bahwasanya selama ini bantuan yang kita berikan itu bukan saudara saya. Gitu deh. Nah, siapapun yang berhak, kita akan bantu. Nah, sama seperti kemarin pas viral adanya bantuan 500 ribu, itu ada yang goreng. Nah, ada yang goreng, bahwasanya Baitul Mal itu kan kemarin ngasih 500 ribu, padahal itu 5 juta. Datang satu kampung, kawe. Nah, datang satu kampung ke Baitul Mal, nuduh-nuduh seperti itu. Kami bilang, petugas saya bilang, buka aja buku itu, Bapak lihat sendiri. Bu, lihat sendiri berapa jumlah yang Ibu terima. Setelah mereka buka buku laporannya, oh ternyata memang betul. Nah, tuduhan-tuduhan seperti itu biasa dan kami siap menghadapinya. Ya.
0: Ya, menggorengnya ini Ustadz ya yang nggak kuat ya.
1: Ya, makanya saya berterima kasih kalau ada diundang seperti ini sama RRI, kapan saja, di mana saja, pasti saya siap.
0: Alhamdulillah, terima kasih. Baik, Ustadz, kita tahan dulu. Kita ke Pak Azwar. Ya, baik. Assalamualaikum, Pak. Ya, mikrofonnya dulu dibuka.
1: Belum dimut, Pak Azwar.
0: Pak Azwar, ya, mikrofonnya mungkin bisa dibuka dulu, Pak. Halo, Pak Azwar, mikrofon di...
2: Ya, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi Pak, terima kasih waktunya di pagi hari ini. Kita langsung saja Pak, karena waktu juga cukup singkat. Nah ini kita lihat bahwasannya terkait dengan maraknya penipuan berkedok bantuan. Nah untuk program PKH sendiri di Loksmawe terkait dengan modus penipuan seperti apa yang sudah sering dilaporkan oleh masyarakat atau keluarga penerima manfaat, apakah ada sampai diminta menyetor sejumlah uang pendaftaran ini, Pak? Ini kan masih sedikit ada kerancuan ini. Masyarakat kan gampang sekali tertipunya.
2: Ya, terima kasih, Mbak. Jadi di kita semua itu kan

0: Saya sebaiknya setiap informasi yang datang itu sebaiknya dikonfirmasi dulu, paling tidak ke tingkat desa, karena dari kita Kementerian Sosial semua itu sistem ada mekanisme dan tahapan setiap bantuan yang akan diberikan. Tidak serta-merta datang orang yang kita gak kenal terus mengatasnamakan. Setiap masyarakat boleh sih meminta identitas, melihat mungkin ada setiap petugas kita ada ID card-nya, ada identitasnya, ada ya semacam atribut yang bisa itu menunjukkan kita, bukan pihak yang tidak kita kenal. Harapannya begitu, Mbak. Jadi di zaman digitalisasi ini yang serba lebih modern, lebih canggih, dan seiring itu kita juga yakin, percaya masyarakat juga lebih pinter saat ini.
1: Oke, Pak Aswar, apakah ada jalur resmi begitu untuk soal penyaluran pendataan terkait dengan bansos PKH yang benar ini, Pak Aswar?
0: Alhamdulillah, saat ini di kita kontrolnya itu pertama ada di tingkat di daerah itu, yaitu di Dinas Sosial. Kita ada aplikasi, ada juga data DTSN, data terpadu sosial ekonomi nasional, dan itu melibatkan beberapa kementerian di situ. Untuk sosial, baik sifat sosial, bukan hanya PKH, baik itu sembako, baik itu bantuan disabilitas, baik itu bantuan untuk lansia. Kita ada aplikasi, aplikasi data, ada itu database. Ada di tingkat dinas sosial. Untuk desa, ada di namanya kita di tingkat desa. Artinya itu ada operator, operator yang aplikasi SIG NG-nya untuk melihat dan monitor. Semua dan pemerintah memberi kewenangan penuh kepada pemerintah desa yang kita pahami dan tahu, yang lebih mengerti, lebih paham dengan kondisi masyarakat saat ini, yaitu pemerintah desa. Baik di tingkat kepala dusun atau kepala lorong, yang kita sebut biasa di daerah, nah mereka sangat paham dan tahu siapa sih masyarakatnya yang miskin. Nah, di aplikasi tersebut, di aplikasi di tingkat desa, operator desanya atas persetujuan musyawarah desa, yaitu aparat geci atau kepala desa beserta aparaturnya, jajarannya, mereka bisa melakukan musyawarah daerah. Musyawarah desa. Artinya dengan musyawarah desa ini ada berita acara musyawarah desa, siapa sih yang diusulkan? Siapa sih yang dikeluarkan dari data? Artinya ini ada kontrol di tingkat desa. Jadi harapan kita para masyarakat harus lebih bijak, lebih pintar dalam menerima setiap informasi yang beredar dan berkembang di tingkat masyarakat. Jadi jika ada hal tertentu yang itu belum pasti keabsahannya, langsung aja telepon Pak Kadus minimal atau Pak Keplor. Konfirmasi dulu. Ini ada yang datang ke rumah nih, petugasnya siapa gitu. Boleh, silakan. Justru itulah menunjukkan transparansi dan itulah yang menunjukkan ada external control di situ, kan begitu, Mbak?
1: Ya, tapi menariknya Pak, bagaimana kalau misalnya, nah ini kan masyarakat yang rentan ini kerap tertipu, apalagi kelompok lansia ini Pak, yang sebenarnya ini sangat membutuhkan bantuan.
0: Ah, itu artinya kembali kepada, mohon maaf ini Mbak, semua sekarang masyarakat, mohon maaf sekali lagi, saya bukan mendiskreditkan, artinya semua masyarakat kita ini lebih banyak berharap atau ada keinginan untuk mendapatkan bansos. Jangankan yang benar-benar pada faktualnya dia itu miskin, jangankan yang benar-benar beliau itu lansia, kadang yang nggak miskin pun beliau masih kepingin mengharap bantuan karena masih ada asumsi di tingkat masyarakat kita, wah itu kan uang pemerintah, kita layak dapat, kan gitu. Namun memang kita akui itu memang uang pemerintah, namun kan itu ada indikator-indikator yang harus dipenuhi, yang itu memang harus memenuhi syarat standar untuk diakuinya sebagai dia miskin dan layak menerima bantuan, kan gitu. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat luas agar ke depannya, walaupun kita punya keinginan agar mendapatkan bantuan, namun jangan keinginan itu menutup mata kita tentang terhadap modus-modus

0: indikasi-indikasi yang akan akibatnya tidak kita harapkan. Itu harapan kita kepada masyarakat.
1: Oke, kalaupun jika ada yang sudah terlanjur menjadi korban ini, seperti kejadian di Hago ini Pak, yang baru-baru saja terjadi, ataupun juga menerima pesan mencurigakan berkedok PKH atau Baitul Mall, semestinya seharusnya mereka harus lapor kemana pertama kali? Apakah ke Kadus atau seperti apa?
0: Sebagai warga negara, saya pikir setiap ada pelaksanaan, pertama sebagai warga masyarakat suatu desa, tentunya kita menyampaikan kepada yang kita sebutlah di Aceh sebagai orang tua. Orang tua di desa itu ya paling tidak ya Pak Kadus, ada keci atau kepala desa, atau ada tuhapet, kan begitu. Itu orang tua kita yang di desa. Nah, sebagai warga negara, tentunya setiap ada terjadi penipuan yang merugikan kita, kita perlu lapor aja kepada pihak berwajib untuk ditindaklanjuti. Saya pikir itu lebih lebih lebih baik kan Pak Ibu. Jadi mereka bisa langsung aja lapor ke Polsek atau ke Polres, silakan. Dengan begitu nanti ada tindak lanjut dari pihak berwajib untuk melihat kondisi ini, mungkin dari sisi kewenangan masing-masing, artinya dari sisi darah hukum segala macam. Itu lebih baik menurut saya.
1: Ya, kalaupun ini yang dilakukan adalah orang yang tidak dikenal, tapi seandainya yang dilakukan adalah seorang oknum yang termasuk potensi oknum pendamping ini yang terbukti memanfaatkan celah ini untuk memotong dana bantuan warga, Pak Azwar. Ini gimana?
0: Silakan aja. Saya sepakat dengan semua aturan. Artinya kita menegakkan kata aturan. Jika ada oknum ya yang terbukti memang melakukan hal tersebut, saya sepakat sebaiknya itu dilaporkan. Dilaporkan kepada pihak berwajib agar pihak berwajib ikut memonitor agar sama-sama menjadi lebih baik ke depan. Karena mohon maaf, Kementerian Sosial pernah melakukan kerjasama MOU dengan Kapolri. Dan salah satu secara struktural di sini yaitu ketua tim Satgas kita pemantau bantuan sosial sebenarnya yaitu Wakapolres sebenarnya. Nah, ini dari hasil MOU itu. Jadi saya sepakat jika ada masyarakat yang merasa dirugikan ya silakan melapor. Jadi ada tindak lanjutnya. Jadi jangan dibawa diem. Jadi jangan, menurut saya gini Mbak, artinya ini mohon maaf nih pada siapapun masyarakat, jangan berasumsi menurut kita gitu loh. Kalau kita butuh fakta, butuh butuh kenyataan, gimana sih, siapa sih dia, kenapa bisa berbuat, kita kan perlu tindak lanjut ini. Tindak lanjut artinya dari kita bahasanya mungkin verifikasi dan validasi ini. Kan gitu. Contoh kita mau ada calon penerima bantuan nih, kita kan mesti verifikasi, mesti validasi ke lapangan. Artinya benar nggak, layak nggak dia dengan standar indikator yang telah ditetapkan oleh kementerian. Kita verifikasi ke lapangan, kita validasi dulu. Setelah kita verifikasi dan validasi, datanya kan kita kembalikan ke kementerian, kemudian kementerian menindaklanjuti dengan formulasi-formulasi dan indikator yang telah dibuat standar oleh negara, layak atau tidaknya seseorang itu menerima bantuan. Itu yang pertama dulu. Nah, begitu juga dengan kondisi ini. Jika ada penipuan yang mengatasnamakan ini, itu siapapun itu, baik dari pihak oknum atau bukan oknum, menurut saya ini untuk membersihkan nama baik seseorang atau siapapun yang dirugikan dengan hal ini, silakan saja melapor kepada pihak berwajib untuk ditindaklanjuti. Nah, nanti hasilnya akan kita ketahui bersama, kan begitu?
1: Ya, semoga saja ya Pak. Kita juga berharap kejadian kemarin juga ini sudah dilaporkan polisi dan semoga ke depan nanti ada tindak lanjut yang dilakukan. Baik, kita tahan dulu Pak Azwar, kita ke Pak Ustadz Damanhur. Ustadz, nah ini kan juga terkait dengan soal masyarakat yang rentan tertipu kelompok lansia. Ustadz sendiri seperti apa ini? Lakukan strategi edukasi mungkin langsung di kepada masyarakat.
2: Kalau kita dari Baitul Mal itu pasti membuat pengumuman resmi. Jadi tidak ada satupun yang melalui calo yang datang ke rumah, itu tidak akan pernah ada. Kalau ada yang seperti itu, laporkan orangnya, biar kita akan proses bagaimana dikatakan Pak Azwar tadi. Kita sudah bicara sama Pak Kapolres, kalau ada tindakan-tindakan penipuan seperti itu yang mengatasnamakan, maka saya akan melaporkannya. Bahkan saya sudah mewanti-wanti siapapun staf di Baitul Mal, baik yang PNS maupun P3K yang melakukan kecurangan seperti itu, jika benar, maka itu akan diproses langsung oleh Pak Wali. Nah, ini merupakan apa namanya ketegasan dari kita. Kita nggak pernah ada calo-caloan, nggak pernah ada melalui pengantar, ada agen, ada siapapun, tidak ada. Semuanya resmi. Misalnya pada saat kita mengeluarkan pengumuman penerimaan beasiswa santri misalnya seperti itu resmi. Begitu juga misalnya adanya bantuan fakir uzur, itu resmi melalui Baitul Mal Kampung. Nanti akan diverifikasi. Nah, yang verifikasi ini turun lapangan, mereka punya surat tugas. Jadi tidak ada yang mengatasnamakan. Kemarin saya mendengarkan ada salah satu warga di Kota Lhokseumawe ini datang orang pura-pura nanya alamat seperti itu. Nah, setelah itu terhipnotis sehingga hilang uangnya, hilang ini. Nah, maka sekarang saran saya, kalau memang orang nggak kenal, lebih bagus kunci aja rumahnya. Jangan jangan apa namanya, jangan ramah, jangan semua orang kepingin ya, seperti dikatakan tadi, kepingin dapat bantuan. Nah, karena ini kan uang negara, ada hak. Sebenarnya yang harus diutamakan itu adalah ada orang yang lebih berhak dari kita. Ini yang harus kita tanamkan dari jiwa kita. Kenapa? Yang ini kan yang biasanya yang kena tipu ini kan orang-orang yang punya biasanya. Orang-orang yang punya kelebihan. Karena ingin mengharapkan lebihan dari apa namanya, ada dari bantuan ini. Padahal dia udah mampu, udah terindikasi begitu hilang 30 juta, 20 juta. Jadi kan orang yang punya itu. Apa yang lagi dia dengan bantuan-bantuan seperti itu? Nah, maka saya menarik, ada kesamaan kosakata dalam bahasa Inggris dengan bahasa Aceh. Dalam bahasa Aceh namanya gerda. Dalam bahasa Inggris namanya greedy. Ya, ternyata orang Inggris ngambil dari bahasa Aceh dia. Nah, antara gerda dengan greedy sama. Ya. Kalau nggak ada gerda, maka kita nggak akan pernah capek, nggak akan pernah rakus. Itu dia. Kerakusan inilah yang membuat kita kehilangan banyak. Itu dia.
1: Ya, lebih kepada keserakahan ya begitu Ustaz ya.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul. Jadi kalau dia mau menahan dirinya aja, Pak ini ada bantuan Pak.
1: Okay.
2: Kami dari dinas sosial misalnya, ah saya nggak layak, seperti itu aja. Karena memang kalau misalnya dinas sosial resmi dia akan menunjukkan bed, misalnya seperti kemarin ada sensus, datang orang BPS, saya tanyakan dari mana, mana bednya, misalnya seperti itu. Mereka menunjukkan identitasnya semuanya resmi, dan pertanyaannya juga resmi. Ini kan bagi edukasi bagi siapapun yang hadir ke rumah dan mengatasnamakan bantuan, mengatasnamakan misalnya Baitul Mal, misalnya siapapun, dan itu nggak pernah datang sendiri, pasti dia datangnya ada temannya, ada timnya.
1: Ada
2: Saya kira
1: timnya.
2: demikian.
1: Ya, baik, baik Pak Ustadz, mengingat waktu kita sempit sekali, sebelum kita ke Pak Azwar, Pak Ustadz dulu, silakan apa yang ingin disampaikan dan himbauan singkat kepada seluruh masyarakat Kota Lhokseumawe agar tetap waspada terkait dengan kejadian-kejadian yang bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, Pak Ustadz, silakan.
2: Yang pertama kita harus menjaga diri, jangan norak sehingga tidak menjadi perhatian orang-orang yang mempunyai niat jahat kepada kita. Yang kedua, kita tidak berburuk sangka kepada orang lain, tapi kita lebih kepada apa namanya waspada terhadap siapapun yang hadir datang ke rumah dengan mengatasnamakan bantuan apapun. Nah, terlebih jika kita orang yang memang mampu, ya, lebih baik tidak mengatakan tidak, ya, daripada nanti kehilangannya lebih besar dari apa yang diharapkan. Saya kira waspada itu penting sekali, dan tidak bersikap rakus. Ini merupakan salah satu yang dinamakan dengan qanaah. Qanaah itu ya kita toh juga tidak mati sampai dengan hari ini.
1: Yeah.
2: Allah masih memberi kita rezeki. Pada saat Allah masih memberikan kita nafas, itu masih masih dijamin rezeki kita sama Allah. Hanya saja bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Itu yang lebih penting bagi kita semua.
1: Baik, Ustaz. Dan Pak Azwar, silakan mungkin ada yang bisa disampaikan juga kepada masyarakat pendengar terkait imbauan singkat dengan topik kita di pagi hari ini.
0: Ya, terima kasih atas kesempatan harapan saya di pagi hari ini kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat kita Kota Lhokseumawe, yang saya yakin percaya masyarakat sana ini sudah pinter semua. Artinya melihat hari ini informasi digitalisasi juga bisa dilihat hanya lewat HP, kita telah menjangkau dunia, kan begitu. Artinya semua informasi ada di tangan kita hari ini. Tergantung bagaimana kita memanfaatkan informasi tersebut untuk menjadi lebih baik atau sesuai dengan target-target orang lain. Ini kembali kepada kita sendiri. Yang kedua, saya setuju dengan Pak Ustadz Damanhur, artinya hari ini kita lebih baik waspada dan mawas dirilah. Saya sepakat agar kita lebih sadar, pertanyakan kepada diri kita, aku ini layak tidak dapat bantuan, kan begitu. Jika memang layak, karena semua, mohon maaf nih Mbak, semua penerima bantuan itu, sekali lagi saya mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada siapapun, bahwasanya penerima bantuan ini tetap dilabel sebagai keluarga miskin. Dengan statusnya miskin itulah maka dia layak mendapatkan bantuan. Harapan saya, semoga masyarakat tidak lagi berharap mendapatkan status miskin jika memang dia sejahtera, jika memang sudah mampu. Ayolah, mari sama-sama kita rubah mindset kita, rubah pikiran kita. Walaupun ini uang negara, tapi bagi yang layak terima, itulah dia rezekinya, itulah dia haknya dia para orang miskin yang memang layak terima. Bagi yang sudah mampu, bagi yang sudah sejahtera atau prasejahtera, mari kita melihat. Seperti Ustaz Damanhur juga sampaikan tadi, saya sepakat, semiskin-miskinnya orang Aceh hari ini, nggak ada yang mati kelaparan. Saya sepakat dengan itu. Jadi, tingkatkan rasa syukur kita. Rasa syukur kita kepada Allah SWT, yang mana sesemua itu harta yang paling berharga yang diberikan Allah kepada kita yaitu kesehatan. Pertama, syukuri rasa sehat, syukuri dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Karena sesuatu yang terjadi di atas dunia ini semua atas ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita layak dapat bansos, itu pun terjadi karena atas ketetapan dan kehendak Allah. Karena itu bagian dari iman. Saya sepakat dengan Ustaz dan Manur. Ayolah kita sama-sama buka diri, kita rubah mindset kita, cara berpikir agar ke depan kita pantaskan diri kita dulu. Pantas nggak aku dapat bantuan? Pantas nggak aku dapat status miskin sebagai penerima bansos? Mungkin itu dari saya. Semoga kita semua menjadi lebih waspada, karena dengan zaman teknologi sekarang ini, dengan ilmu-ilmu hipnotisnya ini, bisa menghipnotis orang, membuat kita lupa. Sehingga yang banyak jadi korban hari ini tentunya orang yang mampu. Orang miskin nggak mungkin punya uang 10 juta, 20 juta di rumahnya. Ya. Kalau orang yang punya uang segitu, berarti dia belum miskin. Kan begitu, Ustadz. Dia sepakat saya. Mungkin itu aja, Mbak. Saya kembalikan. Terima kasih.
1: Ya baik, terima kasih Pak Azwar, Pak Ustadz Damanhur juga. Apa yang sudah kita berbincangkan ini menjadi sebuah apa ya, perhatian bagi pendengar. Dan jangan mudah percaya apalagi memberikan data pribadi. Ini yang paling penting. Dan tidak ada yang namanya bantuan ataupun jadi bantuan Baitul Mal yang meminta sejumlah uang untuk ditukar dengan bantuan. Itu yang paling harus digarisbawahi. Sekali lagi terima kasih Ustaz, terima kasih Pak Azwar.
0: Sama-sama,
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik pendengar, demikian di kesempatan pagi hari ini untuk bincang pagi yang juga cukup menarik terkait dengan kasus yang menimpa warga Kota Lhokseumawe. Semoga saja apa yang sudah diperbincangkan di kesempatan pagi hari ini menjadi sebuah ya kewaspadaan kita ya terhadap situasi dan kondisi, dan lagi-lagi jangan mudah tertipu dan jangan mudah percaya. Tetaplah bersama kami. Setelah ini ada Halo RRI bersama rekan Denny Pribadi Usman. Saya Dewi Muhata undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Suara Anda Solusi Bersama, Halo RRI. Edisi Senin hari ini tanggal 24 Agustus 2026 dari pukul 9 sampai dengan ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, Halo RRI yang kami hadirkan setiap Senin dan juga Rabu serta hari Jumat ya. Bersama saya yang bertugas di studio saat ini di pukul 9 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat di kesempatan program Halo RRI, RRI Loksumawe, Denny Mr. D di studio bersama kerabat kerja yang bertugas, produser Idawati, gatekeeper, sekaligus pengarah acara Bung Muhammad Sofyanto dan rekan operator teknik ada Lian Syah pagi hari ini. Nah, untuk di sesi pagi hari ini, pendengar seperti biasa, selain mengudara di frekuensi 89,3 MHz dan juga mengudara di frekuensi 95,3 MHz untuk area Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang. Sementara itu, kami juga mengudara di siaran visual streaming online di aplikasi RRI Digital serta di akun YouTube ataupun kanal YouTube RRI Loksumawe Official. Untuk edisi hari ini kami tidak live visual di media sosial akun TikTok RRI Loksumawe ya. Seperti biasa pendengar, dimanapun Anda berada, pendengar kami, pendengar Radio Republik Indonesia, terutama program 1 RRI Loksumawe, dan yang juga ingin menyampaikan sesuatu ataupun menanyakan hal-hal yang ingin Anda ketahui jawabannya, silakan Anda tanyakan di program Halo RRI. Seperti biasa untuk hari ini, Senin 24 Agustus 2026 sampai dengan nanti ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Boleh Anda tanyakan melalui nomor WhatsApp kami di 08116715893 ataupun telepon langsung di nomor yang sama. Dan juga selain itu Anda juga bisa bertanya langsung di kolom komentar live YouTube kami di RRI Loksumawe Official.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan, informasi publik, dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, masih di Halo RRI, pendengar. Saya juga akan review ataupun menyampaikan kembali beberapa pertanyaan dari Anda yang sudah terjawab ya oleh narasumber yang berhasil kami hubungi. Yang pertama itu yang menyampaikan di edisi Rabu 19 Agustus yang mempertanyakan jalan rusak parah di Simpang Rengkaya menuju ke Kedebai, dari mulai dari Simpang Rengkaya ke Kedebai, dan juga jalan rusak parah dari Simpang Etron ke SMA Tanah Pasir Raja Utara. Nah, itu sudah dijawab oleh Kadis PUPR di edisi Halo RRI edisi Jumat tanggal 21 Agustus 2026 yang kami berhasil hubungi bersama Pak Jafar ya, Kadis PUPR Aceh Utara. Jadi dijelaskan bahwa itu beberapa ruas jalan di Aceh Utara ini sedang dalam proses penganggaran dan sudah dianggarkan. Jadi seperti itu jawaban dari Dinas PUPR. Nanti insya Allah di tahun 2027 beberapa proyek jalan akan yang rusak parah ini akan diaspal. Termasuk juga disampaikan bahwa yang di Bayu ya, yang di Desa Garut itu juga sudah menjadi dalam planning ya, perencanaan untuk pengaspalan di penganggaran tahun 2027. Kemudian juga yang ini seperti ditanyakan oleh Bang Mustafa di Tanah Pasir ya. Bang Mustafa, apa kabar pagi hari ini? Kemudian juga yang mengenai pohon asan di sepanjang pinggiran jalan Medan Banda Aceh, kawasan Belang Panjang itu juga sudah terjawab ya oleh Kadis ataupun PLT Kadis DLHK Kota Loksmawe Zulfikar Syarif yang menyatakan bahwa itu nanti harus dikoordinasikan dengan pihak PLN untuk pembersihan ranting-ranting yang sudah rindang menutupi lampu-lampu jalan, sehingga ketika malam hari lampu itu ataupun jalan terasa seperti kesannya gelap tanpa lampu, padahal lampunya sudah dipasang namun karena sudah terhalang oleh lebat ataupun rindangnya pepohonan asan di sepanjang jalan Medan Banda Aceh di kawasan Belang Panjang. Jadi seperti itu, ini yang sudah terjawab ya di edisi kemudian di Halo RRI edisi Jumat tanggal 21 Agustus yang lalu. Ada juga yang bertanya di TikTok ya, bagaimana tentang kasus penipuan di Hagus Selatan berupa emas ya. Netizen kami, pengikut ataupun followers kami di TikTok yang bertanya itu, apakah pelakunya sudah tertangkap ya, seperti itu. Kami juga masih terus mencari tahu dan ini masih dalam proses penyidikan pihak kepolisian. Apakah memang kasus ini sudah dilaporkan oleh korban ke kepolisian? Kami juga ingin mencari kepastian ini. Ataupun yang mendengarkan, yang mengetahui persoalan ini boleh memberikan informasi ke RRI, ya, ke Halo RRI. Di edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026, apakah pihak korban ini sudah membuat laporan resmi ke pihak kepolisian terhadap penipuan ini yang menyebabkan warga Hagus Selatan Loksmawe itu kehilangan emas 6 mayam ya, yang tertipu oleh modus bantuan ini, yang seperti yang ditanyakan oleh netizen, pengikut ataupun followers TikTok RRI Loksmawe yang ingin tahu jawabannya tentang kasus penipuan ini di Hagus Selatan yang berupa emas itu, apakah pelakunya sudah tertangkap begitu ya. Dan bagi Anda pendengar kami yang ingin menyampaikan hal-hal lainnya ataupun bertanya tentang hal-hal lainnya, masih kami buka di hari ini, kami tampung di program Halo RRI untuk edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Saya ingatkan bahwa Halo RRI ini hanya sampai ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami tunggu di 08 11 6 7 15 8 9 3.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, masih di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama di Pro 1 RRI Loksmawe untuk edisi pagi hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Saya, Deddy Mr. D di studio. Pendengar, by the way, ngomong-ngomong, saya juga ingin mengetahui ini, ingin mendengarkan bagaimana respon balik dari Anda atau feedback terhadap hal-hal yang sudah Anda tanyakan ke program Halo RRI. Misalnya pendengar kami di Aceh Tamiang yang pernah bertanya ke kami itu tentang air PDAM yang ini masih juga berkaitan dengan air bersih. Kalau tidak salah saya yang tercatat di buku kami pernah bertanya di warga dari Manyak Pahit, Kecamatan Manyak Pahit, Kabupaten Aceh Tamiang itu di hari Halo RRI Senin 15 Juni 2026 ya, kami masih catat itu. Bagaimana itu, kami ingin tahu respon baliknya, feedback dari Anda. Apakah air PDAM di sana sudah menyala kembali? Karena kemarin dikeluhkan bahwa itu masih belum menyala karena pasca banjir. Sejak pasca banjir itu air PDAM tidak distribusinya menjadi tidak lancar dan warga sehingga warga kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan warga di Manyak Pahit itu terpaksa harus menumpang di tempat orang yang punya sumur untuk mengambil air. Sedangkan PDAM sifatnya adalah berbayar ya, berbayar dan tidak boleh terlambat. Kalau terlambat itu pasti dikenakan denda ya. Jadi itu pernah ditanyakan oleh warga pendengar kami di Kabupaten Aceh Tamiang, tepatnya di Kecamatan Manyak Pahit. Saya ingin tahu feedback, respon baliknya bagaimana warga Tamiang. Assalamualaikum, halo, selamat pagi, menjelang siang. Apakah itu air PDAM pasca banjir sudah normal kembali di sana? Ini pernah ditanyakan ke Halo RRI Pro 1 RRI Loksmawe di hari Senin, edisi Senin 15 Juni 2026 ya. Saya ingin tahu bagaimana respon balik dan feedback dari Anda, pendengar kami di Tamiang, boleh sampaikan di 08116715893. Kemudian juga saya ingin tahu bagaimana feedback, respon balik dari Anda pendengar kami di Aceh Selatan. Ini juga yang pernah ditanyakan oleh C. Herman, yang sempat sudah berkali-kali ingin mendirikan pangkalan gas LPG 3 kg, sudah mengajukan proposal ke Pertamina, ke anak-anak perusahaan Pertamina, tapi tidak pernah di ACC begitu ya. Dan Cik Herman ini pernah bertanya ke Pro 1 RRI Melabu di Halo RRI edisi sudah pernah dikatakan oleh Cik Herman, itu sudah pernah ditanyakan ke RRI Melabu tapi belum juga mendapat jawaban yang pasti. Berikutnya Cik Herman juga sempat bertanya hal yang sama ke Pro 1 RRI Loksmawe di edisi Halo RRI. Ini juga sebentar saya buka catatan, kalau tidak salah itu Cik Herman bertanya di edisi Halo RRI kami. Mana ya catatannya? Waktu itu Cik Herman menelpon ke Pro 1 RRI Loksmawe dan bertanya tentang hal tersebut. Bahkan hal itu dia mengaku, Cik Herman, pendengar kami di Aceh Selatan, itu sudah berulang kali menyampaikan keluhannya ke Pro 1 RRI Melabu, tapi belum kunjung memperoleh jawaban dari narasumber ya. Ya, yang kemudian ini Cik Herman pernah menelpon Pro 1 RRI Loksmawe di Halo RRI yang juga mengeluhkan hal yang sama. Cik Herman ingin tahu bagaimana jawaban ataupun keterangan yang jelas terhadap untuk membuka usaha pangkalan gas LPG 3 kg.

0: terjadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: Ya, masih di program Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama hari ini, edisi Senin 24 Agustus 2026, bersama saya dan kerabat kerja yang bertugas, Denny Mr. D. Untuk saat ini, kami coba hadirkan informasi terbaru ke ruang dengar Anda, ya. Sambil menunggu informasi-informasi dari Anda, ataupun ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan ke kami, masih kami tampung terus di 08116715893. Sambil menunggu itu, kami juga hadirkan informasi tentang sensus ini, ya, yang nanti akan disampaikan langsung oleh Ibu Hera Lestari, Ketua Tim Sensus Ekonomi BPS Loksmawi, Badan Pusat Statistik Loksmawi. Ya, mungkin Anda juga sudah di rumah-rumah Anda sudah didatangi oleh petugas-petugas sensus, ya, dalam satu bulan terakhir ini. Ini sedang ada ataupun sedang berlangsung sensus ekonomi. Nah, bagaimana terhadap program sensus ekonomi ini? Kami akan ajak Anda untuk mendengarkan informasinya, ya, bersama Ibu Hera Lestari, Ketua Tim Sensus Ekonomi, yang sudah tersambung saat ini bersama kami di ujung telepon kami. Ibu Hera, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Ya, assalamualaikum. Selamat pagi, Mas.
0: Saya Denny.
1: Bang.
0: Ya. Mas atau Bang ini?
1: Mas atau Bang Abang aja, kayak Aceh,
0: Abang,
1: ya,
0: aja, itu karena Sumatera, Aceh, ya. Karena Sumatera, ya, Aceh gitu, ya.
1: Iya, Aceh gitu, ya.
0: Ibu Hera Aceh juga?
1: Aceh.
0: Saya Aceh,
1: orang
0: juga.
1: Aceh Krukuh, saya dari Krukuh.
0: Oh, oke, okay. Lung urung Aceh sih. Baiklah, Aceh, Ibu Hera, bagaimana ini? Kabarnya sensus mau berakhir, ya? Atau sudah di penghujung ini?
1: Ini sudah di penghujung, berarti ini kita di 7 hari terakhir sensus, ya.
0: Oh, 7 hari terakhir sensus. Akan... Oke. Ini sensus ekonomi, ya?
1: 2 Agustus 2026.
0: Berapa? Tanggal berapa berakhirnya?
1: 31 Agustus.
0: 31 Agustus.
1: 31 Agustus bulan ini, ya.
0: Ini sensus ekonomi, ya kan?
1: Sensus ekonomi. Oh. Untuk memetakan seluruh penduduk dan pelaku usaha di seluruh Indonesia. Jadi bukan cuma Aceh, tapi seluruh Indonesia.
0: Ya, di seluruh Indonesia. Dan ini memasuki masa-masa menjelang
1: 7 hari terakhir.
0: 7 hari terakhir program sensus ekonomi. Apa yang sudah boleh dijelaskan, Ibu? Bagaimana hasilnya sejauh ini? Yang sudah didata-data oleh petugas sensus di lapangan?
1: Kalau untuk hasil mungkin belum terlihat, ya, belum terlalu tergambar, ya. Tapi emang kalau dari segi usaha yang ada di Kota Loksmawi dibandingkan dengan hasil survei atau sensus sebelumnya, usaha di Kota Loksmawi mengalami penurunan, yang sampai dengan hari ini, data hari ini, yang cukup signifikan. Jadi usaha di Kota Loksmawi itu rasio yang baru terdatanya 0,62% penurunannya. Okay. Jadi itu kan lumayan, ya. Cuman mungkin karena ada penolakan atau ketidakjujuran dari responden di lapangan ketika petugas kami bertanya, mereka tidak mau memberikan data yang sebenarnya. Ditanya ada usaha atau enggak, ya begitulah.
0: Mereka tidak mau memberikan data yang sebenarnya.
1: Iya.
0: Oh, sehingga itu menyebabkan hasil mempengaruhi hasil yang ininya untuk dunia
1: data usaha.
0: Usaha
1: di Kota Loksmawi mengalami penurunan yang cukup signifikan.
0: Oke, data usaha.
1: Rasionya 0,62%, ya. Kemudian yang untuk sektor pertanian juga, jika dibandingkan dengan sensus ekonomi 2026, jauh sekali datanya, ya. Ini mungkin bisa jadi kan dipengaruhi oleh kita kemarin daerah sekitaran Blangmangat kan memang ada yang jadi banjir, kan. Tapi kan kita di tahun 2000 kan, karena yang didata itu tahun 2025, ya. Jadi kan harusnya kan masih terdata, jadi yang data yang untuk pertaniannya juga ini di bawah lagi, sangat jauh nih, rasionya cuma 0,26%.
0: Aduh, ya, jauh, ya. Dari turun semua, ya?
1: Turun semua. Maksudnya kami berharap responden atau apa mungkin di akhir-akhir pendataan ini bisa membantu kami, sebenarnya membantu kita juga. Yeah. Jadi kan program-program pemerintah ke depannya bisa lebih terarah. Jadi kita tahu di Loksmawi itu usaha apa sih yang sedang berkembang. Kemudian data pertanian apa sih yang di sini yang banyak. Tapi kalau misalnya respondennya rumah tangganya kurang jujur, jadi kan tidak terpetakan keadaan Lhokseumawe itu seperti apa. Jadi pemerintah nanti dalam membuat kebijakan, ditakutkan kebijakannya juga
0: jadi
1: tidak
0: salah.
1: Tepat sasaran. Iya,
0: tidak
1: jadi
0: tepat
1: salah.
0: sasaran ya.
1: Kalau kita mau hasil yang bagus, berikanlah data yang bagus agar pemerintah bisa membuat kebijakan ekonomi dan ekonomi pertanian yang emang tepat sasaran sesuai dengan keadaan di sini.
0: Ibu Hera, apa ini ada pengaruh dengan desil mungkin? Sensus ini apa ada pengaruh dengan desil nanti?
1: Sensus ini sebenarnya, jadi kan kami mengumpulkan semua data, semua aspek. Mungkin pengaruhnya nanti ke depan ya, sekitaran tahun 2027. Tapi kalau untuk sekarang enggak. Sebenarnya ini untuk pengumpulan data dulu, satu data Indonesia. Jadi tujuan sensus ini untuk mendapatkan satu data Indonesia agar semua penduduk Indonesia itu terdata sesuai dengan keadaan sebenarnya.
0: Ya, pengaruh yang terjadi berarti di tahun berikutnya nanti.
1: Di tahun berikutnya, kalau untuk yang ini kita masih menggunakan data yang dari DTSN, kemudian data-data yang memang diupdate dari keadaan semua rumah tangga.
0: Mungkin
1: jadi
0: masyarakat.
1: Kalau yang untuk desil enggak.
0: Enggak ya. Mungkin masyarakat karena khawatir itu jadi kalau di ini khawatir mereka desilnya nanti naik gitu. Jadi mereka tidak memberikan data yang sebenarnya.
1: Mereka maunya
0: kita,
1: ada desil
0: kita
1: atau tidak ada desil sebenarnya, Mas. Karena lebih bahaya nggak ada desil.
0: Nah.
1: Kalau tidak ada desil, jadi mereka nanti kan kita satu data Indonesia, jadi bisa aja data yang dipakai untuk pendidikan, untuk pendidikan, untuk kesehatan. Kalau mereka tidak mempunyai desil, maka mereka nggak bisa berobat. Kan kita ada lihat yang orang-orang desil nol. Desil nol apa akibatnya? Mereka tidak bisa berobat. Kemudian yang sekolah gratis, mereka tidak punya data, jadi nggak bisa sekolah yang gratis lagi. Kemudian kemarin ada kejadian juga di kandang mahasiswa, dia udah lulus di Jakarta, di Pulau Jawa. dia dapat beasiswa lah ceritanya kan. Kemudian dia daftar ulang, tapi karena dia desilnya nol, ya udah beasiswanya tuh batal, padahal tuh sampai asramanya gratis dan berbagai fasilitas lainnya.
0: Aduh.
1: Yang kita sayangkan seperti itu sebenarnya. Jadi berikanlah data yang benar. Ngapain kita takut desilnya naik kalau emang data yang kita berikan itu sesuai data keadaan kita. Iya kan?
0: Iya, betul.
1: Data yang kami masukkan itu sesuai keadaan,
0: itulah.
1: Tidak kami tambahkan.
0: Itu yang kita herankan
1: yang
0: sama-sama.
1: Kita takut desil?
0: Yang kita herankan sama-sama
1: itu
0: masyarakat kenapa menyembunyikan datanya gitu. Bahkan tingkat dunia
1: kenapa harus takut?
0: Dia punya usaha, dia masih tidak mengungkapkan usahanya bagaimana secara lebih detail. Ini kan aneh ya. Ini temuan sementara ini ya. Temuan petugas tuh bahwa data usaha tuh banyak yang disembunyikan ya.
1: Iya, masyarakat tidak mau
0: sehingga
1: memberikan datanya.
0: Sehingga angka yang keluar nanti, data yang keluar nanti turun jadinya dunia usahanya nih ya.
1: Turun usaha Lhokseumawe.
0: Aduh, termasuk
1: usaha
0: pertanian juga tuh.
1: Pertaniannya juga turun. Jadi pemerintah kamu buat kebijakan, di sini nggak ada ya orang usaha pertanian. Ngapain kita buat kebijakan untuk bidang pertanian? Kalau pengusahanya cuma segini. Kalau di sini orang yang ke sawahnya sedikit, yang ke kebunnya sedikit, yang di bidang perikanannya sedikit. Iya kan?
0: Iya, yeah, yeah, betul.
1: Program apa yang mau dibuat kalau emang orang yang usaha di bidang pertaniannya sedikit?
0: Ya, kita juga sama-sama heran. Saya juga heran ini baru mendengar dari pernyataan Ibu Hera bahwa ternyata mereka enggan memberikan data yang sebenarnya. Itu kenapa masalahnya? Apa sih sehingga tidak jujur dengan data usahanya, terus juga data usaha pertaniannya? Kita juga masih bertanya-tanya nih sejauh ini. Kenapa? Why gitu loh.
1: Takutnya semua desil semua ya. Padahal enggak juga. Kalau data yang kita berikan benar, ngapain kita takut? Karena kita sebenarnya enggak memberikan data pun, orang lain kan didata. Data kita juga bergerak sebenarnya. Jadi desil itu sistemnya bergerak sesuai mengikuti perkembangan zaman, di update. Yang penting kita semua terdata dulu. Kalau sudah terdata, nanti kalau memang tidak sesuai, bisa kita usulkan perubahannya. Ya kan? Okay. Daripada kita tidak terdata, nanti bahaya loh. Misalnya yang nggak terdata, nggak bisa berobat lagi, kemudian nggak dapat fasilitas pendidikan gratis lagi, dan berbagai kebijakan pemerintah lah yang menggunakan satu data Indonesia.
0: Ya, ini adalah tantangannya ya Bu Hera ya, dalam sensus ekonomi tahun 2026 ya. Ada apa dengan masyarakat? Why?
1: Why? Emang kebanyakan masyarakat sudah didata, cuman kan datanya yang belum
0: valid. Maksudnya mereka masih inilah masih setengah-setengah menyampaikan.
1: Setengah-setengah. Iya. Setengah, ya.

0: data masyarakat atau pelaku usaha yang belum terdata. Kami punya nomor kontak ini yang bisa dihubungi kalau misalnya ada yang masyarakat atau pelaku usaha di Kota Lhokseumawe Sumawe yang belum terdata dan mau didata. Kemudian harapan kami untuk rumah tangga atau usaha yang tidak mau didata, tolong bantu bantu kami, bantu Lhokseumawe agar memberikan data, agar kita bisa menciptakan data yang bagus untuk Kota Lhokseumawe. Bukan untuk kami, sebenarnya untuk kita juga semua.
1: Baik.
0: Untuk perkembangan Lhokseumawe.
1: Terima kasih
0: secara
1: Bu Hera
0: umumnya.
1: Yang ya sudah menyempatkan waktu dan menyampaikan informasi penting bagi warga masyarakat Lhokseumawe di kesempatan Halo RRI edisi hari ini tanggal 24 Agustus 2026. Terima kasih Bu Hera. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Iya. Salam, selamat pagi.

Ibu Hera dari beliau Ketua Tim Sensus Ekonomi BPS Kota Lhokseumawe. Dan Anda masih mendengarkan program Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, masih di Halo RRI. Sudah pukul 9 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti tadi yang sudah saya cek sound juga ke Anda semuanya, pendengar kami, saya juga ingin mendengarkan, mengetahui feedback bagaimana respon balik dari Anda terhadap hal-hal yang sudah Anda sampaikan ke kami, dan kami cross-check ulang ke narasumber ataupun yang belum kami cross-check ulang. Ya, silakan disampaikan kembali di program Halo RRI kami. Bagaimana feedback dari Anda? Apakah hal-hal yang Anda tanyakan sudah terjawab atau belum? Karena dalam catatan kami ada beberapa hal yang Anda tanyakan, seperti misalnya untuk kabel Telkom ataupun IndiHome, kabel-kabel WiFi ini yang minta dirapikan ya. Ini pernah disampaikan oleh pendengar kami, Eli di Loksemawe waktu itu. Kemudian juga Bang Amsal juga pernah menyampaikan ini, permintaan merapikan kabel WiFi di Loksemawe. Lalu kemudian ada yang bertanya, Bang tolong tanyakan, diskusikan atau ya masyarakat ingin mendengar jawabannya bagaimana soal sinyal 5G atau sinyal 5G di Loksemawe. Itu juga pernah Anda tanyakan kalau tidak salah ke kami. Dan saya ingin tahu feedbacknya, respon balik dari Anda bagaimana situasinya di lapangan sekarang ini, hasil pantauan Anda semuanya. Kabel WiFi apakah sudah dirapikan atau belum begitu ya. Silakan Anda tanyakan ke ini, sampaikan ke kami ya informasinya bagaimana, seperti apa hasil pantauan Anda. Kalau memang sudah dirapikan, berarti sudah dirapikan Bang. Ini kalau memang belum dirapikan Bang, kabel-kabel WiFi itu di desa-desa misalnya atau di ini.

0: Soal sinyal 5G misalnya, yang pernah Anda tanyakan ke kami, Bang, di Luxmawi sinyal 5G masih lemot, nah, itu boleh juga ya. Kami ingin tahu bagaimana hasil pantauan dari Anda semuanya, begitu ya. Nanti kami akan cross-check lebih jauh tentu dengan narasumber yang nanti insya Allah akan kami coba hubungi, begitu ya. Ya, ini ada informasi tadi yang sudah disampaikan juga oleh Ibu Hera, Ketua Tim Sensus Ekonomi di BPS Kota Luxmawe. Jadi untuk Anda yang ingin misalnya mengklarifikasi data ataupun menyampaikan kejujuran data yang tidak sempat Anda sampaikan ketika didatangi petugas sensus, ini Anda bisa melakukan ya, lapor sekarang ke nomor 085277502675. Ya, Anda yang ingin misalnya ada hal-hal yang janggal atau belum puas rasanya Anda ininya ketika ditatangi petugas, Anda rasanya ada yang belum tersampaikan, boleh Anda lapor ulang atau lapor sekarang ke nomor 085277502675. Ya, itu. Jadi sensus ekonomi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ibu Hera tadi, Ketua Tim Sensus Ekonomi, yang ternyata temuan para petugas di lapangan, banyak sekali masyarakat yang enggan menyampaikan data secara jujur, data yang sesungguhnya, terutama menyangkut usahanya, dunia usaha, usaha pertanian. Ini banyak temuan sejauh ini yang sudah disensus itu data belum valid ya, atau belum jujur. Berikutnya di ujung telepon ada Bang Amsal, pendengar kami di Darsa Luxmawe. Bang Amsal.
1: Halo, assalamualaikum Bang Daddy, Mr. D.
0: Ya, waalaikumsalam. Bagaimana Bang Amsal?
1: Jadi begini Bang ya, menurut pantauan kita sendiri yang udah kita alami, memang sebagian kabel ataupun jaringan wifi itu udah dirapikan, ada juga yang belum ya. Cuman memang dalam hal ini tidak mungkin sepenuhnya 100% selesai cepat waktu, karena mereka harus menjangkau area-area yang jauh dan juga serba kekurangan. Kita maklum. Cuman sedikit informasi, sudah ada kemajuan ketimbang kemarin yang kita laporkan sebelumnya.
0: Okay.
1: Cuman harapan kita satu di sini Bang Daddy Mr. D, itu dalam program acara Halo RRI, itu kalau bisa kan, cuma ini kan masukan, kita mau yang terbaik. Kalau bisa gini Bang, itu pihak-pihak terkait itu kalau bisa kan, jangan cuma mengandalkan kita di sini. Itu kalau bisa mereka menurunkan tim khusus langsung ke lapangan. Misalnya begini, ini ada laporan dari saya Bang Amsal, ini telah terjadi jalan rusak parah misalnya di seputaran Simpang Pasir, dari Simpang Pasir sampai ke Polsek, ataupun sampai ke Royal Cafe. Sehingga mereka kan mendengarkan keluh kisah keluh kita, sehingga mereka menurunkan tim khusus ke sana untuk mengecek apakah betul atau apa. Jadi dengan demikian respek ini semakin terkuat untuk di respon oleh pihak terkait.
0: Ya. Kita juga berharap seperti itu Bang, pelan-pelan ya. Pelan-pelan kita berharap seperti itu. Pelan-pelan ya, nanti kalau banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan-keluhan ke media itu pemerintah nanti pasti akan segera merespon. Makanya jangan, masyarakat juga jangan diam begitu ya. Tapi menyampaikan kritik ataupun menyampaikan keluhan dengan cara tetap beradab begitu ya, sopan santun dan sesuai dengan kaedah-kaedah bahasa yang sama-sama bisa diterima, tidak saling menyakiti ya, tidak saling menyudutkan, begitulah. Kita berharap seperti itu Bang Amsal, sama-sama. Begitu kita di ini langsung ada respon begitu ya.
1: Ya memang kita ini menyampaikan walaupun ada berat hati, tapi kita begini, kita ini sama-sama menikmati, sama-sama merasakan. Dengan kita melaporkan demikian sehingga pemerintah ada perhatian. Tapi kalau tidak kita laporkan, pemerintah menganggap semua enggak terjadi apa-apa. Kan begitu Bang Deddy ya?
0: Betul. Ya.
1: Jadi dengan ada silaturahmi dengan masyarakat, terutama apalagi sekarang udah hadir RRI Pro 1, insyaallah udah ada kemajuan di Kota Luxmawe, Bang.
0: Baik, terima kasih Bang Amsal. Ya.
1: Ya,
0: kita berharap, kita berharap seperti itu. Makanya masyarakat juga jangan diam. Kalau diam nanti pemerintah menyangka, wah ini baik-baik saja, semua baik-baik saja, begitu ya. Tapi itu tadi kritiknya disampaikan secara santun, tidak saling menyakiti, tidak saling menghina. Nah itu yang tidak boleh. Kadang-kadang dunia ada disampaikan di media sosial, tetapi penyampaiannya kadang-kadang kebablasan, ya, terlalu berlebihan, melebih-lebihkan, begitu ya. Kita tidak berharap seperti itu. Perusahaan itu tidak seperti itu dan Halo RRI tidak seperti itu. Silakan Anda, kami tampung semua informasi ataupun keluhan yang ingin Anda sampaikan, tapi dengan bahasa-bahasa yang sopan santun, beradab, begitu ya. Kita kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila sila kedua. Iya. Baik, terima kasih Bang Amsal.
1: Ya, sama-sama, Bang. Makanya kan kalau Bang Amsal pribadi begini, Bang, misalnya ada yang salah kata-katanya tolong direspek, karena
0: siap,
1: kita dalam berbicara ini mungkin walaupun tidak menyakiti orang secara langsung, mungkin seperti kita ngomong berdua nih, kadang-kadang dari bahasa sedikit tadi itu bisa menyentuh hati Bang Deddy. Kan begitu, kita kan tidak tahu perasaan orang itu gimana.
0: Iya.
1: Ditegur aja, Bang.
0: Iya, betul. Masalah.
1: Karena apa? Karena kita manusia ini tidak terluput dari kesilapan dan juga kelupaan, Bang.
0: Betul. Kalau pikiran bisa diterka-terka, tapi kalau hati siapa yang tahu, begitu ya?
1: Ya,
0: siap, Bang Deddy. Baik, terima kasih Bang Amsal.
1: Untuk Bang Deddy, semoga selalu sekeluarga, buat rekan-rekan yang bekerja di lapangan juga di hari ini.
0: Amin,
1: walaupun
0: amin.
1: Kemarin sempat libur, tetap semangat.
0: Amin.
1: Semoga apa yang kita lakukan di hari ini dimudahkan segala urusan dan juga mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Deddy.
0: Ya, pendengar kami Bang Amsal di Darsa Loksemawe yang tadi menyampaikan ini, yang karena tadi sempat saya singgung soal kabel-kabel wifi, ternyata pantauan Bang Amsal pendengar kami itu sudah mulai dirapikan di beberapa ruas jalan oleh pihak Telkom ataupun anak perusahaan mereka, ya. Sudah mulai dirapikan, ada yang sudah dirapikan, ada yang masih belum. Itu informasi dari Bang Amsal. Kemudian ini ada yang masuk juga di WhatsApp kami, yang ini pesan ini dikirimkan pukul 9 lebih 54 menit baru saja ini, dari 0895 1043 sekian. Masih parah Bang koneksi sinyal di Loksemawe. Saya pernah intens coba tes komparasi kartu Tri dengan Telkomsel. Masa Telkomsel pingnya down, malah Tri yang lumayan. Padahal posisi saya bukan di pelosok atau jauh dari tower. Terasa kesenjangannya jauh dengan provinsi lain. Ini sinyal yang mana dimaksudkan, Abang? Apakah sinyal 5G, 5G, atau sinyal apa ini? Atau sinyal 4G? Kalau saya masih pakai 4G sih, belum 5, belum 5G. Teman-teman saya mungkin operator yang pakai iPhone itu sudah mungkin mengarah ke 5G ya, 5G. Sinyal 5G dan 4G, Bang. Masa iya sih parah? Tinggal di mana? Posisinya tinggal di mana, Bang? Tinggal di mana? Tadi katanya kan tidak di pelosok atau tidak jauh dari tower, ya. Area kota, Bang. Oh, begitu. Area kota, ya. Jadi, sinyal 5G-nya dan 4G-nya masih gimana itunya? Lelet atau apa? Atau abang sering menikmati sinyal internet untuk apa begitu ya? Biar kami nanti bisa langsung cross-check ke Telkomsel, itu tidak meraba-raba gitu ya. Detil sampaikan informasinya, bagaimana ketika itu misalnya sinyalnya kurang baik. Kurang baiknya ketika apa? Apakah Anda ketika scroll atau Anda sedang download atau Anda sedang menonton streaming atau seperti apa? Ya, karena kalau untuk chat sejauh ini saya rasa aman-aman saja ya. Untuk chat WA misalnya, berkirim pesan pendek atau kirim foto dan video pendek, sepertinya masih aman. Masya Allah, untuk game, ya Allah. Kalau untuk game, ya. Ini abang sering pakai apa kalau untuk game? Apakah terkoneksi sinyal wifi? Ini katanya untuk game, dan kalau untuk YouTube atau medsos, ya normal. Makanya saya katakan untuk YouTube, medsos itu normal. Tapi kalau untuk game, saya kurang tahu seperti apa ya. Karena saya bukan gamer sih, tapi tidak apa-apa, nanti kami cari tahu ke narasumber kalau memang ini dibutuhkan gitu. Jadi main gamenya lewat wifi atau lewat sinyal seluler ya, koneksi wifi ya pasti ya. Oh, main gamenya lewat HP ya. Terima kasih informasinya nih. Main gamenya lewat seluler, Bang. Jadi sinyal WiFi-nya terasa lelet dan dia berada di area kota. Area kota, ini sinyal 5G dan sinyal 4G. Ini terasa lelet kalau untuk main game ya. Karena mungkin apakah ini pengaruh sudah begitu ramai aksesnya. Dan kalau WiFi umumnya tergantung opsi paket. Ya, kalau WiFi ya tergantung opsi paket. Tapi kalau seluler ya, ya seperti itu ya, tergantung dari sinyal 5G dan 4G. Insya Allah kami akan cari tahu ini ya. Sabar, kami harus menghubungi pihak Telkom dulu gitu ya, dan butuh waktu mungkin ya. Kami akan coba cari tahu ini soal sinyal 5G dan sinyal 4G untuk game, untuk bermain game. Ini dirasa oleh masyarakat ini masih sinyalnya lelet begitu ya. Ini Gen Z ini yang WA kami apa nih? Yang gamer ini apa gini ya. Baiklah, karena sudah pukul 10 waktu Indonesia Barat, jadi saya juga terbatas oleh waktu. Lain kali kita bersua di program Halo RRI, nanti insya Allah di hari Rabu dan Jumat. Karena Halo RRI hadir setiap pukul 9 sampai pukul 10, dan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dan berikutnya kami hadirkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Himne Aceh Mulia, pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Kau membuatku. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulakukan yang
0: terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, senang sekali saya Zulan Kasa bisa hadir kembali ya untuk edisi hari ini di Senin 24 Agustus 2026 ya. Lintas Luxemawe siang ya hingga tuntas nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan berbagai program acara yang telah kami persiapkan ya. Mulai dari lagu-lagu hiburan dan informasi, dan seperti biasa di pukul 11 nanti warta berita olahraga Pro 3 Jakarta. Setelah itu 11.30 ya, lagu-lagu Aceh di Bungong Jaro hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu nanti Haba Oronyo ya, berita bahasa Aceh di pukul 13. Dan formasi lagu-lagu hiburan hingga pukul 13.30. Selanjutnya Pro Dangdut ya, lagu-lagu dangdut juga akan hadir untuk Anda. Baik pendengar, mengawali jumpa kita untuk edisi hari ini. Ini sebuah informasi terkini ya. Kuliner khas Aceh terus berkembang ya.
1: Info terkini.
0: Pendengar, kuliner khas Aceh terus berkembang dan mulai dikenal lebih luas ya oleh masyarakat. Salah satunya kuih arafik yang identik dengan kuliner tradisional Pidijaya. Kini dapat ditemukan di kota Luxemawe di Dapu Kuih Arafik Zahara yang berada di kawasan Kandang, Jalan Medan Banda Aceh. Dari lokasi, Maimun Akbar melaporkan.
2: Kuih arafik yang merupakan salah satu kuih khas Aceh, kini semakin diminati oleh masyarakat. Kuih tradisional yang selama ini sering kita jumpai di Kabupaten Pidijaya, kini telah hadir di kota Luxemawe.

0: pendengar, kita kembali berjumpa untuk di Potensi Daerah untuk di edisi hari ini. Nah, saat ini saya berada di kawasan Desa Blangcrum, ya, Kecamatan Wara II, Kota Lhokseumawe. Nah, di mana di sini pendengar kita akan melihat ya bagaimana pembuatan kue arafik, salah satu kue khas Aceh, di mana dapur kue arafik Zahara yang terletak pas di jalan lintas Medan Banda Aceh. Nah, untuk mengetahui bagaimana terkait proses pembuatan kue arafik ini, saat ini saya juga sudah bersama pemilik dari usaha dapur kue arafik, Ibu Zahara, ya, ada Ibu Yunita, Ibu Juwita, ya. Kita akan berbincang sejenak bersama beliau. Bu Juwita, sudah berapa lama Bu menjalankan usaha kue arafik ini?
1: Sudah 2 tahun, Pak.
0: Sudah 2 tahun. Iya. Kira-kira sulit nggak Bu membuat kue arafik ini?
1: Kalau untuk apa, orang baru belajar sulit, tapi kalau kami udah biasa nggak sulit lagi.
0: Kenapa Ibu mau buat kue ini? Kan padahal kue khas Aceh kan ada kue-kue jenis lainnya. Kenapa milih harus buat kue ini?
1: Kan di sini nggak ada kue ini, Pak. Makanya kami coba buka usaha ini di sini, alhamdulillah jalan.
0: Berarti memilih kue ini karena kue ini nggak banyak orang buat gitu
1: ya? Ya, nggak ada di sini, Pak.
0: Ini ada beberapa jenis kue kita buat, Bu?
1: Cuman 2 bentuk, kan? Ada yang bulat sama yang model lonjong nih. Kalau yang lonjong isinya kacang campuran kelapa. Kalau yang bulat ini kacang semua.
0: Oh, berarti 2 rasa gitu ya? Ya. Nah, dan juga kita ada jual kue lainnya juga ini, Bu ya?
1: Kue seneng ya.
2: Kehadiran kue arafik di Lhokseumawe menjadi salah satu upaya memperkenalkan sekaligus mempertahankan kuliner tradisional Aceh kepada masyarakat yang lebih luas. Kue arafik memiliki cita rasa khas yang membuatnya banyak dilirik dan diminati masyarakat. Selain sebagai makanan tradisional, kue ini juga memiliki budaya yang menjadi bagian dari kekayaan kulineran Aceh. Dengan hadirnya dapur kue arafik Zahara, masyarakat Lhokseumawe tidak perlu jauh-jauh ke Pidijaya untuk menikmati kue tradisional tersebut. Keberadaan kue arafik di Lhokseumawe sekaligus menunjukkan bahwa kuliner tradisional Aceh masih memiliki daya tarik dan peluang untuk terus berkembang di tengah perkembangan makanan modern.
0: Pendengar dan pemirsa, tadi kita sudah berbincang sejenak ya bersama pemilik dari dapur kue arafik Zahara yang terletak di Desa Blangcrum, Kandang, Kecamatan Muara II, Kota Lhokseumawe. Demikian untuk Potensi Daerah edisi hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang kau bisa, tapi saja ku cinta.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku kabar di
1: dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kula bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Kenapa pilih Ainikua? Alasan yang pertama, airnya diproses dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Alasan yang kedua, air minum dengan kualitas terjaga, bersih, original, tidak ada campuran. Yang ketiga, mayoritas keuntungan digunakan untuk dakwah dan kegiatan sosial. Awalnya ini korban tsunami dulu, banyak kawan, sahabat, saudara kita dibantu dengan program ini. Minumannya baik, untungnya digunakan untuk yang baik. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikannya insyaallah. Amin.
1: Memang benar, air minum Ainikua adalah air minum yang sehat untuk kesehatan kita. Dapatkan sekarang juga air minum Ainikua di toko-toko langganan Anda. Ainikua diproduksi oleh PT Aini Sejahtera Lok Semawe sebagai wujud pemberdayaan ekonomi umat

baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Semawe ya. Lagu kenangan terindah ya. Lagu yang di cover ya, dinyanyikan kembali oleh Geisha ya, lagu miliknya Samson ya. Lagu yang bercerita tentang seseorang yang memang mengenang cinta yang pernah begitu berarti. Meskipun hubungan itu akhirnya memang harus berakhir ya. Ada lagu yang memang ketika terdengar kembali, tiba-tiba itu bisa membawa kita pada seseorang, pada sebuah tempat, atau pada masa yang memang pernah begitu indah ya. Kenangan mungkin tidak bisa diulang, tetapi selalu punya cara untuk tinggal di dalam ingatan dan hati. Itulah yang terasa ketika kita

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Jaya 80, terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: informasi aktual, tajam, terpercaya.
1: Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol The Keeper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinshelwood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Keeper ke arahnya. Hinshelwood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinshelwood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
2: We scored some nice goals. It helped us.
1: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan, semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua, menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hinshelwood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
3: Ya,
1: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krisna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik, mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
3: Yes, I think because we score at the end, no? Probably you have.
2: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu.
1: Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukkan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencetak gol debutnya di menit ke-45+3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari asis Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy ball was and this is normally not our game.
3: Hari inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
2: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu, striker Barcelona Anthony Gordon menilai timnya menampilkan performa yang sempurna.
4: I think the perfect start. 5 goals scored, no goals.
3: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
4: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Ia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of...
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
6: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
7: Baik, pendengar. Saat ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Pos Minurjaya di Pekanbaru Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan sejenak.
8: Nah, total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 8.41.
9: Oh, itu.
8: 41 juta. Kita siram.
9: Hanya dengan 5 heli.
8: 5 heli. Iya. Yeah.
9: Iya. Terkendali ya, nanti juga butuh tambahan dari helikopter otonomi.
8: Kemarin, iya. Ya, Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan, yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutlah yang kita bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekat kanal bakar, sekat bakar itu untuk mengkonsentrasi apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena kabut ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Oh, sekat kanal. Dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat berat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
9: Berapa alat ekskavator?
8: Ekskavator. Kami sudah standby-kan ada 15 unit. Kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
9: ekskavator itu tidak yang terlalu besar. Ya?
8: Tidak terlalu besar. Yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk kita. Kemudian kami juga terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan 2 helikopter untuk waterbombing tambahan untuk siap.
9: Jadi 5 tambah 2.
8: Ya.
9: Tadi juga itu
8: semakin banyak semakin bagus. Oh.
9: Cuma itu teknologi harus cek mulai bangun
8: ya.
9: Ya. Dan cek kalau paling mana dibutuh. Aku alihkan ke paling baru.
8: Siap. Siap.
9: Iya, mungkin OMC. Ya.
8: Kemudian
9: pesawat OMC dari udara kita. Tambah. Awan bagus
8: sih. Ya, awan potensi uap air kadang bagus, kemudian di bagian selatan agak sedikit. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri, potensi
9: kemudian kemarin kami melaporkan, kami juga sudah dibentuk di TRCP yang diminati oleh kami sudah siapkan
6: saat ini masih berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi ini Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutlah di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutlah di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut. Dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutlah di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutlah. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutlah. Dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutlah di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Rusmin Nur Jambin, Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol apal Giocisse di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Prancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Fire up piece. Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
4: First, I have to start with you, Francis.
5: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi, saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
3: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
6: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when.
3: Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tour, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu, dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: Kabar terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin, sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton, yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sekarang tak bisa, tapi saja ku cinta.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama.
2: Ada
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
2: Semua yang ku alami.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah pula bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
4: Cinta.

Raisa, Bila, It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Jaya 80, terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu.

0: Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Rut Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026. RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Lok Semawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Lok Semawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah pula bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sophie Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila, It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra.

teganya kau? Marion Jola Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Dan mahal ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Iya, baik, terima kasih rekan Syedara yang mantang Mbak RRI Prosa selama chat orang tu drone ban Bandung ya, lagi biasa lagu-lagu Aceh Bungong Jaro mantang hadir untuk rekan-rekan yang mantang beraktivitas atau memang ka beristirahat ya di suasana chat uro ya. Baik, gitanyo terimang nyona rekan dari Pat. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dengan
1: Kak Wahyuni.
0: Kak Wahyuni di Pat, Kak Wahyuni.
1: Di Gandapura.
0: Gandapura ya. Baik. Habagat orangnya kan?
1: Ya, alhamdulillah
0: bagus. Nampak jauh siapa? Ino, lagi nanti caca uroi nampu wali baju bu nang.
1: Ya, saya mau bu nak kek pada baju.
0: Si ad kabar eh?
1: Iya kabar eh.
0: Dua bau apa?
1: Kuah lemak, kuah ngah kan?
0: Si ad pu diet pu dua bau apa lagi?
1: Anak kacangnya ubu di anak raya tu cai mang kelu kelu, kini ubu.
0: Ubu ya. Okey, pula gua dengan Kak Wahyu ni.
1: Lagu yang enggak yang ni bisa borang lagu baru nah ini nah.
0: Hai saya kem lagu Garden Tegen.
1: Baru
0: mendum ya. Hai baru dapat.
1: Ada ke lagu-lagu yang trip lagi bayem-bayem nyai mengat si lagu ni.
0: Bayem-bayem.
1: Bayem.
0: Sora kedua lon cilung bayem ya.
1: Allah bakar ya.
0: Mang Baca. Abang KAR ya. Mbak Yum je ah. Lagu masa ubut long yang sang. Masa
1: ubut ni.
0: Mentang ubut sang ya. Mbak Yum abang KAR ah. Ya. Tak kalah lah. Wah,
1: orangnya cuma Mbak Yum nah. Kenapa itu lagunya Mbak Yum Kohaba orangnya tu. Sate ya, sate bukan lu, menjual sate.
0: Oh, Mariam sate ya.
1: Kembali ya, ya kan?
0: Nyata, lagu, lagu masa hobi lu, naga lon tinggal le.
1: Masa hobi ni ya, ni ya.
0: Mendeng tingku tingku, tak ni, wah.
1: Mendingat dengeng dengar
0: lagi ada kucing ya.
1: Dengeng dengar ada kucing ya,
0: ni. Jaman kalau kena ya.
1: Galang tu. Mantang muda agak nanti pada tingku. Baru mantang ke tingku, mantang ubutan.
0: Nyo menan kadang, ah, gimana
1: pun. Ayo, juga ingat. Kali mulai perempuan ke banjir. Nyan ke tante mana, ha, kanya hana dia eh, katrik, tahu kah?
0: Oh, mungkin rumah ada. Bagi dia,
1: ha, ha. Ibu, kadang. Nya Bang Jordiman, Anika juga di Aceh Timur, Om Jainar, Bang Nuri, Oma di Langsa. Bandu-bandu maju Bang Jorang Kasa, saya tak tahu.
0: Ya, jahit dah. Ya,
1: saya tak tahu. Kanam tak tahu. Selamat pada Bu Cawram, saya Ron Inan juga, Nagol Lambu.
0: Gat, tak nak pernah mentang lagi juga.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, eh, Kak Wahyuni di Gandapura, eh. Baik, narakan lain lom nyona dari Pat. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nyo dengan
2: Om Jainal di Langsa.
0: Om Jainal di Langsa, eh. Puha ba.
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Sehat,
2: nyo ba anak-anak nyo baru dah nyo rumpanya.
0: Nyo bang baru nyo.
2: Jadi anak dan tuto so yang bertugasnya.
0: Nyo Bang Julang Kasa nyo.
2: Oh Bang Julang Kasa. Lagi muturi Bang Jul eh.
0: Get muturi balik kena nah. Bilang sah bagi bang ini.
2: Ino ada arindu tapi hawa je seum.
0: Seum. Emangnya ada bengah wainan baru kena wah. Ada
2: ya ya.
0: Gak
2: banyak trip sih banjir. Masih kan masih
0: mau minat kan?
2: Kadang-kadang kan abis gajian dulu. Ino gajian dulu ina.
0: Gagal. Kete. Pula lagu tu mana yang di Bungong Jaro bang Jaro?
2: Lagu peta tak pernah lagu peta lagu. Lagu yang orang Aceh yang nyanyi kan orang Aceh yang mula, orang Melabuh kan so nanti tu
0: Orang Melabur. Nah. Sora pula gu man.
2: Alah satu le. Jambu yang ikan jambu-jambu hitam nan.
0: Jambu. Jambu-jambu pun.
2: Orang agak memang kat tu orang di.
0: Mana luntur sop gah be yo.
2: Alah nak putar di berangkara je nak banjir lah. Yang penting kan salim ke drone nilai terutama salim sehat kan.
0: Ya, ya.
2: Ke Tayuna, ke Bang Robi, ke Bang Denny Mestedi. Dan ke Kak Wayuni, salim kata yang sama lupa di udara Kak Wayuni. Yang lalu baru di Merah. Lalu menjayang sibuk, mekat keliling kan. Ke Tante Mona pi ke An Oma juga yang enggak bosan-bosan juga Oma ya, salam sehat Oma ya, bilang sa ini Om Jena ini ya, mungkin selama ini Om Jena terlalu sibuk ya, dan ke kru-kru RRI Mandum Bang Jul, salam sehat dari Om Jena ini yang bilang sa be.
0: Good, terima kasih ya.
2: Okay, terima kasih wate Bang Jul yang Nabi Kelun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya. Bang Jainal di Langsa eh, lagu untuk yang pokoknya punya gelam duk beduk tu yang kada utro yang kada baju utro dah gad yang pasti bersenang suasana hati ya hidro tu gadanyo terimang yo segalam taputa lagu-lagu yang gilake buno eh. Hello. Hello. Waalaikumsalam yo dengan sa? So?
3: Ya.
0: Kurang jelas ayo.
3: Ina.
0: Ina.
3: Ya, ya, ya.
0: Ya, Ina di part Ina.
3: Di Matang.
0: Di Matang ya. Gad inan punan kali pu mentam wewe dah tau.
3: Oh, dah ya Allah.
0: Ah, kadang Jawa, dah Jawa warung ada. Oh, pai pa jebu Jawa. Kemenan ada yang. Gad mana ana? Pulagu teman tabi ina.
3: Dari Desi. Dari Desi.
0: Desi ya. Puju dulji Desi.
3: Saling setia.
0: Saling setia.
3: Duet ngan Pale. Duet ngan Pale KTB.
0: Oh, ngan Pale KTB ya. Galah entuk taputa ba.
3: Baik. Kali
0: untuk mandu-mandu mendang. Gak nafreh mendang dek boh. Waalaikumsalam. Ya, Ina di Matang gebegah droga. Gak nanti tamitan dek taputa lagu yang drone lagi ya. Desi duet dengan Pale KTB ya. Baik nyo likut nyo nasi roti nyo halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jol Angkasa.
0: Waalaikumsalam, Tante Mona di Cunda. Mana maksa Tante?
4: Oh my God, Tad. Nak kau di mulut, Bang Jol sini.
0: Hah?
4: Nak kau di mulut, nak Tante Mona ajak ke dek?
0: Oh, beres, Mona. Ika mau biasa, bak mulut dua, Tante.
4: Oh, mula dua. Nanti pada undang urung don. Nanti agak bapilin di kurung lah.
0: Ya, bapak tante apa jalan?
4: Ya?
0: Bapak tante mana apa jalan?
4: Nah, nanti undang awak RI Mamandu Mantaboh Group.
0: Mantaboh Group, ya?
4: Ya, dokter yang tenjak kamu kan?
0: Ya, ya.
4: Kita juga ada kau di Kupang Mulia sekalian. Kasi kita nyosik yang teri-teri.
0: Ya,
4: ya. Nanti kepala direktur yang baru di nyo kan.
0: Ya.
4: Nyo, Bang Jol.
0: Ya.
4: Ini tamang lah kena. Ini langkah Pak Ibu siantuk je.
0: Ya.
4: Atau tinggal sama nanti ya.
0: Memang di banjir ada jahnya. Okey, bulu dah. Kenapa yang putar beli omah ini nanti.
4: Hai, Bang Jol. Ini hat, Pak Lung kan. Pak Nyan, alhamdulillah dari kuliah ini. Nyan apa kita sam abi nyan diri lut kata aja yang menjawab lung yang nyoba mengong.
0: Ya.
4: Yang motor motor aja.
0: Ya.
4: Yang tu makasih lah makanya tante Mona. Alhamdulillah sabi narasi Tuhan di. Yang kedua kesuruhan. Yang mana? Yang kelebihan. Yang kelebihan ada ni. Yang pegawai ada ni. Oh, kau jom mulut.
0: Ya, jom.
4: Ya, jom. Ya, Pak Tantu. Tengah ni. Sini, tengah itu ni dong.
0: Ya, hai, long toki. Menyoyak bayu peng. Long toki, ma. Menyoyak lelaki peng. Ya, Tantu mana toki. Gak lah apa lagu tapi tante mana?
4: Lagu. Lagu Mama Monica.
0: Oh?
4: Yang tu sini yang lagu baru Mama Monica.
0: Tia Monica. Tia.
4: Tia Monica, Mama Monica.
0: Oh, Mama Monica. Gak lah. Mudah-mudahan.
4: Ya, kau betul ni jangan tu mana. Ya, lo menunggu kedatangan Bang Jul Angkasa dengan Tante Mona.
0: Enggak lah, hanya hana halangan na waten tu dah singgah ha.
4: Oh, apa lah ini?
0: Bang Jul. Ya.
4: Nah, minyak-minyak gorengan, tak goreng.
0: Yelah,
4: kan. Tante Mona kena bukanya. Nah, beri murah, minyak murah. Pakai dia Tante Mona. Buat mana murah, saka murah. Yang tu lagi hadiah ke Bang Jul Angkasa baju dari Tante Mona je.
0: Ya pun hanya hadiah ya. Terima aja
4: budi. Hadiah sedekah.
0: Sedekah.
4: Sedekah.
0: Betul.
4: Kajiannya salim-salim ilai.
0: Ya.
4: Bang Jena, apa kabar Bang Jena? Ayamnya laris manis ya, mau molit. Bula rasisi Bang Jena. Alhamdulillah. Oma, apa kabar Oma? Datang kemari Oma ya. Alian Aneka Yuda. Alian Bang Jol, oh, Bang Jol Diman. Bang Jol Angsa, Bang Anyo. Corona, Pak Yus. Pak Yus di sini. Pak Syahrian. Abu Bindara. Bang Nuri. Bunda Mia. Dan Mama Jum lah. Yang bergabung Abadi ya, Bang Abadi, Bang Riso, Bang Popo, Pak D dan Memandum bersemangat mandung hari Maulid Bang Ule Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umudah rezeki kita bi Memandum hidup dan menyanyi be.
0: Gad nyaman dan dendah.
4: Yo, lain hana tetap buka.
0: Ya.
4: Cuma mau nanti Bang Jol dia ke toko mau nanti siapa? Bang Jol bal.
0: Gat.
4: Terima kasih Bang Jol.
0: Gat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Tante Mona di Cunda ya. Sehat sabi, semangat sabi. Good. Untuk lagu yang lelaki Taci Kalen, Taputa, Munyo. Tersedia ya, tak usahakan benar ya. God, you know, mungkin tak hadirkan delay ya, lagu-lagu yang Kak Gilake muno nak Kak Wahyuni di Gandapura ya. Lagu Mariam Sati ke pula ya. God, tak hadir untuk drone.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin banyak. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa ini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandar Jami Iza di Pantan Kepegah Bang Lu Nuputa Lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandar selamat bertugas dan sehat-sehat. Terima kasih Iza di Pantan untuk sepeduronya.
0: Tentunya hanya di Bungong Jarot.

Ya, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Semawe. Lagu-lagu Aceh di Bongong Jaro kita akhiri, dan seperti biasa pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan berita bahasa Aceh Haba Oronyo.

Pohon Saura Wata Indonesia Barat, Syadara dari Lok Semawe Aceh Utara, Radio Republik Indonesia, Gepesan Poh Haba Uronyo. Habang Kama Putroh ni Ba Uronyo di Antaraji, Gampung Man Gedung, Gepena Jalan Santai, Gerayakan HUT RI ke-80. Gure Paut Kota Lok Semawe, Sabi Gepena Promosi Penguatan Pendidikan. Haba Selengkap Ji, Gepesan Poh oleh Ulun Tuan Zul Angkasa. Syadara, jalan sehat untuk merayakan HUT Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 digelar di Desa Man Gedung, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Semawe. Kesyik Gampung Man Gedung, Walid Mujibur Rahman gepegah bahawa nyo nak ke-lehega acara jalan sehat nyo gepegat. Menurut Gopnyan, kegiatannya kon menteng na tujuan untuk peraya uro kemerdekaan tapi jid ke sarana untuk pekeng ikatan dan kebersamaan antar warga. Jalan sehatnya dihadiri oleh warga dari berbagai lorong di Gampung Man Gedung, rute yang lewat padumpadumboh daerah dalam gampung memungkinkan warga untuk saling berinteraksi dan saling meturi lingkungan. Syadara, Gure Paut Kota Lok Semawe Yulinda Sayuti terus mempromosikan penguatan pendidikan anak dini integratif holistik Paut Hi melalui penyembuhan trauma dengan dukungan psikosial pasca bencana untuk anak Balai Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Lok Semawe. Kegiatannya dihadiri oleh kira-kira 200 dro anak mit, mesajan dengan orang syik dan orang yang jaga. Pekan pendidikan anak mit dipijak melalui berbagai kegiatan yang menjawab kebutuhan holistik anak mit, mulai dari dukungan psikososial melalui penyembuhan trauma, lomba mewarnai, kegiatan cerita dengan Kak Wahyu, sampo pendidikan kesehatan. Membagau kegiatan dipelemah dengan cara yang menyenangkan supaya anak mit jid dimain muruno, mengekspresikan roh dan membangun kembali rasa aman dan keyakinan leh gehadapi bencana. Yulinda Sayuti gepegah bahwa mempunuh kebutuhan anak mit awai hanasib dengan kegiatan meruno mendeng, nyopih wajib gehadapi kesehatan, perlindungan, perawatan dan kesejahteraan psikologis anak mit. Dengan nyan gopnyan gepatih bahwa paut nake sebuah pendekatan yang tak penting untuk gepastikan bahwa tip anak mit mutume dukungan yang komprehensif dalam pertumbuhan dan perkembangan awaknya.

Saudara Lazis Muluk Semawe menyalurkan bantuan untuk warga yang terkena bencana kebakaran di Kampung Udun Bayi Kota Luk Semawe. Bantuannya dibagi sebagai sebuah bentuk keprihatinan ke warga yang kagada rumah dan barang-barang akibat apui. Kepala Lazis Muluk Semawe Farhan Zuhri gepegah bantuannya nak sebuah bentuk keprihatinan dan upaya kolektif untuk keperingan beban adik korban kebakaran. Selain rumah-rumah, padum-padumboh kendaraan dan barang-barang rumah tangga atra warga pih katutung dalam kejadiannya. Apuinya diduga mulai dari rangkaian arus pendek listrik yang lehnya jit kesebab apu yang baga tak jisebar dan jitutung padum-padumboh bagian rumah warga. Farhan Zuhri kepegah terima ngenasih ke orang yang beri sedekah, donatur, relawan dan mendung pihak yang kage beri sumbangan untuk gebantu korban apui. Syadara Hunodileh Haba Oronyo, produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia Luk Semawe.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kula, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati Isebe dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Dan mahal ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut, bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.
5: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
6: Sabar dikit lah, santai bro.
5: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
6: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
7: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
6: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
5: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Kau membuatku dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulakukan yang
0: terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Oke, pendengar sakit dalam bercinta, Vita Alfia ya. Memang segala sesuatu itu pasti akan ada sakitnya. Dalam bercinta juga ada sakitnya, karena itulah bahagian daripada risiko ya. Baiklah, siang mengajarkan kita jangan hanya mengejar kesibukan, tetapi sempatkan bersyukur atas setiap kesempatan yang masih diberikan hari ini. Iya, mungkin Anda yang sudah menikmati suasana istirahat, sholat, dan makan isoma di siang hari ini bertepatan dengan hari Senin 24 Agustus 2026. Di siang menjelang sore hari ini, selamat menjalankan kesibukan Anda semuanya dimanapun berada. Apakah itu Anda para pekerja yang lagi jualan, yang lagi abang-abang tukang bengkel, tukang pangkas, tukang servis, dan lain sebagainya. Pekerjaan skill yang Anda miliki di hari ini. Semoga semuanya berjalan lancar, juga tentunya berkah. Amin, ya Rabbal Alamin. Saat ini kami tim Lux Mawai sore ini yang bertugas di studio, saya Denny Mr. D yang akan nanti membersamai suasana ruang dengar Anda hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini sudah pukul 14 lebih 02 menit waktu Indonesia Barat, masih di program lagu-lagu dangdut, dangdut adalah kita. Dan lagu-lagu dangdut akan hadir ke ruang dengar Anda hingga nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. By the way, pendengar, besok adalah sudah memasuki Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2026 yang jatuh pada hari Selasa 25 Agustus 2026, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Nah, pendengar, tanggal ini telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai hari libur nasional. Dan ini diputuskan dalam surat keputusan bersama SKB 3 Menteri. Menteri Agama, Menteri Pan-RB, dan juga Menteri, satu lagi Menteri apa ya, lupa saya. Jadi, besok adalah tanggal merah, Selasa 25 Agustus 2026, dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2026 yang menurut kalender Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1448 Hijriah. Nah, amalan yang paling tepat kita perbanyak di bulan Maulid ini adalah yaitu memperbanyak bacaan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad ya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian juga baiknya mengkaji sejarah hidup atau sirah nabawiyah, dan termasuk mengikuti pengajian jika punya waktu luang atau ceramah agama di masjid dan di lingkungan sekitar. Jangan lupa juga bersedekah dan berbagi makanan kepada sesama. Ini tentu besok yang kenduri Maulid, yang ada kelebihan rezeki melaksanakan kenduri Maulid, ya jangan lupa bersedekah terhadap anak yatim dan juga berbagi makanan kepada sesama. Jadi seperti itu, lagu-lagu dangdut masih terus kami lanjutkan ke ruang dengar Anda semuanya untuk saat ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: ini kuah? Alasan yang pertama, airnya diproses dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Alasan yang kedua, air minum dengan kualitas terjaga, bersih, original, tidak ada campuran. Yang ketiga, mayoritas keuntungan digunakan untuk dakwah dan kegiatan sosial. Awalnya ini korban tsunami dulu, banyak kawan sahabat saudara kita dibantu dengan program ini. Minumannya baik, untungnya digunakan untuk yang baik. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikannya insyaallah. Amin.
1: Memang benar, air minum Ainikua adalah air minum yang sehat untuk kesehatan kita. Dapatkan sekarang juga air minum Ainikua di toko-toko langganan Anda. Ainikua diproduksi oleh PT Aini Sejahtera Lok Semawe sebagai wujud pemberdayaan ekonomi umat

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Kau membuatku dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulakukan yang
0: terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Dangdut di siang menjelang sore hari ini masih bersama saya Denny Mr. B yang bertugas di studio. Dan mohon maaf bagi yang tidak bisa saya terima teleponnya, tidak bisa saya buka request untuk siang menjelang sore hari ini karena saya ada sesuatu dan lain hal. Dan besok kita sudah menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan di tanggal 25 Agustus 2026 dan juga 12 Rabiul Awal tahun 1448 Hijriah. Ya, kemarin hari ini Pasar Impres terpantau padat begitu ya, orang yang berbelanja keperluan. Saya dengar informasi untuk kenduri Maulid. Jadi kampung-kampung dan juga keluarga-keluarga di masing-masing desa yang melaksanakan ataupun yang bermaulid Nabi Muhammad besok itu pada belanja kemarin hari ini begitu ya, Selasa 25 Agustus 2026. Besok juga tanggal merah atau tanggal ini ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari libur nasional.

Meskipun tidak ada request untuk siang hari ini di Pro Dangdut, lagu-lagu dangdut, tetapi saya bersama rekan-rekan MD sudah memilihkan lagu-lagu kira-kira ini yang pas untuk para pendengar semuanya ya. Tetap terhibur, tetap dalam nuansa menghibur Anda semuanya di Pro 1 Era di Luxmawe. Pro Dangdut hadir setiap hari pukul 13 lebih 30 menit sampai dengan ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hari ini saya yang bertugas Denny Mister D di studio. Dan nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda yang ingin mendengarkan bagaimana informasi tentang UMKM, nanti ada UMKM bicara di pukul 15. Nanti ada narasumber kami dari UMKM Cut Mutia Dewi, owner by Pocut ya, owner by Pocut. Jadi Cut Mutia Dewi dengan topik nanti dari aroma menjadi rupiah. Nah, Anda yang ingin mengetahui tentang UMKM, perkembangan UMKM, boleh simak nanti obrolan kami dari aroma menjadi rupiah bersama narasumber nanti Cut Mutia Dewi, owner by Pocut.

0: UMKM adalah pahlawan kita. Di balik semangat pelaku usaha kecil, tersimpan harapan kehidupan yang lebih baik dan masa depan bangsa yang lebih mandiri.
1: Saro-saro tuna sama karing batoko. Karing batoko itu dua varian yang banyak diincar.
2: Yang banyak diincar, ya.
3: Jadi bahannya buat sendiri?
4: Betul sekali Kak Den. Jadi bahan bakunya ini kita buat sendiri. Dia sejenis kalau orang kita bilang sih seperti mie ayam ya.
5: Jadi kita kayak tadi saya bilang, sebenarnya kita sangat ingin nih, para UMKM sangat ingin membranding produk, memperbaiki packaging. Tapi lagi-lagi kita harus memilih kualitas yang harus kita jaga Bang.
0: Dengarkan dialog interaktif UMKM, dukung pelaku usaha lokal bangun ekonomi bangsa, setiap Senin pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Lok Sumawi.

0: Pukul 15 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Loksmawe dan masih bersama saya yang bertugas di studio Denny Mr. D. Dan Anda sesaat lagi seperti yang sudah kami informasikan akan menyimak program UMKM Bicara kami untuk edisi hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Dengan topik dari aroma menjadi rupiah. Nanti ada narasumber yang sudah tercatat di sini, Cut Mutia Dewi, owner by Pocut ya. Sesaat lagi, ini pastinya nanti dari judul saja sudah kedengaran ya, sudah ini wangi-wangi begitu ya, dari aroma menjadi rupiah pasti parfum. Tapi selengkapnya nanti kami akan bahas di UMKM Bicara.
1: Saatnya Anda jadi bagian dari perubahan. Kita ikuti program UMKM. Dukung pelaku usaha lokal bangun ekonomi bangsa bersama narasumber berkompeten. Hanya di Pro 1 RRI Loksumawe.

0: UMKM adalah pahlawan kita. Di balik semangat pelaku usaha kecil, tersimpan harapan kehidupan yang lebih baik dan masa depan bangsa yang lebih mandiri.
1: Saro-saro tuna sama karing batoko. Karing batoko itu dua varian yang banyak diincar.
2: Yang banyak diincar.
3: Jadi bahannya buat sendiri?
4: Betul sekali Kak Den. Jadi bahan bakunya ini kita buat sendiri. Dia sejenis kalau orang kita bilang sih seperti mie ayam ya.
5: Jadi kita kayak tadi saya bilang, sebenarnya kita sangat ingin nih, para UMKM sangat ingin membranding produk, memperbaiki packaging. Tapi lagi-lagi kita harus memilih kualitas yang harus kita jaga, Bang.
0: Dengarkan dialog interaktif UMKM, dukung pelaku usaha lokal bangun ekonomi bangsa, setiap Senin pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Lok Sumawi.

0: UMKM adalah pahlawan kita. Di balik semangat pelaku usaha kecil, tersimpan harapan kehidupan yang lebih baik dan masa depan bangsa yang lebih mandiri.
1: Saro-saro tuna sama karing batoko.
2: Karing batoko itu dua varian yang banyak diincar.
1: Yang banyak diincar, ya.
3: Jadi bahannya buat sendiri?
4: Betul sekali Kak Den. Jadi bahan bakunya ini kita buat sendiri. Dia sejenis kalau orang kita bilang sih seperti mie ayam ya.
5: Jadi kita kayak tadi saya bilang, sebenarnya kita sangat ingin nih, para UMKM sangat ingin membranding produk, memperbaiki packaging. Tapi lagi-lagi kita harus memilih kualitas yang harus kita jaga Bang.
0: Dengarkan dialog interaktif UMKM, dukung pelaku usaha lokal bangun ekonomi bangsa, setiap Senin pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Lok Sumawi.

0: Saatnya Anda jadi bagian dari perubahan. Kita ikuti program UMKM, dukung pelaku usaha lokal bangun ekonomi bangsa bersama narasumber berkompeten. Hanya di Pro1 RRI Lok Sumawi.
1: UMKM bicara di Pro1 RRI Lok Sumawi sore hari ini, pendengar, mengetengahkan topik dari aroma menjadi rupiah. Jadi ada beberapa narasumber yang hadir di studio, langsung hadir ke studio kami di sore hari ini di Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempuk Tengah Lok Sumawi. Sementara itu juga sebelum saya perkenalkan narasumber, saya juga akan informasikan ke Anda seperti biasa UMKM bicara kami. Kami siarkan dalam dua versi, dalam versi audio di siaran terestrial FM 89,3 MHz dan juga siaran terestrial FM 95,3 MHz bagi warga Kota Langsa dan juga Kabupaten Aceh Tamiang, para pendengar kami. Sementara yang mendengarkan di frekuensi 89, jangkauan siaran kami untuk wilayah Kota Lok Sumawi, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Aceh Jempa atau Kabupaten Biren, ya. Sementara itu juga kami hadir dalam tayangan live untuk UMKM Bicara ini visual. Jadi untuk tontonan visualnya bisa Anda saksikan langsung di aplikasi RRI Digital atau di akun media sosial kami YouTube dengan alamat RRI Lok Sumawi Official. Jadi seperti itu. Dan saat ini saya akan berkenalan dengan narasumber yang hadir. Ada dua orang yang hadir di studio kami pada sore hari ini. Yang pertama Inaya Olasfi, ya, owner Up Parfum Parfum Lok Sumawi. Tolong dicek mic-nya bagaimana? Belum ya, belum kedengaran untuk line mic-nya ini. 3 dan 4 ya. Oke. Baik. Olasfi bagaimana? Coba lagi mic-nya. Sebentar ya, ini ada mic-nya belum on ini, sebentar kami cek dulu apakah ininya, line-nya perlu di, ini coba, oke. Okay. Coba Olasfi, bagaimana, coba ulangi?
2: Tes 1, 2, 3.
1: Oke, okay, baik, okay. Sudah kedengaran Olasfi dan ini owner Up Parfum Lok Sumawi ya?
2: Iya betul Bang.
1: Oh, owner Up Parfum Kota Lok Sumawi. Iya. Dan di sebelahnya ada Nova Sufiana, Ibu Nova.
2: Iya.
1: Ibu Nova ini owner juga dari Up Parfum ini.
3: Saya selaku mamanya Inaya Olasfi.
1: Oh, jadi ini keluarga gitu, ibu dan anak berdua, ya Allah. Oke, jadi usahanya sudah berapa lama ini usaha parfum?
3: Alhamdulillah sudah 2 tahun.
1: Sudah 2 tahun, iya. Barulah ya.
3: Baru untuk di Lok Sumawi.
1: Oh, baru untuk di Lok Sumawi. Sebelumnya di mana?
3: Kalau untuk kita di Medan udah 3 tahun.
1: Di Medan? Nah. Oh, di Medan.
3: Jadi kita ownernya untuk wilayah Lok Sumawi gitu. Nanti Banda Aceh ada lagi, Langsa ada gitu.
1: Oh, di Lok Sumawi ibu ya. Sama Ola. Ola gitu ya, panggilannya Ola ya?
3: Iya, Ola.
1: Jadi ternyata ibu dan anak ini. Oke, berarti ini semacam perusahaan keluarga, bukan perusahaan apa ya, usaha keluarga atau nah. Bukan?
3: Sebenarnya saya sebenarnya owner up ini menjadikan anak saya sebagai tim yang menggerakkan ini gitu Bang.
1: Menjadikan anaknya sebagai tim yang menggerakkan ya. Maksud saya yang di Medan dengan yang di Banda Aceh, apakah itu juga masih ada hubungan keluarga?
3: Itu tidak.
1: Tidak?
3: Tidak. Kita tim.
1: Oh tim.
3: Jadi rekan kerja gitu ya.
1: Rekan kerja. Terus ya. Iya, kalau di Lok Sumawi si Ola berarti ini penggeraknya ya?
3: Iya.
1: Ola, oke. Bagaimana yang sudah bergerak selama ini untuk parfumnya? Apa sih merek, ada merek nggak ya?
2: Mereknya Up Parfum.
1: Up Parfum, iya ini ininya ya, Up Parfum. Bagaimana kalau di Lok Sumawi ini, penjualannya gimana udah? Dalam 2 tahun?
2: Dalam 2 tahun alhamdulillah sangat meningkat ya. Karena yang saya lihat warga Lok Sumawi itu sangat memerlukan wangi yang membuat mereka percaya diri.
1: Oh gitu.
2: Iya, dan Sebenarnya parfum ini itu adalah parfum inspired by original. Jadi kami itu terinspirasi dari parfum-parfum aroma yang mewah atau yang bisa dibilang parfum-parfum branded. Namun kami formulasikan lagi dengan kualitas yang sama, namun dengan harga yang lebih bersahabat. Misalnya kalau misalnya dari Ola sendiri ya, teman-teman kampus itu banyak pemakai aroma pemakai parfum-parfum branded atau parfum original ya. Misalnya dari YSL. Nah, karena harganya itu bisa ratusan sampai jutaan rupiah, Ola menawarkan parfum ini dengan harga lebih bersahabat. Namun kita udah bisa merasakan nih gimana sih aroma dari parfum branded. Gimana sih kualitas yang sama namun dengan harga yang jauh lebih bersahabat untuk warga Lusmawe gitu.
1: Dengan kualitas yang sama dengan parfum branded yang harga jutaan rupiah. Tapi parfum ini dengan tawaran yang harum atau aroma yang sama, tapi harganya terjangkau. Satu botolnya berapa? Ukuran berapa tuh buat satu botol?
3: Isi kita 30
1: ml. Itu kelihatan ya di kamera ya. Oke, yang menyaksikan di YouTube juga mungkin bisa melihat langsung bagaimana ininya. Isi berapa tadi? Berapa mili itu?
3: 30 ml.
1: 30 mili. RP
3: 75.000 untuk harga kita di Lusmawe.
1: Oh, 75.000. Jadi bagi warga Lusmawe itu aroma ataupun parfum itu menjadi salah satu cara untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Pede ya. PD. Ini bagi apa yang anak-anak muda atau seperti apa?
2: Semua kalangan.
1: Semua kalangan.
2: Semua kalangan.
1: Ya, makanya ini menjadi salah satu prospek kemudian untuk bisa survive di Lusmawe untuk parfum ini ya. Dengan harga Rp75.000 ditawarkan, dan itu sudah mendapatkan harum yang wanginya semerbak seperti parfum branded. Wow. Ya, ya. Oke, ini dalam 2 tahun membangun usaha ini, jualannya di mana tuh? Di lokasi mana saja?
3: Untuk center kita di Lusmawe di Nine Ball Cafe, Bang.
1: Nine Ball.
3: Kebetulan itu punya kita
1: Ball
3: juga.
1: Cafe.
3: Ya, di Coffee Time yang lama, Bang.
1: Coffee Time yang lama. Punya ibu juga itu?
3: Iya.
1: Punya ibu juga kafenya?
3: Iya.
1: Oh. Saya pernah ya di Nine Ball itu duduk, pernah enggak ya?
3: Lantai 2 biliar ya, Bang.
1: Oh, yang lantai 2 biliar ya? Belum pernah sih saya. Waktu Coffee Time dulu. Saya coba-coba ingat kalau yang biliar kayaknya belum ya. Di lantai 2-nya ada biliar itu kafenya. Jadi itu di situ juga sekalian.
3: Iya, kita di kafenya di bawah, atasnya biliar. Jadi untuk center up-nya kita taruh di bawah, Bang, lantai 1-nya.
1: Oke, jadi pengunjung di kafe bisa sekalian lihat-lihat parfum gitu ya. Selain itu di mana? Ada selain
3: di situ center kita, selebihnya mungkin dari tim kita, dari reseller kita, Bang. Mungkin mereka dari rumah gitu. Kalau untuk senternya memang cuma di situ.
1: Cuma di situ. Ya. Up parfum. Sudah berapa ini selama 2 tahun itu bisa kedatang enggak? Ini yang sudah laku begitu. Sampai berapa botol gitu ya, istilahnya apa sih kalau untuk parfum ini?
3: Dia sih kita enggak nentu ya, Bang. Ringsnya mungkin di per bulannya itu bisa 500 botol. Mungkin nanti bulan depan mungkin ada agak penurunan gitu. Mungkin nanti bulan depannya bisa dibantu sama, kan kita tidak lepas dari leader kita, founder kita dari Medan kan, Bang. Jadi kalau mereka turun mungkin bisa mencapai 1000 per bulannya gitu, 1000 botol gitu.
1: Oh gitu, foundernya di Medan
3: di
1: ya?
3: Medan.
1: Berarti idenya kirim jadi kemari gitu?
3: Iya.
1: Kirim jadi ke Lusmawe.
3: Sudah dikemas seperti ini ke Lusmawe.
1: Ibu sudah ada kafe, terus jualan parfum lagi gitu. Ini apa, pengembangan usaha keluarga gitu maksudnya?
3: Sambilan aja.
1: Sambilan ya. Awalnya ide untuk jualan ini gimana?
3: Awalnya sih make, cuman make.
1: Oh, awalnya juga pemakai gitu, pemakai ya.
3: Iya, karena saya merasa kualitasnya juga udah oke, harga juga bisa, kayaknya bisa nih untuk dipasarkan gitu, nggak terlalu mahal juga, kualitasnya oke, ada dibuka peluangnya, makanya saya coba untuk mengembangkannya, saya ambil peluangnya, jadi saya terjun dan mulai dari sales, Bang. dari sales, dari pembeliannya untuk sales, terus saya kembangkan, saya selling, itu dari dasar ya Bang. Sampai sekarang menjadi owner up gitu.
1: Oh gitu. Awalnya dari jualan-jualan juga gitu ya?
3: Selling saya Bang, dari kafe ke kafe.
1: Dari kafe ke kafe, menawarkan up parfum ini, sampai kemudian karena, jadi owner, jadi salah satu owner.
3: Iya, untuk di Lux Mawai.
1: Untuk di Lux Mawai ya? Dengan catatan untuk di Lux Mawai, bukan untuk di tempat-tempat yang lain ya?
3: Karena di setiap kota kita memiliki owner masing-masing.
1: Oh gitu, oh iya iya. Oke, ini Ola ya, Inaya Ola Svi. Masih muda sekali, masih kuliah?
2: Masih kuliah.
1: Oh, kuliah di mana?
2: Di Universitas Malik Saleh.
1: Jurusan?
2: Ilmu Komunikasi.
1: Semester?
2: Semester, naik semester 3.
1: Oh, naik semester 3, masih baru ya. Ilmu Komunikasi dong?
2: Iya.
1: Ini sama seperti saya juga, Ilmu Komunikasi. Tapi saya masih baru mau kuliah ini. Di Pasca Sarjana, insya Allah ya, tahun ini. Ya, jadi sambil Inaya ini sudah semester 3, sambil kuliah, sambil mengembangkan parfum ini. Ya, sanggup?
2: Sanggup, alhamdulillah. Karena memang dari kecil sudah dibiasakan untuk jualan gitu. Dulu juga ada usaha banyak, usaha aksesoris, wahnik akrilik, banyak. Jadi memang
1: jadi
2: dari kecil
1: sudah diajarkan dagang gitu dari kecil.
2: Iya, dari kecil memang udah tertanam jiwanya. Jadi kalau misalnya lihat rame-rame kerumunan itu rasanya langsung pengen selling, langsung pengen jualan, enggak bisa diem.
1: Lihat keramaian langsung lihat di mana ada lapak gitu ya. Baiklah, dari kecil ya ibunya mengajarkan.
3: Memang suka dagang.
1: Oh, ini ada perempuan satu-satunya atau gimana ini, Ibu?
2: Iya, perempuan satu-satunya.
1: Perempuan satu-satunya. Oh. Oke. Jadi dan punya bakat jualan yang sambil kuliah ya. Ina Ola, panggilannya Ola ya.
2: Iya.
1: Mahasiswi Ilmu Komunikasi semester 3 Universitas Malik Saleh. Ya, luar biasa. Dan jurusannya Ilmu Komunikasi tapi ininya dagang gitu ya. Harusnya kan ke ekonomi ya.
3: Mungkin kalau kita dagang kan lebih ke komunikasi juga.
1: Interaksi gitu
3: ya. Interaksi
1: dengan penjual dan pembeli, antara penjual
2: persuasifnya.
1: Dan persuasifnya. Oke, terus selama jualan nih, olah selama 2 tahun duluan mana jualan ini, jualan parfum atau duluan kuliah?
2: Jualan parfum dulu.
1: Oh, lebih dulu jualan parfum. Berarti jualan parfumnya sudah dari SMA?
2: Dari SMA.
1: Awal jualan itu langsung mengelola punya usaha ibu gitu ya?
2: Iya.
1: Karena ibunya kan sudah jadi owner gitu ya, jadi anaknya tinggal meneruskan.
3: Karena lebih lengkapnya kan kita menyediakan barang banyak Bang, jadi sudah seperti distributor kan. Jadi karena Ola suka bicara juga, jadi awalnya dia bawa ke sekolah gitu, ke teman-teman terdekat dulu gitu, sampai ke guru dari SMA gitu. Jadi pas kuliah gini ya, peluangnya lebih besar.
1: Ya, betul ya kata pepatah, misalnya kalau ayahnya raja, anaknya pasti jadi raja gitu ya. Kalau jadi tinggal menikmati. Jadi tinggal Ola tinggal meneruskan nih. Ola ini berarti pewaris. Ola jadi pewaris. Oke, up parfum itu di Lux Mawai sudah yang terasa oleh para ownernya ini sudah lumayan penjualannya. Karena ini terkait dengan wewangian ya, atau aroma begitu. Jadi bagi masyarakat Lux Mawai dan sekitarnya itu ternyata wewangian itu atau namanya parfum itu bisa meningkatkan rasa percaya diri begitu ya. Baiklah. Ya, pendengar yang kalau ada yang ingin bertanya boleh di obrolan UMKM kami ini atau UMKM bicara tentang dari aroma menjadi rupiah, dan ini soal parfum ataupun up parfum Kota Lux Mawai dengan narasumber yang hadir di studio kami ada dua, Ibu Nova Sufiana dan juga Inaya Olasvi. Yang mau bertanya seperti biasa di nomor WhatsApp ataupun nomor telepon 0811671589. Boleh Anda tanyakan nanti, misalnya itu bisa beli di mana, harganya berapa, tadi sudah kami bahas. Tapi kalau ada yang masih kurang jelas, boleh ditanyakan kembali. Saya tunggu di 0811-6715-893 atau yang komen langsung di akun YouTube kami. Boleh juga di RRI Luxmaya Official, di tayangan live kami, bisa langsung tanyakan di sana. Nanti kami bacakan dan nanti insya Allah akan dijawab oleh para narasumber. Up Parfum di wilayah kota Luxmaya ini sudah 2 tahun berkiprah gitu ya, hadir di Nine Ball Cafe dan juga di mana lagi tadi di penjualannya
3: untuk di Luxmaya senternya memang di situ.
1: Di situ senternya, iya. Oh ya, satu-satunya senternya di
3: Nine Ball Cafe.
1: Gimana? Oh ya, kata abang operator saya, apakah ada yang via online misalnya jualannya gitu?
2: Oh ada, ada. Kami juga pakai memanfaatkan media sosial. Itu bisa dari Instagram Aparfum by Nova atau boleh dari Nai Olasvi kalau dari Instagram, atau boleh juga dari nomor WhatsApp Mama. Nah, terus biasanya kami juga melakukan selling, yang mana kami menurunkan tim kami, tim Aparfum ini untuk melakukan pemasaran ke kafe-kafe misalnya, atau ke Car Free Day, ke Ahad Festival. Biasanya juga kami menurunkan tim kami itu ke Wadu. Nah, pokoknya di mana tempat yang kira-kira ramai, kami biasanya ada di situ untuk melakukan pemasaran. Nah, cara kami biasanya itu dengan membagikan tester gratis. Nah, langsung bagikan tester gratis. Jadi masyarakat itu kan langsung cium aromanya. Sekiranya tahan, mereka akan langsung menghubungi kami kayak gitu.
1: Oh, ada tester gratis ya. Yeah. Tadi Abang Rusdi, Bang Saiful sudah di tester belum? Belum ya. Oke, nanti ya, sabar. Nanti di tester gratis. Tapi awas, setelah tester enggak gratis gitu. Oke. Kalau ini parfum branded itu kan biasanya saya dengar ya, saya juga masih belum pernah pakai sih yang branded-branded banget gitu ya. Yang mahal-mahal itu belum pernah saya. Terus kalau yang saya dengar tuh parfum branded itu tahan lama gitu ya, wanginya itu tahan lama. Kalau yang ini parfum bagaimana? Dengan harga Rp75.000 katanya bisa menyaingi aroma parfum yang branded, bisa tahan?
3: Kita alhamdulillah tahan sampai 8 atau 10 jam gitu bang.
1: 8 sampai 10 jam.
3: Kita aroma kita tertentu nih, kalau misalnya kita mau pakai di untuk di outdoor, untuk di cuaca panas, kita pakai kan aroma yang tertentu. Ada juga kayak misalnya VS Skandal gitu bang, itu cocok untuk di ruangan yang indoor atau cuaca malam hari. Nah, jadi kalau kita misalnya pakai yang cocok untuk di dingin, di tempat-tempat dingin, kita pakai di panas mungkin nggak sampai ya 8-10 jam itu bang. Tapi kalau untuk kualitas, kalau kita cocokkan dengan aroma, antara aroma dan cuaca, 8-10 jam itu sudah
1: tahan. Kalau misalnya aktivitasnya di indoor gitu ya?
3: Iya.
1: Ya. Kalau indoor tuh tahan sampai 10 jam?
3: Itu ada aroma yang khusus maksudnya bang.
1: Oh, ada
3: khusus aromanya. Aroma indoor.
1: Oh, beda-beda gitu ya?
3: Iya. Kita memang tentukan seperti itu bang.
1: Kalau yang outdoor tahan berapa jam?
3: 8-10 jam itu memang tahan.
1: Tahan
3: segitu semua aroma. Cuman maksud saya, kalau aroma yang kita sediakan yang untuk di cuaca dingin, kita pakai mungkin di cuaca panas, mungkin kita perlu semprot lagi.
1: Oh gitu ya. Karena kalah dengan matahari ya.
3: Matahari, apalagi panas ini.
1: Apalagi panas banget tuh pasti kalah parfumnya ya.
3: Kalau misalnya kita mengeluarkan aroma baru ini bang, untuk cuaca yang lebih panas kayak gini, kita udah mengeluarkan aroma yang baru.
1: Aroma apa itu yang cocok cuaca panas?
3: Ada black opium, mana kalau ada bawa?
2: Di dalam kotak.
1: Oh, di dalam kotak.
3: Ada black opium yang YSL.
1: Black opium itu yang untuk cuaca terik.
3: Tahan dia.
1: Tahan, tahan ya. Oke, okay. Awet, awet. Iya. Wanginya tuh awet gitu ya. Ya, jadi. Jadi penasaran ya Bang Rusdi, bagaimana kepingin ya? Katanya awet parfumnya. Baik, yang sudah ada yang bertanya, apakah ada yang bertanya Bang Rusdi di YouTube? Kita coba dimonitor ya, kalau ada nanti beritahukan ke saya. Di WhatsApp masih belum, kami masih tunggu terus 0811-6715-893 yang mau tanya-tanya tentang up parfum dengan harga yang sangat terjangkau, dan wanginya itu bisa tahan sampai 8 hingga 10 jam. Bahkan ada pilihan untuk aroma indoor dan juga aroma outdoor. Jadi itu lengkap seperti itu ya. Memang wewangian itu menjadi bagi sebagian ataupun bagi banyak orang itu menjadi rasa apa ya, menjadi prestis seperti itu ya. Dalam apalagi Anda yang aktif, misalnya aktif beraktivitas baik itu di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Nah, wangi parfum itu menjadi bisa meningkatkan rasa percaya diri Anda. Itu menjadi rasa apa ya? Oke, sudah ada yang bertanya ya di YouTube ya. Saya coba cek dulu. Mana komennya nih, Bang? Oke. Yang pertama dari akun @almasyah almasyah lubis 647. Siapa ini? Halo. Kenal ya?
2: Iya. itu direktur dari Aparfum ini.
1: Wow, Pak Direktur. Halo. Assalamualaikum, Bapak. Bapak atau Ibu nih? Bapak ya?
2: Bapak.
1: No, direktur dari Aparfum.
2: Iya.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Luxmawe. Ya, salam kenal. Memangnya Bapak ini di mana?
3: Di Medan.
1: Oh, Bapak di Medan ya. Horas gitu ya. Kami masyarakat Banda Aceh, salah satu mitra dan sudah merasakan dampak kehadiran Up Parfum karena fasilitasnya serta bimbingannya mempermudah kita selaku warga ingin memulai usaha mendapatkan income. Ini apa ini maksudnya? Oke, at Delastin M9W. Ola sudah senyum-senyum, ini pasti kenal ya. Parfum memang the best, tahan lama. Oh ya? Oh, sudah ini ya. Sudah ada testimoni nih, tahan lama katanya.
2: Tahan dong.
1: Tahan ya. Oke. Okay. Lalu kemudian ada @gevira08. Tolong tanyakan aroma yang cocok untuk calon psikolog itu seperti apa? Oke. Calon psikolog ya, ada aja sih pertanyaannya ini. Kemudian @revansembiring, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jadi itu beberapa yang sudah coba bertanya dari YouTube ya, di live chat YouTube kami RRI Luxmawe Official. Tadi ada yang dari Pak Direktur tadi yang menjelaskan bahwa salah satu mitra dan sudah merasakan dampak kehadiran Aparfum karena fasilitas serta bimbingan mempermudah kita selaku warga ingin memulai usaha mendapatkan income. Jadi bentuknya mitra ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh narasumber. Oke, sebelum saya yang baca yang lain, yang mau komen silakan terus komen, masih kami buka di YouTube yang komen di live chat kami. Nanti saya bacakan lagi, tapi sekarang saya ke narasumber dulu gitu ya. Tadi ada yang bertanya misalnya, tolong tanyakan aroma yang cocok untuk calon psikolog. Ya udah saya, gimana nih jawabnya?
2: Untuk seorang psikolog, berarti harus aroma yang tenang, kalem, apa ya mah?
3: Lancome Eclat
2: sih.
1: Oh, untuk yang tenang gitu ya,
2: tenang.
1: Aroma terapi. Oke, lalu yang soal tadi kemitraan, katanya ada dijelaskan kemitraan oleh Pak Direktur, itu apa maksudnya?
3: Peluang kita,
1: mamanya yang jelasin coba.
3: Jadi kita membuka peluang bank. Peluang itu mungkin kita bisa dari awal, dari level silver, 12 botol. Harga nggak apa?
2: Sebut harga kah?
1: Boleh, nggak apa?
3: Untuk per satu lusinnya kita ada ini 600.000, Bang.
1: Itu apa depositnya?
3: Itu untuk harga
1: tebus.
3: Harga join member.
1: Oh, join member. Harga tebus ya.
3: Iya. 600.000 untuk di awal untuk level awal. Silver dapat 12 botol. Kemudian untuk level kedua kita ada gold. itu 150 botol. Terus yang ketiga kita ada di Platinum untuk 1000 botol. Jadi peluang ini kita bisa buka untuk semua kalangan. Mahasiswa, ibu-ibu di rumah yang lagi berdaster juga kita angkat. Yang penting kita ambil peluangnya, semua bisa kita kembangkan gitu. Gak mesti yang dari kantoran atau apa gitu. Cara menjualnya juga santai, atau kita bisa duduk-duduk di malam hari gitu sama kawan-kawan di mana aja bang, mau di sekolah, mau sama teman-teman, sama tetangga gitu.
1: Iya, usaha bisa sambil-sambil nih ya, sebenarnya ya.
3: Iya.
1: Yang penting pandai bicara
3: yang
1: nih.
3: Yang penting cakap-cakap cair.
1: Iya, cakap-cakap cair, cara mengkat ubat gitu ya. Kalau bahasa Aceh, pandai bicara pasti ini ya. Tapi tadi ada testimoni dari Della Steen ya. Della Steen bahwa memang the best katanya, tahan lama ya, betul ya?
3: Ya itu udah make lama bang, dari saya mulai dari sales, Kak Della sudah mulai make. Jadi sudah seperti kebutuhan. Itu kalau memang dipakai bang, satu minggu mungkin habis satu botol. Jadi mereka nanya lagi gitu.
1: Ya. Lalu saya baca lagi komen reaksi di YouTube nih. Banyak yang komen-komen ini. Ada Almasyah Lubis kembali komentar. Mudah-mudahan pemerintah bisa mendukung kegiatan UMKM terkhusus di Loksmawe. Insya Allah memang Loksmawe sudah ada. Bahkan sudah disediakan tempat untuk untuk jualan bagi UMKM di hari-hari tertentu. Itu ada di setiap Sabtu dan Minggu Ahad Festival ya. Itu bahagian daripada dukungan pemerintah Kota Loksmawe menyediakan fasilitas tempat untuk berkumpulnya para UMKM bisa berjualan. Itu baru sebatas itu ya. Yang penting sudah ada dukungan sejauh ini. Lalu kemudian Ed Ibnu Ibnu Al-Farouk 8734 mau tanya bang. Oke, mau nanya, silahkan. Gimana caranya dari wangi jadi cuan? Dari wangi jadi cuan, ya. Ini judul yang kami angkat tuh. Gimana cara joinnya katanya, Ibnu Al-Farouk ya. Itu gimana? Oke. Della Steen, apalagi komentarnya ini. Yuk bang, coba yang wangi, apa ini? Libre. Pasti order lagi.
3: Iya, YSL Libre.
1: Apa? YSL Libre. Libre ya. Oke, YSL Libre. Pasti order. Yuk, insya Allah saya coba nanti ya. At Uni 4879, jam 4 siapa bang? Jam 4 apanya siapa? Masih dengan saya yang bertugas. Oke, di ujung telepon. Ada juga yang ini. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa ini?
4: Pak Agam nih, Agam.
1: Oh ya, Agam. Pak Agam Faiz. Gimana? Mau nanya apa?
4: Ini bang kan. Kira-kira Pak Kakak tuh ada ini bang. Apa tuh?
1: Apa tuh? Okay. Apa tuh?
4: Monaco Royal itu ada nggak di tempat Kakak itu bang?
1: Monaco Royal?
4: Ya.
1: Monaco Royal. Oke, okay, itu aja.
4: Ya, ada enggak kalau join kayak mana Bang? Maksudnya saya mau jual lagi kan?
1: Oh, gitu. Join ya. Oke. Ya, ya. Baik, ya, makasih.
4: Terima kasih, Bang.
1: Ya, Agam. Terima kasih. Ya, Agam Faiz ya di ujung telepon yang tadi menanyakan Monaco apa tadi? Monaco
2: Royal.
1: Royal ya, Monaco Royal. Saya cepat lupa sih. Monaco Royal kemudian ditanyakan juga kalau mau join bagaimana? Sama yang ditanyakan tadi oleh Ibnu Al-Farouk ya. Akun Ibnu Al-Farouk di akun YouTube. Ya silakan ditanggapi saja ininya.
3: Kalau untuk join kita bisa mulai dari level awal bang, yang level silver 12 botol 600.000 dengan modal berarti satu botolnya 50.000. Kita bisa jual di harga SOP kita 75.000 bang.
1: Gimana tadi diulangi gimana?
3: Untuk level awal,
1: join.
3: Kita bisa di level silver mendapatkan 12 botol.
1: 12 botol
3: dengan harga 600.000.
1: Dengan harga 600.000. Nah. Ya, jelas ya Bang Al-Farouk yang tanya di YouTube. Jadi untuk awal itu yang silver
3: 12 botol
1: 600.000. Bang Agam tadi juga ya, jadi itu 12 botol, coba yang silver dulu, jangan langsung yang apa.
3: Kita punya fasilitas retur aroma.
1: Punya fasilitas apa?
3: Retur tadi? Aroma.
1: Retur aroma. Jadi bisa tukar gitu ya. Bisa tukar aroma kalau itu yang tidak sesuai pesanan.
3: Misalnya
1: di return tuh maksudnya kenapa?
3: Misalnya member sudah memilih aroma untuk satu kotak gini, Bang. Sudah memilih aroma tertentu kan?
1: Iya.
3: Terus waktu mereka pasarkan mungkin ada yang kurang kan penciuman kan relatif ya. Mungkin wangi di kita nggak wangi di orang gitu kan. Jadi mungkin ini kurang jalan nih. Beberapa aroma boleh retur yang sudah diambil orang, yang sudah
1: jadi boleh dikembalikan bestseller. Boleh dikembalikan,
3: ditukar aroma.
1: Oh, ditukar aroma gitu ya. Oh ya ya, jadi seperti itu untuk member join ya, yang awal itu silver ya, diperkenalkan. Jadi 600.000 itu bisa menjadi ininya, join,
3: yeah.
1: Join, ya. Tapi belum owner ya.
3: Belum.
1: Masih join ya. Oke. Ya masih yang tanya-tanya di YouTube boleh silakan di live chat kami dan juga di WhatsApp. Kalau ada juga kami masih buka terus di 0811-6715-893. Tadi ada Agam Faiz yang nanya di telepon WhatsApp call. Yang lainnya masih terus kami tunggu juga ya. Kalau memang ada silakan, mumpung ini soal parfum nih hari ini kami bahas dan masih dalam rangkaian UMKM Bicara. Oke, apalagi komennya Ibnu Al-Faruq ini enggak putus-putus nih. Wah, sangat menarik ini bisnisnya. Ya, makanya coba dong. Karena nol kerugian ya berarti.
3: Nol kerugian.
1: Oh, ya, nol kerugian pasti karena bisa return ya. Bisa return. Jadi ya, misalnya yang kurang jalan itu bisa tukar.
3: Bisa tukar aroma.
1: Tapi tukar, bukan kembalikan, ini tukar ya.
3: Tapi kita punya peluang juga, bukan peluang sih. Maksudnya salah satu fasilitas juga kita bisa mengembalikan, mengembalikan misalnya kita sudah belanja di level banyak nih Bang, yang 1000 botol gitu kan Bang. Rupanya nih entah kesendat apa mungkin harus ada kegiatan lain atau apa. Kita ada fasilitas untuk mengembalikan modal. Gitu.
1: Okay.
3: Jadi memang nol kerugian.
1: Nol kerugian ya. Baik. Nanti saya coba lanjut baca semua komen-komen. Enggak apa-apa, komen terus di YouTube live YouTube kami dan kami jeda sejenak untuk azan asar wilayah Lhokseumawe Semawe dan sekitarnya. Hari ini pukul 15:48 waktu Indonesia Barat.
5: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Lhokseumawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: UMKM adalah pahlawan kita. Di balik semangat pelaku usaha kecil, tersimpan harapan kehidupan yang lebih baik dan masa depan bangsa yang lebih mandiri.
3: Saro-saro tuna sama karing batoko.
4: Karing batoko itu dua varian yang banyak diincar.
3: Yang banyak diincar, ya.
5: Jadi bahannya buat sendiri?
6: Betul sekali, Kak. Jadi bahan bakunya ini kita buat sendiri. Dia sejenis kalau orang kita bilang sih seperti mie ayam, ya.
7: Jadi kita kayak tadi saya bilang, sebenarnya kita sangat ingin nih, para UMKM sangat ingin membranding produk, yeah, memperbaiki packaging. Mm-hmm. Tapi lagi-lagi kita harus memilih kualitas yang harus kita jaga, Bang.
2: Dengarkan dialog interaktif UMKM, dukung

pelaku usaha lokal bangun ekonomi bangsa setiap Senin pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Lok Sumawi.

0: Anda kembali bersama kami di UMKM Bicara. Sore hari ini masih membahas tentang dari aroma menjadi rupiah bersama owner up parfum Kota Lhokseumawe, ada Nova Supriana dan juga Inaya Olasvi. Nah, tadi sudah kami jeda dengan azan asar dan kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah asar untuk Anda. Pendengar kami di mana saja berada, semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa ibadah di awal waktu jauh lebih baik ya, seperti itu. Saya lanjut karena sampai dengan ke pukul 16 nanti sekitar lebih kurang 5 menit ke depan. Saya lanjut baca komentar lagi, komen-komen di akun YouTube kami RRI Lhokseumawe di live tayangan visual dan juga live chat di kolom komentar kami. Tadi yang sudah bertanya sudah terjawab ya, Agam Faiz tadi melalui WhatsApp call yang bertanya Monaco Royal gitu ya, aromanya ada. Di parfum ada. Dan untuk menjadi join ya, untuk bisa join itu tadi sudah dijelaskan bahwa untuk yang apa istilahnya silver ya, untuk yang silver itu 600 ribu rupiah dapat
1: 12 botol.
0: Jadi seperti itu yang bertanya mau join. Dan yang bertanya tadi aroma Monaco Royal ada tidak?
1: Ada.
0: Di parfum ada. Kemudian ini Hanafi Nafi di YouTube yang juga kembali berkomentar, apa aja lagi fasilitasnya kak gitu ya. Oke, nanti dijawab ya. Kemudian Ibnu Alfarok 8734, nanti saya DM Kak Nova atau Kak Ola ya, terserah yang mana ya, di DM berarti di direct message ya.
1: Iya boleh.
0: Apa sih, betul ya singkatannya?
1: Iya benar, direct message.
0: Oke. Lalu akun @_ZXY berar 19. Untuk aroma ketahanannya berapa lama? Nah, tadi sudah dijawab 8 sampai 10 jam. Ya. Betul ya? Jadi itu untuk aroma ketahanannya itu 8 sampai 10 jam. Apa aja lagi fasilitasnya kak yang ditanyakan oleh Hanafi Nafi, itu apa saja fasilitasnya?
1: Kita untuk di awal kita mendapat bimbingan terus kita bisa mendapatkan retur aroma tadi, terus yang paling penting itu bisa garansi uang kembali bang.
0: Garansi jadi, uang kembali ya. Jadi nol
1: kerugian
0: ya. Zero kerugian. Baiklah, sudah di penghujung waktu, mau disampaikan apa lagi nih sebagai kata-kata penutup di kesempatan sore hari ini? Siapa? Ola?
2: Iya, Pak.
0: Oke, silakan.
2: Untuk harapannya, semoga parfum kedepannya bisa lebih dikenal luas oleh masyarakat Lhokseumawe dan bisa menebar wangi di seluruh penjuru. Dan untuk teman-teman di luar sana, ya, jangan pernah overthinking untuk memulai. Karena kita harus memulai dulu, konsisten, lalu lihatlah hasilnya. Karena segala sesuatu yang memang kita mulai, kita tekuni, pasti akan ada hasil yang sepadan dengan usaha kita. Itu saja.
0: Oke. Mamanya tidak ada?
1: Ya, Bu,
0: sudah, cukup ya. Baik, pendengar, wewangian atau tip dalam bahasa Arab itu di dalam Islam adalah sunnah yang sangat dianjurkan karena kebersihan dan keindahan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berhubung juga besok kita sudah memasuki Maulid memperingati hari lahirnya Nabi, ini sangat menyukai ya. Nabi Muhammad juga sangat menyukai wewangian untuk beribadah, terutama di hari Jumat. Namun terdapat batasan hukum ya yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam penggunaannya di luar rumah. Jadi hukum wewangian bagi laki-laki itu kalau tidak salah dianjurkan memakai wewangian yang harumnya kuat terlihat namun warnanya tidak mencolok, khususnya saat sholat Jumat, ke masjid atau hari raya. Tapi hukum bagi perempuan, nah ini yang di yang agak berbeda. Dimakruhkan atau dilarang memakai wewangian yang aroma tajam dan mencolok saat keluar rumah. Nah, agar tidak menarik perhatian laki-laki lain. Jadi ini batasannya ya. Wallahu a'lamu bishawab. Dan jadi yang jelas wewangian itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala serta sangat disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, jadi saya Denny Mr. D sampai di sini obrolan UMKM bicara kami untuk edisi sore hari ini. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Assalamualaikum, selamat sore.
3: Terima kasih. Anda baru saja mengikuti program Asta Cita untuk Indonesia yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. UMKM bangkit, dukung pelaku usaha lokal, bangun ekonomi bangsa.

Terima kasih Anda masih bersama kami dan saat ini pukul 16.04 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya tadi sudah kami hadirkan UMKM Bicara dan berikutnya di pukul 16 sore seperti biasa kami akan update informasi cuaca sore bersama BMKG Malikusaleh Aceh Utara sesaat lagi.

0: Info Cuaca. Pendengar, di ujung telepon saat ini kami juga sudah tersambung dengan Hesti Fauzia, prakirawan cuaca yang bertugas di BMKG Maliku Saleh Aceh Utara pada sore hari ini. Saya sapa Hesti. Assalamualaikum Hesti. Selamat sore Hesti, semangat.
1: Selamat sore Bang.
0: Oke, semangat sore. Baik, silakan disampaikan update informasi cuaca sore hari ini untuk para pendengar dan masyarakat semua.
1: Baik, terima kasih Bang. Selamat sore Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami BMKG akan menyampaikan update informasi cuaca yang berlaku dari sore hingga dini hari nanti. Untuk cuaca di sore hari ini, dalam skala sendiri terpantau sudah berawan tebal, begitupun beberapa wilayah dari wilayah pelayanan seperti Aceh Utara, Kota Loksomawe, serta Benar Meriah. Dan kondisi ini kita perkirakan akan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang hingga malam hari nanti. Namun untuk dua wilayah pelayanan yakni Biren dan Aceh Timur, sepertinya sudah hujan dan kondisi tersebut juga berlangsung hingga malam hari nanti. Sedangkan untuk dini hari akan berangsur berawan. Kemudian untuk suhu pada sore hari ini tercatat di 29 derajat Celcius dan hingga malam hari nanti akan turun hingga kisaran 26 derajat Celcius dengan kelembapan di 92%.
0: Ya, bagaimana untuk wilayah perairan, Hesti?
1: Untuk wilayah perairan masih dalam kondisi aman, Bang, dan kondusif. Dikarenakan tinggi gelombang hanya berkisar di 0,2 hingga 1 meter dengan kecepatan angin di pesisir berkisar di 4 hingga 10 km per jam sedangkan di 20 km lepas pantai maksimal di 17 km per jam.
0: Ya, apakah ada yang perlu disampaikan untuk warga masyarakat?
1: Mungkin sedikit himbauan yang bisa kami berikan dikarenakan hari ini masih terdapat titik panas yang terdeteksi di wilayah kita. Kami tidak bosan menghimbau masyarakat untuk mengurangi atau meminimalisir kegiatan pembakaran. Pembakaran sampah di lahan kering atau membuka lahan dengan cara dibakar. Selain itu, untuk wilayah-wilayah yang masih berpotensi hujan, harap selalu berhati-hati dan jangan lupa untuk memantau info cuaca dari situs resmi kita, BMKG.
0: Baik, terima kasih Hesti atas update informasi cuaca sore hari ini. Selamat bertugas buat Anda di BMKG Maliku Saleh. Selamat sore.
1: Baik Bang, terima kasih Bang. Selamat sore.
0: Demikian info cuaca. Ya, pendengar sampai dengan 1 jam ke depan atau sampai nanti pukul 17 sore waktu Indonesia Barat, Anda masih kami hadirkan sajian musik lagu-lagu hiburan untuk Anda semuanya di tembang-tembang lagu pop Indonesia. Nanti di pukul 17 sore, Anda juga seperti biasa akan kami suguhkan dengan ragam informasi yang terjadi di seputar Provinsi Aceh di siaran relay kami dengan RRI Banda Aceh nanti dengan Korwil 17, Berita Daerah Berjaringan atau Lintas 17 nanti di pukul 17 ya. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Loksmawe.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa ini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksemawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Paskibraka Nasional jadi ajang siswa Aceh belajar kepemimpinan. Informasi lainnya, manajemen Persiraja Banda Aceh meluncurkan sistem penjualan tiket digital pada kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship musim 2026-2027. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Eraniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutha Raja, Banda Aceh. Paskibraka Nasional menjadi ajang siswa Aceh belajar kepemimpinan dan menjadi teladan. Selengkapnya kembali dilaporkan Cindy Novita.
1: Perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjuangan kemerdekaan, tetapi juga menjadi kesempatan bagi pelajar untuk mengembangkan diri melalui seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Setiap tahun, siswa dan siswi tingkat SMA dari berbagai daerah mengikuti seleksi paskibraka. Para peserta terlebih dahulu diseleksi di tingkat kabupaten dan kota. Kemudian kandidat terbaik mengikuti seleksi di tingkat provinsi hingga terpilih untuk mewakili Aceh di tingkat nasional. Salah satu paskibraka asal Aceh Besar, Muhammad Hiban An-Nafis, mengaku mendapat banyak pengalaman selama mengikuti rangkaian pembinaan dan pelatihan paskibraka.
2: Kita menceritakan perbedaan agama, budaya, ras, adat. Nah, jadi dari situ Hiban jadi tahu nih, oh gini ya. Gitu Kak. Jadi kemudian di sana juga kami dibentuk untuk menjadi pemimpin bangsa Kak. Jadi dari situ kami dibentuk bagaimana cara jadi pemimpin, menjadi teladan, supaya kita tuh berguna bagi masyarakat sekitar, Kak. Gitu.
1: Menurutnya, salah satu pengalaman yang paling berkesan adalah dapat bertemu dan berinteraksi dengan pelajar dari berbagai daerah di Indonesia. Hiban mengatakan keberagaman yang ditemuinya selama mengikuti pembinaan menjadi pengalaman penting untuk memahami perbedaan budaya, karakter, dan latar belakang para pelajar dari berbagai daerah. Selain kemampuan baris-berbaris dan kedisiplinan, pembinaan paskibraka juga menjadi ruang bagi para peserta untuk membangun karakter, kepemimpinan, serta rasa tanggung jawab. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi para paskibraka untuk terus berkontribusi di tengah masyarakat setelah menyelesaikan tugas sebagai pengibar bendera pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Aceh berkomitmen memperkuat pendidikan vokasi dengan memfasilitasi stand produk sekolah menengah kejuruan di area Car Free Day. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
3: Dinas Pendidikan Aceh memfasilitasi stand produk Badan Layanan Umum Daerah BLUD Sekolah Menengah Kejuruan SMK di area Car Free Day Banda Aceh. Setiap minggu pagi, SMK dari berbagai kabupaten kota diberi kesempatan untuk menampilkan keahlian beserta ragam produk unggulan. Kegiatan ini mengusung kampanye bela dan beli produk SMK BLUD untuk mendukung kemandirian ekonomi sekolah vokasi. Adapun Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Tenom Aceh Jaya bersama SMKN 1 Janto dan SMK SMTI Banda Aceh menghadirkan ragam karya siswa-siswi yang menampilkan inovasi, kreativitas dan semangat kewirausahaan vokasi di area Car Free Day mulai dari kawasan Simpang 5 hingga Simpang Jambotape pada 23 Agustus 2026. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tenom Teku Julizal menyampaikan bahwa pihaknya membawa siswa-siswi dari 3 jurusan yakni teknik pengelasan, sepeda motor dan busana, termasuk juga aneka produk jajanan.
4: Alhamdulillah hari ini kita berada di acara Car Free Day di stand Dinas Pendidikan UMKN Dinas Pendidikan Aceh. Alhamdulillah kita dari SMK Negeri 1 Tenom membawa 3 jurusan. Yang pertama itu ada jurusan teknik pengelasan, jurusan teknik sepeda motor dan busana. Dan kita di sini juga ada bawa jajanan dari karya siswa itu sendiri.
3: Salah seorang siswa dari jurusan teknik sepeda motor SMK Negeri 1 Tenom, Syahreza, mengaku senang bisa hadir langsung di Car Free Day serta berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut.
5: Ayo kawan-kawan, kita ramaikan acara di Kota Banda Aceh.
3: Dinas Pendidikan Aceh berkomitmen untuk mendukung karya anak bangsa, menumbuhkan jiwa kewirausahaan, dan memperkuat pendidikan vokasi. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, manajemen Persiraja Banda Aceh meluncurkan sistem penjualan tiket digital pada kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship musim 2026-2027. Platform tiket persiraja.id itu diresmikan untuk memudahkan penonton membeli tiket, bahkan bisa dipesan hingga 9 pertandingan kandang sekaligus. Berikut laporan reporter Munzir Budiana.
6: Persiraja Banda Aceh mulai beralih ke sistem penjualan tiket digital untuk menyambut kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship musim 2026-2027. Klub berjuluk Laskar Lencong itu menyiapkan platform tiket persiraja.id yang akan dibuka bagi supporter mulai tanggal 1 September 2026 mendatang. Sistem tersebut diperkenalkan manajemen Persiraja pada Minggu 23 Agustus 2026 di Banda Aceh. Manajer tiketing Persiraja, Rijalur Farisan, mengatakan penerapan tiket digital menjadi bagian dari pembenahan layanan bagi penonton pada musim kompetisi mendatang. Menurutnya, tiket yang dibeli melalui platform tersebut akan menggunakan barcode sebagai akses masuk stadion. Supporter tidak lagi diwajibkan menukarkan tiket digital dengan gelang seperti yang diterapkan pada musim sebelumnya. Pembayaran dan proses pembelian dilakukan melalui sistem yang telah dipersiapkan oleh Persiraja.
7: Kita melalui Mofit, yang mana persiraja.id, dari teman-teman nantinya tidak perlu menukar lagi ke gelang. Jadi tinggal akses melalui tiket persiraja.id, di mana seperti layar yang sudah kita siapkan itu, di situ tampilannya nanti langsung seperti biasa, kita masih sama.
6: Rijalu mengatakan Persiraja juga telah menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi gangguan teknis pada hari pertandingan. Posko atau layanan pengaduan akan disediakan untuk membantu penonton yang sudah memiliki tiket. Sistem penjualan akan dibuka untuk seluruh laga kandang yang dijadwalkan telah dirilis. Sedikitnya terdapat 9 pertandingan kandang Persiraja yang dapat dipesan oleh supporter sekaligus. Persiraja juga menerapkan pembatasan penjualan berdasarkan kapasitas stadion. Pembeli yang telah terdaftar hanya bisa memesan untuk 5 tiket sekaligus. Sistem berbasis data juga memungkinkan Persiraja mengatur pembelian berdasarkan identitas pembeli. Hal ini sekaligus menjadi evaluasi dari pengalaman musim sebelumnya ketika satu NIK telah digunakan dalam pembelian tiket. Tiket persiraja.id mulai dapat diakses pada 1 September 2026 dengan pertandingan kandang pertama yang menggunakan sistem tersebut dijadwalkan saat menghadapi Rans United. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Mendengar salah satu tokoh masyarakat di Kota Losmawe harapkan waspadai penipuan berkedok bantuan. Berikut laporan Muhammad Sofian.
1: Maraknya aksi penipuan dengan berbagai modus, mulai dari iming-iming bantuan fiktif hingga teknik penipuan langsung atau face-to-face, memicu keprihatinan tokoh masyarakat Kota Losmawe, Yuswardi Mustafa. Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada dan tidak mudah terpengaruh oleh tawaran modal atau bantuan yang meminta uang muka di awal. Yuswardi menjelaskan bahwa para pelaku penipuan digital atau peretas hacker kini makin gencar mengatasnamakan lembaga atau instansi tertentu. Modus operandi yang sering digunakan meliputi permintaan uang, uang muka, sebelum bantuan dicairkan, hingga panggilan telepon acak dengan pura-pura mengenal korban.
2: Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terpengaruh dengan ajakan seperti itu. Kalau memang mengatasnamakan lembaga pula dan pulen, maka kan sekarang kan dah sistem digital lah, kan bisa kita cek lah. Kita cek di kantor itu ada nggak pengumuman dan bantuan dan sebagainya. Nah, kalau ada kan ya minimal kita kirim link aja via email dan sebagainya. Tapi biasanya kalau po telepon itu memang orang-orang yang mengatasnamakan lembaga dan ingin mencari mangsa dia. Kalau kita lengah kemudian kita percaya, langsung kita kirim uang ke dia.
1: Selain penipuan berbasis seluler dan digital, Yuswardi menggarisbawahi maraknya modus penipuan langsung yang kerap menyasar kelompok rentan, seperti lansia, perempuan, hingga pensiunan. Pelaku memanfaatkan situasi kelengahan korban, seperti saat suasana ramai di pasar atau toko, untuk mengacaukan pikiran korban. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Yuswardi membagikan sejumlah langkah pencegahan bagi masyarakat, antara lain verifikasi informasi, selalu cross-check pengumuman bantuan ke lembaga resmi, dan segera melaporkan indikasi penipuan ke kepolisian setempat jika menemukan pergerakan pelaku di sekitar lingkungan. Muhammad Sofian melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Pendengar, Dinas Pangan Kabupaten Aceh Barat bersama UPTD Puskesmas Merbo melaksanakan kegiatan pemberian makanan tambahan PMT bergizi sebagai bagian dari upaya penanggulangan stunting. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
3: Dinas Pangan Kabupaten Aceh Barat bersama UPTD Puskesmas Merbo melaksanakan kegiatan pemberian makanan tambahan atau PMT bergizi sebagai bagian dari upaya penanggulangan stunting. Kegiatan tersebut menyasar pada balita yang mengalami permasalahan gizi di Kecamatan Merbo, sehingga hal ini peran pemerintah daerah dalam menangani stunting itu. PLT Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Barat, Kamarlis Nur, mengatakan pihaknya terus mendukung percepatan penurunan angka stunting melalui program penguatan ketahanan pangan dan gizi keluarga, dan ada pun langkah yang dilakukan yaitu penyaluran makanan tambahan bergizi kepada keluarga yang memiliki balita dengan permasalahan gizi. Program ini merupakan bagian dari upaya dalam menangani kerawanan pangan sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan gizi balita. Kolaborasi antara Dinas Pangan dan UPTD Puskesmas Merbo diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga, mencegah kekurangan gizi, serta mewujudkan generasi Aceh Barat yang sehat dan tumbuh optimal. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar, HSFCI Melabuh terus memperkuat silaturahmi dan komitmen sebagai komunitas sepeda motor yang mengedepankan keselamatan berkendara di jalan raya. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
4: HSFCI Melabuh terus memperkuat silaturahmi dan komitmen sebagai komunitas sepeda motor yang mengedepankan keselamatan berkendara di jalan raya. Hal itu disampaikan oleh Ketua HSFCI Melabuh Putra Almardatillah pada kegiatan peringatan satu dekade HSFCI Melabuh Minggu siang. Ia juga mengatakan komunitas tersebut telah berkembang selama 10 tahun dan aktif menjalankan kegiatan sosial serta kemanusiaan.
5: HSFCI ini merupakan sebuah klub motor yang telah berdiri selama 10 tahun di Melabuh. Dan kami juga tetap memperkokoh sebagai pelopor keselamatan berkendara di jalanan. Kami juga pernah melaksanakan bakti sosial dan bakti kemanusiaan yang ada di Melabuh.
4: Putra mengatakan keberadaan komunitas HSFCI yang tersebar di berbagai daerah menjadi bagian dari kekuatan dalam membangun kebersamaan antar klub motor. Ia berharap silaturahmi terus dijaga hingga mampu memperkuat persatuan seluruh klub motor sekaligus mendorong budaya keselamatan berkendara di jalan raya. Menurutnya, kekompakan dan persahabatan antar anggota menjadi modal penting bagi keberlangsungan komunitas. Ia berharap HSFCI dapat terus berkembang dan mempertahankan semangat kebersamaan dari tahun ke tahun. Pada peringatan satu dekade HSFCI Melabuh turut digelar sejumlah kegiatan seperti cek kesehatan gratis, donor darah, santunan anak yatim, dan sejumlah acara hiburan lainnya. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Sahabat pengerjaan jembatan Bailey di Berawang Gajah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah terus dikebut. Akses ribuan warga Ketol segera terhubung, serta perekonomian di empat kampung diharapkan pulih lebih cepat. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
6: Akses transportasi warga di Kecamatan Ketol segera kembali terhubung setelah Satgas Pembuatan Jembatan Kodim 0106 Aceh Tengah mempercepat pembangunan jembatan Bailey di kawasan Berawang Gajah. Pembangunan jembatan melibatkan personil UNTP 854DK Koramil 09 Ketol dengan asistensi Jipur 16DA serta dukungan masyarakat. Pekerjaan tersebut juga didukung 2 unit ekskavator TNI AD. Dandim 0106 Aceh Tengah Letkol Sejid Irudi Haryanto mengatakan pembangunan jembatan Bailey Berawang Gajah dilakukan untuk mempercepat pemulihan akses masyarakat pasca bencana hidrometeorologi. Menurutnya jembatan tersebut nantinya akan memberikan manfaat bagi ribuan warga dari desa Burlah, Bugaara, Bintang Pepara, dan Kekuyang. Pembangunan ini akan terus dipercepat agar akses masyarakat kembali terhubung. Saat ini Satgas terus melakukan perakitan panel Bailey hingga jembatan dapat segera difungsikan. Pekerjaan dilakukan secara bersama dengan melibatkan personel TNI dan masyarakat. Dengan berfungsi jembatan Bailey Berawang Gajah nantinya, akses warga di Kecamatan Ketol diharapkan semakin mudah, terutama dalam mendukung aktivitas sehari-hari, distribusi kebutuhan, serta pemulihan sektor ekonomi. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh, atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah pula bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
3: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
4: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

pukul 17.38 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Anda masih terus bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia, Lok Sulawesi. Masih dengan saya yang bertugas di studio hingga ke pukul 19 malam nanti, Denny Misteri. Saat ini pendengar, kami hadirkan lagu-lagu pop religi ke ruang dengar Anda. Sembari nanti tepat di pukul 18 sore, kami hadirkan tausiah sore ke ruang dengar Anda. Cuaca di Lok Sulawesi dan sekitarnya pada sore menjelang maghrib ini mulai diguyur hujan dengan intensitas yang sedang, ya. Pendengar, ketika menghadapi perjalanan hidup yang penuh dengan halangan dan rintangan, terkadang kata-kata bisa memiliki kekuatan untuk menginspirasi serta membantu kita bangkit dari keterpurukan. Misalnya, ada ungkapan seperti saya menangis karena saya tidak punya sepatu, lalu saya bertemu dengan seorang pria yang tidak punya kaki. Jangan pernah berhenti menunjukkan kepada seseorang betapa mereka sangat berarti bagimu. Lebih baik menangis di tengah hujan sehingga tidak ada yang bisa mengerti bahwa kamu bahagia atau kesakitan. Beberapa orang berpura-pura kuat, tapi mereka sebenarnya hancur di dalam. Diam adalah jawaban terbaik dari semua pertanyaan bodoh, dan senyum adalah reaksi terbaik dalam semua situasi kritis. Kamu tidak memiliki kekuatan untuk kembali dan mengubah masa lalu, tetapi kamu memiliki kekuatan untuk memulai dari tempatmu sekarang dan mengubah masa depan. Hidup adalah perjalanan panjang di mana kamu akan menemukan ribuan keajaiban, dan perhatikan mereka. Satu bab buruk dalam hidup itu tidak berarti adalah akhir, tetapi itu adalah awal dari babak baru dalam hidupmu. Pemandangan terbaik sebenarnya datang setelah pendakian tersulit. Jangan sampai mengucap kata menyerah jika masih ingin hidupmu terus berlanjut. Hidup hanya datang sekali, jadi lakukan apa yang membuatmu bahagia dan berada di sekitar orang yang membuatmu tersenyum. Senyuman terbaik datang setelah saat-saat tersulit. Jangan pernah biarkan kesedihan masa lalumu membuatmu merusak kebahagiaan saat ini. Hidup ditentukan oleh keputusanmu. Jika kamu menginginkan hasil berbeda, buatlah keputusan yang berbeda. Kadang-kadang hidup seperti permainan. Entah menang atau kalah, tetapi kamu harus mengerahkan semua upaya terbaik. Jelajahi hal-hal baru dan belajar darinya karena hidup ini terlalu singkat. Kita berharap bisa kembali ke hari-hari buruk dan mempelajari pelajaran yang telah kita lewatkan sebelumnya. Hidup itu seperti resep dengan semua bahan yang sempurna. Kita ataupun kamu tidak bisa mekar begitu cepat. Kamu harus tumbuh terlebih dahulu. Jika kamu menunggu sesuatu terjadi, kamu sudah terlambat.

yang menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Bergar, mencari makna dari hidup ini adalah sebuah pencarian yang abadi. Dalam perjalanan tersebut, berbagai kata-kata bisa menjadi penerang jalan kita untuk menemukan arti yang lebih dalam dari setiap tindakan dan juga pengalaman. Lakukan apa yang tertinggal, pikirkan ke depan, dan nikmati saat ini. Kamu harus menangkap momen spesial dalam hidup yang akan memberikan kebahagiaan seumur hidup. Hidup adalah kumpulan momen yang kamu simpan di hatimu. Terkadang hal-hal kecil membuat hidup layak dijalani. Apapun yang terjadi selama setahun terakhir ini, bersyukurlah karena itu membuatmu lebih kuat menghadapi masa depan. Jangan pernah melupakan masa lalu karena akan selalu menjadi bagian dari hidup. Tapi saya bisa belajar darinya dan mempersiapkan masa depan. Kamu pencipta hidupmu sendiri dan bisa tidak mengubah apapun untuk orang lain. Ubah dirimu untuk kebaikan, bukan untuk orang lain. Kemenangan kecil itulah yang memberimu keberanian dan kepercayaan diri untuk mencapai hal-hal yang lebih besar dalam hidup. Jadilah seperti ombak, kuat dan tak terbendung. Pendengar senja mengajarkan kita terkadang untuk ikhlas. Apa yang telah berlalu, biarkan menjadi pelajaran. Apa yang akan datang, sambut dengan harapan. Saya Denny Mr. D, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Lux Mawai. Dan tepat di pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti kami hadirkan Tausiah Suri. Sementara saat ini jam di studio kami sudah menunjukkan pukul 17 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat.

Saya teringat sebuah lirik lagu yang menyatakan bahwa terkadang memang kita harus sesekali menjadi seperti tukang ojek, tak peduli hujan dan becek, begitu ya. Terkadang kita perlu menjadi sesekali tukang ojek, tak peduli hujan dan becek.

RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan.

0: Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
1: Kau membuatku
0: dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah pula bukan yang terbaik.
3: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih.
3: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
5: Kau yang ingin bersama.
3: Ati Isebe dengan judul lagu Risau.
6: Apa,
3: Raisa, Bila. Itgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.
7: Bayangkan
3: Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Lhokseumawe.

Terdengar dalam perjalanan hidup yang penuh warna dan tantangan, terkadang kata-kata bisa memiliki keajaiban yang luar biasa. Bahkan sebuah kata-kata singkat pun dapat memiliki makna yang mendalam dan menyentuh hati kita. Mereka dapat menjadi pengingat sekaligus kekuatan bagi diri kita agar dapat terus menjalani hidup dengan semangat dan penuh rasa percaya diri. Meski memang hidup tak selalu berjalan mulus, namun semua itu tak boleh membuat kita menyerah. Ya? Saat ini sudah pukul 17:51 waktu Indonesia Barat. Selisih 1 menit dari pukul 18, nanti Pro 1 di pukul 18 akan menghadirkan tausiah sore. Nah, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2026 yang jatuh pada hari Selasa 25 Agustus 2026 bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Tanggal ini pendengar telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai hari libur nasional. Nah, amalan dan kebaikan ataupun kegiatan yang bagus dilakukan di bulan Maulid ini yang besok ditandai masuk awalnya 12 bulan Rabiul Awal. Jadi amalan dan kegiatan itu lebih baik memperbanyak bacaan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Kemudian juga mengkaji sejarah hidup dan sirah nabawiyah, lalu mendengarkan ceramah tentang kenabian. Dan jangan lupa bersedekah serta berbagi makanan kepada sesama di bulan Maulid. Berikutnya, tausiah sore yang kami ketengahkan judul ini untuk edisi hari ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sang

Dimanapun Anda berada, berbahagia sekali kita dapat bertemu di sesi tausiah sore hari ini. Dan kali ini sesuai dengan konteks kita hari ini dalam memeriahkan menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal ini, tentu kita sebagai umatnya, sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam, patut merasa bersyukur dan merasa berterima kasih di satu sisi atas kehadiran beliau sebagai pengayom dalam kehidupan kita. Para pendengar dimanapun Anda berada, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ketahui dari berbagai referensi sirah nabawiyah itu menandakan satu era kebangkitan, satu muntalak atau titik balik kebangkitan kehidupan umat manusia. Bahkan kebangkitan bagi kemuliaan dan nilai-nilai, kemuliaan yang ada pada manusia itu sendiri. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir sementara sekeliling beliau dunia pada waktu itu bahkan sedang berada dalam kegelapan. Bayangkan 600 tahun rentang waktu yang tidak sedikit atau tidak singkat. 600 tahun jarak beliau dari kerasulan Nabi Isa alaihi salam merupakan waktu yang lama, yang panjang, yang telah menorehkan berbagai dinamika dan keruntuhan moral, berbagai salah laku, kehinaan, kezaliman dalam kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita sebagai umatnya, sebagai umat yang terakhir yang hidup di akhir zaman ini, ya, patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Patut merasa bahwa kehadiran beliau itu sebagai lampu sang penyerah, sang pencerah, dan sang penerang, sang juru selamat yang sebenarnya. Dikarenakan apa? Keteladanan yang bersumber dari ajaran yang beliau bawa tersebut. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat menggambarkan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang paripurna, baik secara spiritual maupun secara moralitas. Kita lihat misal secara moral, beliau adalah Allah gambarkan sebagai wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh engkau Muhammad berada di atas sebuah akhlak yang sangat agung. Seorang manusia yang lahir dalam kondisi masyarakat terbelakang, dari sisi moralitas beliau mampu tampil kemudian meneruskan kebaikan-kebaikan yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat beliau, tapi tidak kurang banyak beliau melakukan revolusi mental, revolusi akhlak, menetapkan kembali garis merah apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang membuat manusia itu menjadi mulia dan apa yang menjadi sebaliknya. Beliau tampil dengan melakukan kritik sosial waktu itu. Maka kita
bisa bercermin ke surat Al-Kahfi misal. Di ayat terakhir itu bagaimana Allah menjelaskan kepada kita sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah memerintahkan beliau sebagai rasulnya untuk memproklamirkan dirinya kepada kita. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, kepada umatmu, kepada umat manusia seutuhnya, seluruhnya. Innama ana basyarum mithlukum. Katakan kepada mereka bahwa aku memiliki posisi seperti kalian sebagai seorang basyaru. Sebagai seorang yang memiliki fisik yang sama dengan kalian. Dan aku memakan sarid, daging, ada kuahnya, dendeng. Makanan beliau seperti makanan kita. Makan kurma. Beliau juga sebagai basyar, sebagai manusia, merasakan dingin dan panasnya cuaca. Merasakan sakit, lapar, sedih, emosi, marah. Beliau rasakan. Innama ana basyarum mithlukum. Beliau juga lahir dalam suasana sebuah masyarakat yang mempengaruhi di satu sisi. Atau kita katakan beliau sebagai seorang manusia memiliki satu budaya, bahasa. Memiliki apa yang dinamakan sebagai keluarga besar. Memiliki sebuah komunitas dagang yang beliau ikuti. Beliau pernah menjadi penggembala sebagai sebuah profesi. Menjadi pedagang. Beliau menikahi istrinya sebagai manusia biasa. Beliau hidup dalam suatu tatanan masyarakat, tatanan sosial, yang beliau tidak bisa melepaskan dirinya dari itu semua sebagai manusia. Tapi lihat kiprah beliau, sungguh dapat kita jadikan sebagai tauladan. Bagaimana beliau bisa sebagai seorang manusia menyatukan simpul-simpul, menyatukan tokoh-tokoh yang waktu itu sedang bersitegang, berpecah belah, bersaing untuk mendapatkan kemuliaan, mendapatkan tempat yang tertinggi dalam status sosial masyarakat waktu itu. Lihat bagaimana.

si tegang, berpecah belah, bersaing untuk mendapatkan kemuliaan, mendapatkan tempat yang tertinggi dalam status sosial masyarakat waktu itu. Lihat bagaimana setelah Ka'bah dilanda banjir, kemudian diadakan, dilakukan renovasi. Dan akhirnya tahap terakhir adalah meletakkan Hajar Aswad sebagai satu batu yang waktu itu disakralkan juga sebagai sebuah batu yang dimuliakan. Sebagai sebuah ajaran yang bermula sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu setiap orang, setiap kepala suku merasa bahwa dialah yang berhak mengangkat batu itu dengan tangannya, meletakkan di tempat yang seharusnya. Sebuah kemuliaan, sebuah status sosial yang tinggi. Kita tahu memegang kunci Ka'bah waktu itu. Abdul Muttalib sebagai penjaganya, sebagai keluarga yang dimuliakan, diberikan amanah sebagai sebuah status sosial waktu itu. Setiap orang merasa iri, ingin tampil dan menjadi tokoh sentral untuk meletakkan batu atau Hajar Aswad itu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu meredam semua ego pada setiap kepala suku waktu itu. Setiap orang yang ingin mendapatkan status itu mampu beliau redam, mampu beliau satukan. Tentu ini tidak mudah. Butuh kepada modal yang besar, kepercayaan. Nah, hari ini kondisi masyarakat kita bisa menjadikan beliau teladan sehingga mampu melakukan hal-hal yang besar yang punya efek signifikan dalam merubah kondisi yang tadi tegang, seolah-olah akan terjadi peperangan, perebutan status sosial dan kekuasaan. Siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad tersebut? Tapi beliau kemudian tampil dengan modal sebagai seorang Al-Amin. Beliau orang yang dipercayai selama ini memiliki kepercayaan. Al-Amin. Seorang yang amanah. Sifat amanah beliau itu kemudian mampu menyatukan. Tentang teknis kita mendengar bagaimana kesepakatan mereka bahwa orang yang akan meletakkan itu, batu itu, yang akan menjadi penentu dalam kisruh dan kasus peletakan batu Hajar Aswad itu adalah orang yang pertama kali hadir ke Masjidil Haram itu, ke Ka'bah itu. Nah, ternyata itu orangnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya sifat amanah itu tidak beliau miliki, tentu tidak ada yang akan melirik beliau. Beliau orang yang amanah. Dan itu menjadi modal besar yang hari ini juga kita rasakan itu sangat langka. Wahai umat Muhammad, kemana amanah itu? Kemana sifat kepercayaan yang diajarkan oleh Rasul kita itu? Yang beliau bahkan sebelum menjadi seorang Rasul itu beliau sudah miliki. Sungguh hari ini sifat amanah itu menjadi sesuatu yang langka. Sungguh sifat amanah itu hari ini menjadi sesuatu yang mahal. Menjadi sesuatu yang seolah-olah itu tidak mungkin kita bisa dapatkan. Kecuali dengan berdarah-darah, dengan susah payah, pengorbanan yang lebih besar. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dengan sifat amanah, bahkan sebelum menjadi rasul, beliau mampu melakukan menjadi penentu, memberi efek positif dalam kehidupan masyarakatnya. Didengar kata-katanya. Bahkan hal-hal yang mustahil sekalipun menurut logika, tapi mereka bisa percaya. Lihat, pertama kali beliau diangkat menjadi rasul, yang beliau lakukan adalah memanggil keluarga besar Quraisy. Beliau panggil Bani Muttalib dan sebagainya. Dan satu pertanyaan beliau sebelum menyampaikan ajaran yang paling asasi, apa yang beliau sampaikan? Beliau katakan, sebagai sebuah ekspresi, beliau ingin mendapatkan feedback sejauh mana hari ini beliau masih dipercaya oleh kaumnya. Dan beliau mengatakan, mengajukan satu pertanyaan. Wahai kaumku, kalian percaya kepadaku. Apa yang aku katakan? Kami percaya. Kami belum pernah mendengar engkau berbohong selama ini, wahai Muhammad. Apakah kalian percaya kalau aku katakan hari ini, detik ini, akan datang di balik bukit sebuah pasukan berkuda yang akan menyerang kita? Mereka kata, kami percaya karena belum pernah terbukti engkau berbohong selama ini. Apa yang kau katakan selalu benar. Lalu feedback yang beliau dapatkan itu beliau jadikan sebagai sebuah barometer bahwa mereka akan bisa menerima dakwah yang beliau sampaikan. Dan beliau katakan, ayuhannas, wahai kaumku, wahai keluargaku, ketahuilah bahwa azab Allah itu pedih. Selamatkan diri kalian dari azab Allah. Bahwa hari kiamat itu pasti adanya. Selamatkan diri kalian dari kemarahan Allah. Disitulah kemudian Abu Lahab, ya, sebagai paman beliau sesungguhnya, jadi jalur darah nasab, ya, laki-laki marah itu. Alihada jama'tana, dia tanya kepada Rasulullah. Rupanya ini maksudmu kau kumpulkan kami. Bukan mau bilang ada pasukan dan sebagainya. Rupanya ini yang kau mau sampaikan, ada ajaran baru ini. Taballaka. Dia memaki Rasulullah, menghardik Rasulullah. Celaka engkau. Lalu Allah tidak membiarkan Rasulnya dengan penuh amanah menyampaikan ajaran Allah, membalas. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Celaka kedua tangan Abu Bakar, Abu Lahab. Wa tab, pasti dia akan mendapatkan kecelakaan. Allah mengulangnya dua kali. Luar biasa pembelaan Allah karena sifat amanahnya tadi. Jadi kita hari ini tidak perlu takut. Selama kita masih berada di jalur yang benar, melaksanakan perintah, melakukan tugas kita, menjadi sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dengan penuh dedikasi dan amanah, jangan pernah takut. Innallaha la yudhi'u. Allah tidak pernah menyia-nyiakan imanakum, iman kita. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya kami tidak pernah menyia-nyiakan amal orang-orang yang berbuat baik. Amanah satu hal sebagai sebuah keteladanan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kejujuran, itu adalah sifat yang penting yang hari ini yang tergerus sebagai ketidakjujuran, menyelewengkan kepercayaan amanah, dan berbagai hal yang menggerus rasa atau kepercayaan itu, kejujuran itu. Yang kedua, beliau walaupun sebagai manusia, tapi kesabaran beliau itu tanpa batas.
Walaupun kita mendengar sabar itu ada batasnya. Tapi tekanan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Bayangkan baru setahun dua tahun beliau berdakwah. Keluarga besarnya dikucilkan. Diusir dari Mekah. Dan harus tinggal di pinggiran kota. Sampai mereka memakan akar-akaran, dedaunan. Tak bisa kita bayangkan. Hari ini juga terjadi saudara-saudara kita di Gaza. Waktu itu pernah fase yang mereka dapatkan adalah memakan akar-akar tumbuh-tumbuhan. Memakan berbagai rumput-rumputan. Wal'iyadzubillah. Masyarakat Mekah waktu itu menolak dengan keras ajakan beliau. Ajaran yang mereka anggap baru. Padahal itu sudah mengakar sejak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka menolaknya dengan keras, dengan hardikan, dengan penyiksaan. Sumayyah sebagai seorang wanita pertama yang syahid, syahidah di jalan Islam. Keluarga Yasir yang itu adalah penolakan dan perbuatan yang sangat keji. Membunuh, menyiksa orang-orang lemah yang waktu itu menjadi pengikut Rasulullah SAW. Tapi kita lihat berbagai penolakan, berbagai intimidasi. Bahkan setelah beliau melakukan hijrah ke Madinah. Masih kita lihat seperti perang Khandaq, ya, tahun kelima Hijriah. Perang sekutu yang beliau menghadapi berbagai tekanan dari dalam dan luar Madinah waktu itu. Mereka ingin membumi hanguskan sekaligus musuh-musuh Islam datang ke Madinah. Tapi Allah membela Rasulnya. Kesabaran beliau menghadapi tekanan politik waktu itu. Lihat bagaimana di perjanjian Hudaibiyah. Beliau dihalang memasuki Ka'bah. Memasuki kota Mekah. Dan sampai di Hudaibiyah itu terjadi sebuah perjanjian gencatan senjata. Selama 10 tahun. Sabar. Para sahabat mengetahui poin-poin perjanjian yang menurut mereka ini berat sebelah dan menzalimi kaum muslimin. Tapi beliau menyerahkan semua itu kepada Allah dan bersabar.

ke Ka'bah, memasuki kota Mekah, dan sampai di Hudaybiyah itu terjadi sebuah perjanjian gencatan senjata selama 10 tahun. Sabar. Para sahabat mengetahui poin-poin perjanjian yang menurut mereka ini berat sebelah dan menzalimi kaum muslimin. Tapi beliau menyerahkan semua itu kepada Allah dan bersabar.

0: sore hari ini disampaikan langsung.
1: Rasa atau kepercayaan itu, kejujuran itu. Yang kedua, beliau walaupun sebagai manusia tapi kesabaran beliau itu tanpa batas. Walaupun kita mendengar sabar itu ada batasnya, tapi tekanan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, bayangkan baru setahun dua tahun beliau berdakwah, keluarga besarnya dikucilkan, diusir dari Mekah dan harus tinggal di pinggiran kota. Sampai mereka memakan akar-akaran, dedaunan. Tak bisa kita bayangkan

Yang kedua, beliau walaupun sebagai manusia tapi kesabaran beliau itu tanpa batas. Walaupun kita mendengar sabar itu ada batasnya, tapi tekanan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, bayangkan baru setahun dua tahun beliau berdakwah, keluarga besarnya dikucilkan, diusir dari Mekah dan harus tinggal di pinggiran kota. Sampai mereka memakan akar-akaran, dedaunan. Tidak bisa kita bayangkan. Hari ini juga terjadi saudara-saudara kita di Gaza. Waktu itu pernah fase yang mereka dapatkan adalah memakan akar-akar, menghadapi berbagai tekanan dari dalam dan luar Madinah waktu itu. Mereka ingin membumi hanguskan sekaligus musuh-musuh Islam datang ke Madinah. Tapi Allah membela Rasulnya. Kesabaran beliau menghadapi tekanan politik waktu itu. Lihat bagaimana di perjanjian Hudaibiyah. Beliau dihalang memasuki Ka'bah, memasuki kota Mekah. Dan sampai di Hudaibiyah itu terjadi sebuah perjanjian gencatan senjata selama 10 tahun. Sabar. Para sahabat mengetahui poin-poin perjanjian yang menurut mereka ini berat sebelah dan menzalimi kaum muslimin. Tapi beliau menyerahkan semua itu kepada Allah dan bersabar. Sehingga apa yang terjadi? Melalui perjanjian Hudaibiyah lah Allah kemudian memberikan kemenangan kepada kaum mukminin, menaklukkan kota Mekah tanpa perlawanan yang berarti, tanpa pertumpahan darah yang besar. Perlawanan sedikit-sedikit itu ada, tentu ada. Tapi dapat diredam, dapat dihilangkan. Kesabaran, ketabahan yang hari ini juga menjadi pondasi dalam kita bermasyarakat, hidup berkeluarga. Sebagai pemegang kebijakan, banyak bersabar dengan kondisi hari ini. Kondisi masyarakat kita. Sebagai pemegang kebijakan tentu banyak hal yang perlu diperhatikan. Dan tidak mudah menghadapi tekanan-tekanan. Rasulullah SAW sabar mengajarkan umatnya hingga beliau tuntas. Ya, melahirkan generasi terbaik, setelah itu melanjutkan dakwah beliau. Kesabaranlah puncanya. Tegar, menjaga ajaran. Tegar menjaga moralitas yang beliau ajarkan kepada umatnya, beliau menjalankannya sendiri secara konsekuen. Luar biasa. Kesabaran dan ketabahan. Lalu keteladanan beliau yang dapat kita jadikan sebagai sebuah kado dari peringatan kelahiran beliau, peringatan kerasulan beliau, yaitu kasih sayang dan empati. Bagaimana beliau sebagai seorang manusia membawa ajaran penuh belas kasih. Kasih kepada seluruh makhluk. Sebagaimana saya katakan tadi. Allah sendiri menjamin. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami mengutusmu sungguh benar-benar sebagai rahmah. Penyelamat. Sebagai pembawa kasih. Ajaran yang penuh kasih. Tentu perspektif Islam. Bahwa mengasihi itu bukan membiarkan semuanya terjadi seperti yang diinginkan, tidak. Adanya batasan-batasan itu sebagai sebuah tanda kasih. Bagaimana aturan-aturan pemerintah, aturan-aturan dalam berkendara, aturan-aturan dalam berkomunikasi, semua aturan-aturan ada itu contoh. Ya, tanda kasih yang akan membatasi kebebasan dengan kebebasan orang lain.
Begitu pula Rasulullah SAW. Ajaran yang dibawa oleh beliau itu berisi penuh kasih sayang. Bahwa tidak boleh ya, melakukan kezaliman sedikit, sekecil apapun. Di satu sisi juga jangan pernah meremehkan kebaikan sedikit, sekecil apapun. La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'ah. Sekecil apapun ma'ruf lakukan. Jangan tunggu besok. Jangan remehkan. Jangan anggap itu tidak berarti. Itu ajaran beliau. Jangan menzalimi hatta semut sekalipun. Jangan. Dan kehidupan kita hari ini sangat butuh kepada kasih sayang dan empati itu. Bagaimana mengajarkan anak-anak kita agar mereka lahir sebagai generasi yang punya empati kepada orang lain. Dengan kemajuan teknologi hari ini, komunikasi jarak jauh bisa jadi menggerus rasa empati ini. Bagaimana membuat konten-konten yang bernilai kebaikan, tapi sayangnya secara hakikatnya tidak terjadi. Bagaimana seseorang memberikan sedekah seolah-olah dia mendermakan sesuatu, lalu dibuat jadi konten di foto dan sebagainya di video, lalu diambil kembali, datang lagi ke si orang lain. Ini bisa saja terjadi sebagai sebuah satu sisi peluang bisnis, satu sisi lagi ajakan berbuat kasih, tapi dalam penerapannya itu nol. Tentu ini sangat miris. Maka ajarkan anak-anak kita punya ulas asih. Ajarkan mereka ke masjid. Bagaimana memberikan derma kepada orang-orang tua yang membutuhkan. Bagaimana dia sholat kemudian tidak mengganggu kawannya. Sifat karakter yang baik sebagai muslim harus dari sejak dini diajarkan. Bagaimana kita menunjukkan seharusnya sebagai sebuah keteladanan dalam keluarga, bahwa kita tidak menyakiti istri kita. Bahwa semua anak itu diperlakukan dengan kasih sayang. Dan dari sinilah diharapkan akan muncul sebuah masyarakat yang harmonis, saling menghargai, saling menyayangi. Para pendengar Persatu dan pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali keteladanan-keteladanan beliau sebagai manusia, dan beliau telah melaksanakan itu dalam kehidupan nyata beliau. Hari ini menjadi challenge bagi kita, selain menjadi hadiah kado apabila kita mengikuti jejak beliau. Sungguh insya Allah kita akan bahagia. Kita akan mampu menata kembali keluarga kita. Mampu menata kembali masyarakat kita, bangsa kita hari ini. Dan itu dimulai dari akhlak moralitas yang Rasulullah ajarkan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi tentang keteladanan yang beliau bawa itu, kita jangan lupa bahwa dalam surah Al-Kahfi Allah katakan yuha ilayya. Selain beliau sebagai manusia punya moralitas, ajaran kasih sayang dan berbagai karakter yang mulia yang melekat pada beliau, jangan lupa bahwa beliau sebagai seorang rasul yang tugas kita tidak hanya meneladani sikap-sikap, karakter, sifat, akhlak beliau, tapi juga mengikuti ajaran beliau. Ini dititik beratkan dalam ayat itu ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dua hal ini. Sebagai manusia Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia bashar, tapi satu sisi jangan lupa yuha ilaihi, aku ada seorang rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani, kita ikuti dan kita praktekkan. Harapannya dengan dua hal ini beliau ya secara manusiawi, sebagai seorang manusia secara fisiologis atau biologis beliau itu penuh dengan karakter mulia, moralitas. Tapi di satu sisi lain beliau sebagai seorang rasul
adalah seorang yang paripurna dalam hal spiritualitas yang wajib kita ikuti, yang harus kita cari. Kasih sayang tanpa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tentu akan susah, tidak mungkin kita mendapatkan imbalan di akhirat kelak. Hal-hal yang diajarkan hari ini kita lakukan tanpa diimbangi, diikuti oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepadanya, tentu ini tidak akan bisa kita masuk ke pintu gerbang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena iman kepada Allah, kepada Rasul dan wahyu yang beliau sampaikan. Semoga kehadiran Rasulullah SAW sebagai Rasul, sebagai teladan dalam kehidupan kita, dapat menjadikan kehidupan kita lebih bermartabat, lebih meningkatkan kualitas hidup dan kesuksesan di dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.

Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur, dan ada pula yang kufur.

Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang hatinya dimuliakan Allah, dalam hidup kita ingin keberkahan, dan setiap waktu kita ingin mencari keberkahan. Maka dari itu, apakah keberkahan waktu itu? Secara matematika dunia, membaca Al-Quran seperti mengurangi waktu kita dari 24 jam sehari menjadi berkurang sekian detik, sekian menit, atau sekian jam bila digunakan untuk membaca Quran. Tapi tahukah Anda bahwa waktu yang Anda gunakan untuk membaca Quran itu sebenarnya tidak hilang begitu saja? Ia akan digantikan oleh Allah dengan keberkahan yang berlipat ganda. Apa itu keberkahan? Keberkahan artinya pertambahan dan pertumbuhan. Wujudnya dapat beragam cara. Pekerjaan yang selesai tepat pada waktunya, kesehatan yang tetap terjaga, kemudahan dalam pengurusan, dan sebagainya. Itu adalah wujud terkecil dari keberkahan yang akan kita dapatkan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran. Pernahkah Anda mendengar tentang orang yang stres, atau orang yang sedang kebingungan mencari inspirasi, atau orang yang kesulitan menyelesaikan pekerjaannya, atau orang yang waktunya habis sia-sia tanpa produktivitas? Itulah semua bentuk kehilangan umur yang disebabkan oleh tidak berkahnya waktu. Tahukah Anda bahwa zaman dahulu kala para ulama bisa menulis karya-karya agung yang jumlahnya melebihi umur mereka? Padahal saat itu belum ada mesin ketik, belum ada komputer, belum ada teknologi canggih seperti hari ini. Seluruhnya ditulis manual dengan tangan dan peralatan yang sangat sederhana. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa? Maka jawabannya adalah karena waktu mereka penuh dengan keberkahan. Maka dari itu, perbanyaklah membaca Al-Quran. Jangan Anda tinggalkan Al-Quran, karena kemudahan itu akan berbanding lurus dengan kadar yang Anda baca. Luangkan waktu membaca Al-Quran. Jangan membaca Al-Quran di waktu yang luang. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: komunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
2: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju, Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
3: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh, membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya. Tolong.
2: Sementara itu dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
4: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak. Karena mereka tidak memenuhi kewajibannya, seperti membuat menara pantau saat ini, atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
2: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
5: tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
6: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
5: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
6: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendrikus juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
7: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran.
8: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
7: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
6: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Agai Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
9: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
10: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan, berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta hari ini.
11: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
12: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
10: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
12: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah, meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
10: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andrea Strisno.
13: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Domber Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
14: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
13: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
15: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini, kecuali memang ada hujan.
13: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andar Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
16: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
17: Dengan dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah, salah satu petani Rasito menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
16: Yang udah tanam ini ya, ada itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah.
18: nanti kemungkinannya.
17: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
19: Oke, Bu, ya? Belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
17: Berapa, Bu, mungkin stoknya?
19: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya. Tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
17: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
20: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
21: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
22: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
21: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
20: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang. Kemudian definisi atau ketentuan umum. Dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali gitu, akan mudah sekali.
21: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU Penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
23: Bahwa dalam Undang-Undang ini siogianya ya, mengatur mengenai air minum dalam...
24: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
23: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan ya. Jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
24: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
0: Maka kami berharap Prof dari balik ini nanti ada instruksi secara tegas kepada badan keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
24: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Pertahanan Indonesia, Safri Syamsuddin, mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer
3: teknologi. Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
2: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
2: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
4: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
2: Heping Garuda Indonesia dengan China.
3: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
2: Ini paling lambat 2020.
3: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita akan kerjasama di dalam.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
18: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbeloa merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbeloa menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
5: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
18: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
5: Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal, itulah tujuan kami.
18: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Kearney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diregukan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Indonesia. Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tepuk Tengah, Pro 1 RRI Lok Semawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini kembali menyapa Anda bersama saya Nanda yang akan menemani Anda hingga nanti formasi pukul 00 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi siar kita hari ini di hari Senin ya, atau tepatnya di malam Selasa 24 Agustus 2026. Selamat malam paling baik untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada. Program-program terbaik dan teman-teman terbaik akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda malam hari ini dan untuk menemani suasana bersantai Anda malam hari ini. Jangan lupa menyimak sesaat lagi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, nanti kami hadirkan untuk Anda program obrolan komunitas ya. Dan karena esok hari kita akan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, nanti kami menghadirkan remaja Masjid Baitul Huda Gampung Kota Blang Lok Semawe, dan kita akan membahas mengenai Rasulullah SAW sebagai teladan kehidupan sehari-hari. Dan juga pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda drama radio judul Pinjol versus Koperasi, persembahan dari RRI Sibolga. Dan kumandang azan Isya akan kita dengarkan pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Lok Semawe dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Lok Semawe.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin banyak. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa ini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Hai, saya Yunari.
4: Saya Nanda.
5: Saya Robi.
6: Dan saya Dewi Mohata.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
2: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku gebar di dada.
2: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
1: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
1: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
3: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
4: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sediaku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Dari An-Nas radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bilakala hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah bekalmu untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, kuasanya. Bila ia tidak mampu, maka dengan lisannya, nasihatnya, dan kalau tidak mampu, maka dengan hatinya.' Tidak meridai perbuatan tersebut. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman." Hadis riwayat Muslim.

0: Nama aku Hotma, anak kampung biasa yang setahun lalu berhasil menyelesaikan kuliah S1 ekonomi. Kupikir setelah pulang kampung, aku bisa wujudkan mimpi dan buka usaha. Tapi jangankan buka usaha, mencari kerja jadi anggota saja pun luar biasa susah. Akhirnya, aku terjebak dalam kepuasan semu, judi dan pinjaman online yang awalnya aku sangka bisa menghasilkan pundi uang, ternyata semakin menjeratku dalam lilitan hutang.
1: Ah, ini juga heboh kali. Aku lagi seru main, telepon-telepon terus. Kenapa sih ribut kali ini? Halo?
2: Halo, Hotma. Susah kali kau ya angkat teleponku ini. Kau yang berhutang, aku yang kau bikin repot-repot lagi. Kapan kau bayar hutangmu?
1: Aduh, Lek. Maaf, Lek. Tadi lagi tanggung kali aku main. Udah hampir JP. Makanya tak aku angkat-angkat.
2: Kau kerjalah. Jangan judul aja. Gimana caramu bisa bayar hutang-hutangmu ini, ha? Kau tahu, sudah hampir 7 juta ini. Belum lagi bunganya. Kau mau bikin aku ngamu, ya?
1: Waduh. Sabarlah, Pit. Lekku. Aman itu. Minggu depan ku bayar pun. Ya. Tapi, Lek. Biar sekaligus, bisa ku pinjam 3 juta lagi. Biar pas nanti ku bayar 10 juta.
2: Aha. Mau nambah lagi kau ya? Sanggup kau bayar? Awas kau enggak bayar ya, Hot. Kau tahu kan apa akibatnya? Bisa-bisa semua hartamu bakal kusita loh.
1: Iya. Aman itu, Lek. Kirim 3 juta lagi ya. Ke rekeningku kemarin. Nanti ku bayar sekaligus.
0: Begitulah awal mula semua kehancuran ini. Aku yang sudah terjerat hutang, makin terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Sudah pun tak mampu bayar, hutang ku tambah lagi, lagi, dan lagi. Hingga akhirnya aku kehilangan segalanya.
3: Udah, semuanya putar ini, motormu itu, handphonemu, ini semuanya juga masih kurang melunasi utang-utangmu. Kau tahu, Hotma, utangmu ini udah sampai 20 juta loh.
1: Lek, tolong Lek, jangan disita semua Lek, nanti aku tak punya apa-apa lagi. Berusaha apapun aku gak bisa lagi loh Lek, kalau semuanya Lek tarik.
3: Aku udah kuperingatkan ya kau ya, Hotma. Kau yang tidak punya itikad baik, lari sana sini, tak bertanggung jawab. Sekarang jangan menyesal, semua kusita.
0: Hari itu, serasa dunia ini berakhir bagiku. Tak mungkin lagi aku bebani orang tuaku dengan meminta uang terus-menerus. Rasanya lebih baik aku mati saja. Sempat terpikir kuakhiri hidupku. Untungnya aku bertemu dengan Pak Timbul, malaikat penolongku, orang yang menyelamatkanku. Di detik terakhir aku hendak melompat ke bebatuan sungai dari atas jembatan gantung itu.
4: Ayah aku ya, Mang. Turun anakku. Jangan pengen diakal mau anakku. Mati bunuh diri itu, kau akan kekal di neraka lo, Nak. Aku ya, Mang. Jangan kau kira udah selesai masalahmu ini kalau kau sudah mengakhiri hidupmu. Enggak ada itu.
1: Biar aja, Pak. Biar aja ku akhiri hidupku begini. Aku tak sanggup lagi hidup jadi sampah masyarakat, Pak. Aku tak berguna. Hanya menyusahkan orang tuaku.
4: Memangnya, kalau kau lompat ke bawah, dan kalau kenapa-kenapa kau, apa enggak susah orang tuamu? Pasti terpukul orang itu nanti, Nak. Stres nanti mama sama bapak muda, menyesal seumur hidupnya. Udahlah, Nak, udah. Turunlah. Kita bicarakan baik-baik, iya. Ada bapak di sini, bapak tolong kau nanti. Bapak tolong pun kau semampu bapak, iya. Turun, Nak.
0: Uluran tangan Pak Timbul tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga mengubah hidupku. Aku memilih menghadapi kenyataan dan bangkit kembali menata hidupku.
1: Aku udah buntu, Pak. Utang di mana-mana, kerja gak ada. Kawan-kawan sudah berhasil semua. Aku cuma jadi beban di rumah, Pak.
4: Siapa yang bilang kau beban? Jangan rendahkan dirimu, anakku. Semua manusia bisa salah, bisa hilaf, bisa juga lupa. Yang terpenting itu, anakku, kau mau berubah. Tapi tunggu dulu, jelaskan dulu, mengapa ini semua bisa harus kejadian?
1: Aku kecanduan judol, Pak. Akhirnya terjerat pinjol. Apa? Aku hilaf kali. Bantu aku, Pak.
4: Aguh, ya, Mang. Dengar, Mang, ya. Dengar baik-baik. Judi online itu gak pernah bikin orang kaya. Yang kaya itu malah bandarnya. Yang habis anak-anak muda macam kau. Dan pinjol itu bukan jadi penolong itu jadinya. Mereka hidup dari orang-orang yang lagi panik dan putus asa. Tapi bukan berarti hidup mau selesai. Ingat, nak, kau masih muda, Mang. Masih sehat, masih bisa kau kerja.

0: Bapak udah ada, Bapak bantu kau. Kau bisa dapatkan modal dari koperasi. Kau kerja sama Bapak dulu. Bantu Bapak mengurus koperasi merah putih Bapak itu. Kami lagi buka usaha sembako sama pemasaran kopi kampung. Kau bantulah dulu untuk bagian administrasinya. Sekalian belajar usaha kita.
1: Koperasi? Tapi sekarang mana ada orang yang percaya koperasi, Pak? Semua orang mau cepat. Pinjol itu cairnya cepat, Pak. Judul kasih harapan cepat juga.
0: Memang kalau anak muda sekarang terlalu remeh. Dengar ya, koperasi itu memang bukan tempat cari untung cepat. Koperasi itu tempat orang saling bantu supaya jangan jatuh sendirian. Di koperasi, anggotanya itu dibimbing, dibantu bangun pelan-pelan, bukan diperas waktu susah. Dan ingat lagi, kau masih punya tenaga, punya akal, dan punya kesempatan untuk berubah. Itu modal paling besar. Udah, gak usah banyak cerita kau. Besok kau ikut ke koperasi Merah Putih. Tapi ingat, jangan lagi kepikiran bunuh diri ya. Apalagi menghalangi judul itu.
1: Akhirnya, aku sadar. Judul bukanlah kerjaan. Dan pinjol juga tidak akan pernah benar-benar menolongku. Dari koperasi yang dijalankan Pak Timbul dan warga desa, aku belajar satu hal. Bangkit itu memang tidak instan, tapi selalu mungkin kalau masih ada orang

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku berdi
1: dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kula bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
5: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

untuk meningkatkan kesadaran dan meningkatkan partisipasi juga solidaritas, kami ajak pendengar bergabung bersama kami dalam program Obrolan Komunitas. Tetaplah bersama kami di frekuensi 89,3 MHz, Pro 1 RRI Lhokseumawe.

0: Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi mendengar bersama Nanda di malam hari ini. Dan seperti yang tadi sudah Nanda informasikan untuk Anda pendengar, kita akan mengikuti dan menyimak program obrolan komunitas untuk edisi malam hari ini, di tepatnya di malam Selasa 24 Agustus 2026. Dan untuk edisi malam ini ya, kita telah kedatangan komunitas atau bisa disebut juga sebuah perkumpulan dari remaja Masjid Baitul Huda Gampong Kota Blang Loksemawe. Dan saat ini perwakilan dari remaja Masjid Baitul Huda Kota Blang sudah hadir bersama kita di studio ya. Dan kita coba sapa, ini ada Muhammad Aksa Syahputra selaku Ketua Umum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dan di sampingnya ada Muhammad Khatami, Ketua Bidang Pendidikan dan Keagamaan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya ini Bang Aksa dan Bang Khatami ya, saya panggil ya. Oke, mungkin Bang Aksa dulu gimana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat
1: baik-baik
0: ya.
1: Baik saja.
0: Dan ini pertama kali ke RRI.
1: Baru pertama kali.
0: Baru pertama kali ya. Dan spesialnya ini kita mengundang remaja masjid dari Gampong Kota Blang Kota Loksemawe ini bertepatan juga dengan besok peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang kita peringati setiap 12 Rabiul Awal dan bertepatan besok dengan tanggal 25 Agustus 2026. Dan topik kita membahas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kehidupan sehari-hari bersama dengan Bang Muhammad Aksa dan juga Bang Muhammad Khatami dari remaja Masjid Baitul Huda Gampong Kota Blang Loksemawe. Nah, kalau kita membahas mengenai peringatan Maulid, tentunya ini kan sudah terasa ya suasana kemeriahannya, apalagi kalau kita mendengar malam-malam ada anak-anak yang medike di masjid-masjid itu kayak membangkitkan semangat kita, udah Maulid ternyata gitu ya. Dan suasana itu tentunya diperingati setiap tahun dan memberikan makna yang berbeda setiap tahunnya. Nah, kalau menurut Bang Aksa dulu mungkin ya. Nah, kalau peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini bagaimana seharusnya kita memaknainya? Apakah memang sebatas kenduri aja? Biasanya kan kalau orang Aceh itu udah kenduri Maulid udah gitu ya. Nah, mungkin bagaimana lebih mendalamnya kita bisa memaknai sehingga teladan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Saya rasa dalam sikap kita mengenai keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di peringatan Maulid ya, tidak hanya sekedar kenduri yang dibuat di beberapa kampung itu saja, itu sudah pasti mungkin ya bagi saya, karena itu untuk menyemarakkan. Nah, dan ada juga di khusus anak-anak, itu untuk menyemarakkan. Nah, tapi apa sih yang menjadi suri teladannya Maulid ini? Apa yang emang sekiranya harus kita teladani dari sikap Rasulullah terhadap Maulid tersebut? Nah, adapun intisari yang dapat saya jelaskan ya, sikap teladan Rasulullah ini sangat bisa kita petik di setiap harinya di ruang lingkup kita. Nah, yang pertama dalam ruang lingkup kehidupan kita bersosial. Nah, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sudah memberikan kita pendapat-pendapat yang baik dari dalam Al-Quran ataupun di hadis-hadis beliau. Nah, salah satunya kita bisa meneladani sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari segi beliau, yakni sifat Al-Amin, dapat dipercaya. Nah, bagaimana sifat beliau dapat dipercaya? Nah, dari segi berbahasa yang benar, bertutur kata yang benar, serta tetap sopan ketika menghadapi siapapun itu lawan bicara beliau. Nah, itulah yang dapat kita pahami sekarang, yang dapat kita sikapi sekarang. Bisa apa tidaknya kita dalam meneladani sifat beliau tersebut. Nah, apa kita bisa berbicara ataupun bertutur kata sopan santun layaknya beliau? Nah, walaupun tidak sesopan santun beliau, apakah kita sudah berbudi pekerti yang baik terhadap orang-orang ketika kita bersosial di luar sana? Nah, itu menjadi salah satu hal dasar bagi saya untuk kita menyikapi semaraknya maulid ini. Nah, jangan sampai maulid ini menjadi persatuan, malah menjadi perpecahan. Karena tidak adanya batasan-batasan di antara kita sebagai kaum manusia dalam hal bersosialisasi serta bertutur kata yang baik. Mungkin sekilas untuk pada dasarnya.
0: Iya, jadi cara kita memaknainya salah satunya dengan meneladani sifat Rasulullah yaitu Al-Amin tadi ya, atau terpercaya, dan itu bisa kita wujudkan dalam perilaku kita yang harus terpercaya, harus berkata jujur, tidak boleh berbohong atau berdusta. Dan masih banyak tentunya teladan-teladan lainnya ya. Nah, kalau menurut Bang Khatami sendiri ini ya, kalau dari setiap momen kita peringati, apa sih nilai yang paling penting yang harus kita ingat selalu supaya perayaan ini tidak hanya sekedar perayaan tapi juga bisa membekas di diri kita selaku umat Islam yang setiap saat memperingati Maulid Nabi. Ya, silakan.
2: Baik, terima kasih kepada Kak Nanda. Lebih kurang seperti Bang Aksa bilang tadi, menurut saya ketika mengatakan Rasulullah sebagai teladan, berarti kita tidak hanya mengenali beliau secara Nabi dan Rasul saja, tapi bagaimana kita melihat kehidupan beliau, bagaimana cara kita melihat dan menjalani kehidupan beliau selama sehari-hari. Seperti bagaimana beliau memperlakukan manusia, seperti bagaimana beliau memperlakukan keluarganya, seperti bagaimana beliau memperlakukan sahabatnya, beliau bersabar, beliau jujur, seperti itulah Kak.
0: Iya, yeah. Jadi sangat banyak sifat-sifat terpuji yang karena memang Rasulullah ini adalah kekasih Allah, manusia pilihan, dan tidak ada celahnya ya, tidak ada sisi buruknya, jadi semua sisi baik, dan itu yang harus kita teladani ya. Dan bukan hanya di momen Maulid seharusnya ya, tapi juga setiap hari.
2: Setiap hari.
0: Artinya mengingat Rasulullah bukan hanya saat hari kelahirannya saja, tapi juga setiap hari harusnya seperti itu. Baik. Nah, mungkin Kak Nanda lebih ke apa ya, ingin penasaran ke remaja masjidnya ini sendiri ya, karena kita obrolan komunitas juga tidak terlepas dari topik kita memang mengenai peringatan Maulid Nabi, bagaimana meneladani Rasulullah, tapi juga tertarik dengan kegiatan-kegiatan remaja masjid di Masjid Baitul Huda Kota Blang. Nah, kalau misalnya kita lihat sehari-hari, mungkin saya sering lewat juga situ ya, salah satu masjid yang kayaknya aktif banget gitu ya, dengan mungkin membuat event-event hari-hari besar Islam, membuat perlombaan. Nah, mungkin bisa diceritakan apa saja kegiatan-kegiatan dari remaja masjid di Masjid Baitul Huda Gampung Kota Blang. Mungkin Bang Aksa, silakan.
1: Baik, jadi ada agenda tahunan yang memang setiap tahun kami adakan. Dan itu mungkin menjadi salah satu event penting kami di pengurus remaja masjid Baitul Huda Kota Blang Usmawe. Yakni ada yang namanya pendidikan Ramadan. Yakni pesantren kilat yang kami khusus buatkan kepada anak-anak. Dimulai dari TK sampai SMA. Dengan pengklasifikasian kelasnya, yakni TK kelas 1, 2, dan 3 itu kami gabung layaknya putra dan putri. Kelas 3 dan 4 putra dan putri kami pisah, 5-6 putra putri kami pisah, serta remaja kami kondisionalkan. Jika memang sekiranya membludak dari pendaftar remaja, mungkin akan kami pisah juga kelasnya. Itu untuk klasifikasi kelasnya. Selanjutnya, dari segi berapa harinya, kami sering mengadakan selama 7 hari, yakni seminggu acara. Itu dimulai dari hari pertama ada yang namanya pembukaan, dan hari ketujuhnya ada penutupan di sela-sela tengah harinya, yakni hari kedua, 3, 4, 5, 6. Berarti kami ada mengadakan mengundang pemateri-pemateri khusus yang terampil untuk kami berikan ilmunya ke adik-adik peserta. Nah, itu baik temanya dan judul tema topiknya itu kami yang tentukan. Nanti kami akan brief kembali ke pemateri ustaz-ustazah yang kami undang. Dan kami juga akan membuatkan yakni perlombaan yang berbasis islami yang kami adakan kepada adik-adik, guna tujuannya mereka berkompetensi dalam mengajak kelompoknya juga, ada juga lomba kelompok, ada juga lomba individu. Nah, bagaimana caranya dari kecil sudah kami didik, sudah kami latih untuk berani tampil di depan umum yang pertama, seperti kami ada mengadakan lomba pidato, lomba tahfiz. Nah, bagaimana mereka terampil dalam kelompok, yakni seperti kami ada mengadakan lomba cerdas cermat dan lain sebagainya. Itu untuk kegiatan kami setiap bulan puasa, selalu kami adakan dari 1 puasa sampai 7 puasa. Selanjutnya kami ada mengadakan yang namanya open recruitment pengurus. Nah, mungkin tidak lama lagi kami akan mengadakan open recruitment pengurus untuk remaja masjid Baitul Huda Kampung Kota Blang, khusus pengurus baru, periode 2025 sampai 2028. 2028. Nah, dalam arti kata tetap ada kader-kader baru yang akan meneruskan dan melanjutkan perjuangan kami untuk ke jalan yang baik dan benar. Nah, jadi setelah kami adakan open recruitment, kami juga akan mengadakan yang namanya rapat kerja. Rapat kerja per bidang itu akan kami adakan, yakni untuk menentukan bidang-bidang tersebut apa saja sih proker-prokernya, baik harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Nah, dalam arti kata tidak matinya remaja masjid itu tergantung pada setiap bidangnya. Apa sih proker-proker yang asik untuk dijalankan ke depannya. Nah, selanjutnya kami juga akan mengadakan yang namanya training dasar organisasi. Nah, di situ kami undang salah satu pemateri yang emang ahli dan lihai di bidang kepemimpinan untuk melatih kami bagaimana cara berorganisasi yang baik dan benar, serta adanya acara hiburan yakni outbound. Nah, untuk menjalani kekompakan kami ketika kami di lapangan mungkin. Nah, selanjutnya di hari-hari besar Islam kami juga ada membentuk yang namanya PHBI, itu panitia hari besar Islam yang menangani khusus acara seperti Maulid, Muharram, serta dakwah-dakwah Islamiyah yang kami adakan ketika kami bekerjasama dengan Badan Kemakmuran Masjid Kampung Kota Blang serta Pemuda Kampung Kota Blang. Tak lupa juga dewan pembina kami yakni dari jajaran Geci. Nah, kami selalu disupport oleh mereka. Makanya kami memang mampu untuk membuat acara-acara besar juga. Nah, selanjutnya ketika lomba 17 Agustus kemarin itu kami selalu bekerja sama dengan Pemuda untuk membuat adik-adik yang ada di Kampung Kota Blang ini tertarik. Nah, jadi tidak hanya dalam puasa, di luar puasa juga kita adakan yang namanya event-event khusus. Jadi adik-adik ini mengenal dari kecil nih. Oh, abang ini remaja masjid. Oh, kakak ini remaja masjid. Jadi ke depannya mereka tahu arah. Ini organisasi ini cocok kira-kira ya buat saya ikut ke depannya. Nah, mungkin sekilas proker yang proker-proker ataupun apa saja sih event-event yang dapat kami sampaikan. Nah, mungkin selanjutnya saya kembalikan.
0: Ya, jadi di apa namanya remaja masjid ini sendiri, perkumpulan ini itu memang ada prokernya atau program kerjanya, ada training dasar organisasi seperti tadi disampaikan ya. Jadi ini memang sudah dikelola dengan sedemikian rupa kalau kita bilang ya. Memang sehingga akhirnya bisa menghasilkan kegiatan-kegiatan dan juga berdampak juga untuk masyarakat seperti yang disampaikan tadi, termasuk saat bulan Ramadan, hari-hari besar Islam ya, dan ini tentunya tidak terlepas dari remaja-remaja yang memang punya kepedulian ya terhadap kalau kita bilang terhadap nilai-nilai keagamaan ya. Karena kalau kita lihat saat ini sangat sedikit mungkin remaja yang tertarik menjadi bagian dari remaja masjid ya. Itu nggak bisa kita tampik saat ini. Mungkin remaja tertarik ke apa ya, yang arahnya lebih ke hiburan atau mungkin yang kegiatan-kegiatan yang sifatnya apa ya, ya ada yang mungkin agak jauh dari agama gitu ya. Nah, ini gimana nih kalian dalam hal mengajak misalnya teman-teman gitu ya yang seumuran, ayo kita berkembang di remaja masjid. Mungkin Khatami mau menjawab.
3: Jadi Bang Aksa.
0: Oke, Bang Aksa, silakan.
1: Jadi kita sekarang udah masuk yang namanya dunia pengaruh globalisasi ya. Gen Z yang seperti kami ini, betul seperti Kak Nanda yang sampaikan tadi, mereka lebih tertarik ke dunia hiburan. Tapi dunia hiburan gimana dulu nih? Nah, jadi survei sekarang tuh udah menyampaikan bahwasanya produksi miras tuh udah menurun drastis. Karena Gen Z ini udah suka olahraga. Nah, Jadi salah satunya proker kami insya Allah di bidang seni olahraga nanti di bidang namanya masjid. Mm-hmm. Nah itu ada yang namanya bidang seni olahraga, di mana di situ akan kami letakkan proker-proker tertentu yang berbasis ataupun bergerak di bidang olahraga. Nah ini Gen Z kali ini. Nah mungkin kami akan membentuk proker harian. Hariannya apa misalnya? Oh, di satu minggu sekali kami akan mengadakan senam bersama ibu-ibu, bapak mungkin mengajak pemuda-pemuda semua, anak-anak, masyarakat, tokoh unsur masyarakat untuk hidup sehat.
0: Yeah.
1: Nah, hidup sehat apakah jalan santai ataupun senam yang emang sekarang bisa kami adakan di lapangan depan Masjid Baitul Huda. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kami mengajak Gen Z-Gen Z ini untuk bergabung dengan masjid? Nah, yang pertama, Gen Z ini sangat melihat dunianya dulu nih. Dunia ruang lingkup namanya masjid ini asik nggak? Dunia ruang lingkup namanya masjid ini toksik nggak? Nah, jadi mereka pasti melihat yang sedemikian rupa, karena dari ruang ini baik orang ataupun lain sebagainya, rekan-rekannya itu sangat berpengaruh bagi Gen Z. Gen Z ini sensitif lah, kita bilang ke Anda. Mungkin kalau emang sekiranya ah nggak pas lah aku sama dia, nah pasti langsung cut off dan lain sebagainya. Nah, mungkin yang bisa dapat kami sampaikan di sini, kami tidak memandang yang namanya usia. Siapapun bebas berpendapat. Nah, jadi kami akan buka open recruitment itu dari umur 17 tahun sampai 27 tahun bahkan kami buka. Nah, kami butuh nih pemikiran-pemikiran baru dari Gen Z. Nah, apa sih di bidang seni olahraga apa saja cocoknya? Oh, kita buat event badminton. Oh, kita buat event futsal misalnya. Oh, kalau emang sekiranya ada dana-dana yang proposal-proposal yang sudah kita tempatkan, mungkin bisa kita buat seperti yang sudah dilaksanakan oleh organisasi-organisasi besar semuanya, seperti fun walk ataupun run dan lain sebagainya. 3 km atau 5 km. Nah, itu Gen Z banget tuh saya rasa kalau Anda. Nah, selanjutnya di bidang-bidang yang lain juga, bidang kaderisasi misalnya. Nah, jadi adanya outfit khusus nih. Ada nggak sih outfit khusus yang menandakan namanya masjid? Nah, apa kita buat rompi khusus, baju PDH khusus ataupun lain sebagainya. Jadi Gen Z ini, aku nggak mau di situ doang, tapi nggak ada penanda khusus nih. Ada nggak penanda khusus yang sekiranya, oh aku sudah join ke situ gitu.
0: Nah, supaya tertarik.
1: Supaya tertarik. Jadi mungkin minatnya tuh, daya tariknya itu dari situ. Nah, mungkin selanjutnya akan kami sampaikan juga. Gak lama lagi juga kami akan buka namanya open recruitment pengurus. Nah, mungkin selebihnya nanti akan kami sebar flyer. Silakan pantau Instagram Rembah LSM.
0: Nah, itu ada Instagram,
1: ada Instagram juga. Khususnya juga. Mungkin next ke depan akan banyak konten-konten yang emang sekiranya mengandung unsur baik lah, ataupun unsur yang emang sekiranya di acara-acara yang sudah kami lakukan. Nah, baik di TikTok ataupun nanti akan kami buat di reels Instagram juga. Mungkin sekian kan Anda.
0: Jadi menarik sekali ya. Nanti open recruitmentnya ada kriteria ya, karena ini kan remaja ya. Kalau bukan remaja nggak boleh gitu. Karena kan kalau kategori remaja usia 17 sampai berapa 17. Gitu mungkin, atau dari 15 boleh, bisa kita bilang ya. Nah, kalau misalnya bukan remaja nggak boleh bergabung gitu.
1: Mungkin ada beda organisasi ya kan Anda.
0: Supaya ini dikelola sama anak-anak muda gitu ya. Dan menarik sekali, ini kan sangat positif ya kalau berkecimpung di remaja masjid. Karena kalau kita lihat kebanyakan saat ini masjid itu megah saja tapi kegiatannya nggak ada. Nah, itu sangat kita sayangkan. Masjid dibangun begitu banyak dengan arsitektur yang sangat megah tapi sepi, nggak ada kegiatan, jamaahnya sedikit ya. Jadi luar biasa sekali ketika salah satu perkumpulan remaja masjid di Kota Blang ini menghidupkan ya, karena kan disuruh memakmurkan masjid. Nah, itu bagian dari memakmurkan juga ya, membuat ramai gitu, membuat banyak kegiatan dan lain-lain. Nah, kalau kita kaitkan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang disampaikan oleh Aksa tadi, menarik juga soal Gen Z yang memang akhir-akhir ini udah positif ya, arahnya udah suka olahraga dan lain-lain. Nah, tapi nggak sedikit juga Gen Z yang dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit misalnya merasa putus asa dengan hidup ini, apalagi bagi mereka yang menanggung beban keluarga misalnya, masih muda tapi harus menjadi tulang punggung dan lain-lain. Nah, teladan apa dari Nabi Muhammad, dari Rasul kita, yang bisa kita tiru untuk supaya kita, apalagi anak-anak muda yang nggak gampang putus asa ya. Gimana kita meniru dari Rasulullah? Karena kalau nggak salah Rasulullah sendiri juga dalam dakwahnya itu menghadapi banyak cobaan ya, kan?
1: Benar-benar.
0: Dan Rasulullah kan nggak putus asa ya dengan itu. Nah, gimana nih kita mengkaitkannya dengan kehidupan Gen Z saat ini?
1: Jadi bisa kita saksikan mungkin nggak bisa lah ya, karena itu kan zaman Rasulullah. Mm-hmm. Tapi kita bisa dengar-dengar dari ceramah-ceramah ustaz-ustaz, ya ataupun ceramah-ceramah dari ulama yang bisa kita saksikan langsung ataupun live dari YouTube, TikTok lain sebagainya. Ataupun guru-guru kita juga sudah menjelaskan dulu kan Anda bagaimana perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah. Nah, ibarat kata nahe naha. Nah, kok bahasa Aceh itu nahe naha. Ada capeknya, ada haknya, ada hasil yang disampaikan. Nah, apa sih hasil yang disampaikan? Contohnya seperti kita sekarang. Ini umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semua nih. Nah, berarti bukti buah dari hasil kerja keras Nabi Muhammad SAW.
0: Iya.
1: Bagaimana beliau dulu dicaci maki, dihina-hina, direndahkan juga, dan dalam arti kata bukan nggak mungkin bisa dilempar kotoran.
0: Iya.
1: Bagaimana beliau dulu berdakwah, masa iya kita gini langsung menyerah begitu saja? Nah, ibaratnya nggak ada jalan satu, ada jalan lain. Nah, apa sih yang harus kita teladani? Yang pertama, kita bisa meneladani dari sifat sabarnya beliau. Sabar dan tetap gigih itu yang paling penting sih menurut saya gitu. Karena kalau sabar doang tapi nggak gigih, nah itu cepat putus asanya. Tapi kalau dibarengi dengan gigih, nah udah ada sabar, ada penguatnya juga dalam hati ini, gigih. Nah, jadi ibarat kata dalam psikologi itu ada id, ego, super egonya. Nah, ada yang dalam hati, ada keinginan untuk melawan, dan ada keinginan untuk bertindaknya. Bagaimana dalam arti kata kita seseorang itu hanya terdiam diri saja, tidak ada bergerak sama sekali. Nah, makanya kita butuhkan sifat kerja keras yang ada oleh Rasulullah yang pertama. Yang kedua, kita bisa meneladani sifat Rasulullah yakni fatanah, cerdas dan bijaksana. Nah, bagaimana beliau cerdas dalam mengajak sahabat-sahabatnya untuk berkumpul nih, bermusyawarah. Next kita dakwah kemana lagi ya? Nah, next kita apa lagi yang harus kita tujuan ya? Apa lagi yang harus kita musyawarahkan? Apa lagi yang harus kita kerjakan? Nah, kebijaksanaan beliau membuahkan hasil sahabat-sahabat beliau ini mau bekerjasama dengan Nabi Muhammad nih. Oh, next kita ke Syam. Oh, next kita ke sini. Oh, next kita ke sini. Dalam menyiarkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, dan cerdasnya beliau juga bisa kita lihat dari segi beliau menghindari kaum kafir Quraisy yang mengejar beliau sampai beliau bersembunyi di gua selama beberapa hari. Nah, itu ada caranya dan kegigihan yang harus kita bulatkan dulu. Kalau emang sekiranya nggak ada dalam hati, ah, udahlah, gini-gini aja hidup aku, udah. Jalan di tempat terus sampai kapanpun. Tapi coba bergerak, cobalah berpikir, cobalah mengajak bagaimana caranya, seperti yang saya katakan tadi. Nah, gimana kita caranya untuk berbicara yang baik dan benar agar orang mau mendengar kita, agar orang mau membantu kita. Mungkin dalam arti kata tersebut, seperti organisasi remaja masjid ini, kami selalu bermusyawarah. Nah, ada hal-hal yang emang sekiranya tidak bisa kami putuskan secara pengurus inti, kami minta ke forum. Nah, makanya kami semua pendapat kami terima, semua pendapat kami tampung, semua orang di remaja masjid berhak untuk berbicara, baik dia SMA bahkan lebih muda sekalipun. Nah, jadi kami pada akhirnya juga bisa memutuskan, oh ini jalan keluarnya, oh ini jalan keluarnya. Maka kepada Gen Z, jangan putus asa, semua ada jalan keluar kok, asal kalian tetap mau kerja keras, gigih dan berusaha. Nah, jadi yang bisa kalian pahami, bukan hanya ketika maulid saja. Nah, ini juga berlangsung setiap harinya. Mungkin dari kita, setiap kita punya masalah. Tapi setiap dari masalah tersebut, pasti ada problem solvingnya. Saya percaya akan hal itu. Terima kasih.
0: Iya, jadi di perkumpulan remaja masjid ini mengutamakan musyawarah dan itu juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah ya, dalam mengajak sahabat-sahabat untuk berdiskusi, mungkin entah itu strategi dari berdakwah dan lain-lain ya. Dan ini dicoba terapkan juga di dalam menjalankan remaja masjid ini, kegiatan remaja masjid ini. Dan kalau kita lihat apa ya, mungkin banyak literatur yang mengatakan bahwa ujian Nabi Muhammad itu luar biasa juga. Ya. Artinya kadang-kadang kita mungkin ingin mengeluh, tapi sosok Nabi Muhammad aja seorang rasul tapi ditimpakan ujian yang begitu berat ya. Apalagi kita yang makhluk biasa ya, kayaknya ya wajar ditimpakan, seorang nabi aja tetap diberi ujian ya, apalagi kita orang biasa pasti diberi ujian ya. Nah, kalau dengan keadaan kondisi dunia saat ini gitu ya, perkembangan teknologi yang luar biasa sekali, gimana nih cara kita mengadopsi sifat-sifat atau teladan dari Rasulullah? Karena kan kalau kita lihat ini, kalau katanya ini, saya pernah mendengar kan AI luar biasa sekarang ya. Katanya AI ini kayak fitnah akhir zaman gitu. Makanya dari foto-foto Rasulullah juga gak boleh, maksudnya tidak boleh ada gambar yang menunjukkan bahwa wajah dari sosok Rasulullah. Nah, gimana kita dengan zaman saat ini supaya kita tetap berada dalam syariat Islam gitu? Mungkin menurut pandangan Aksa gimana?
1: Kalau menurut Aksa itu AI itu positif dan negatif pasti. Nah, jadi dalam hal untuk kita itu mungkin salah satu ini ya kan Anda ya. Kenapa kalau emang sekiranya ilustrasi kisah Nabi Muhammad itu wajah Nabi Muhammad selalu tidak ditampakkan ya, aslinya.
0: Iya, tidak ditampakkan. Nah,
1: dan bahkan tidak hanya Nabi Muhammad, Allah pun memang dibuat ilustrasi ya hanya lafadz Allah doang. Karena emang semengerikan itu AI gitu.
0: Iya.
1: Bisa menjadi fitnah juga, dan bahkan orang-orang pun mudah terfitnah gara-gara AI. Tapi coba kita bijak dalam menggunakan sosial media. Yang pertama, coba kita pikirkan dulu AI ini fungsinya untuk apa? Dia menggantikan peranan manusia atau dia membantu manusia untuk melek digital? Nah, karena di sini sekarang semuanya sudah berbasis digital dan teknologi. Nah, bahkan sekolah-sekolah saat ini pun mungkin sudah memakai yang namanya absensi siswa secara digital. Nah, jadi bagaimana caranya kita menolong AI ini untuk membantu meningkatkan kerja kita yang lebih maksimal. Selanjutnya, minusnya AI atau negatifnya AI itu sebenarnya bukan dari AI-nya kan Anda. Mungkin lebih dari cara memakainya orang yang emang cara pakainya salah, tidak bijak. Nah, itu yang menyebabkan AI itu buruk di mata orang-orang. Jadi bagaimana sih sikap keteladanan Rasulullah di era sosial media yang sekarang? Kalau dulu kita sering memahami makna kalimat mulutmu harimaumu. Nah, kalau sekarang mungkin jempolmu harimaumu. Nah, bijak dalam sosial media, kira-kira nih, ketika kita upload status baik di Instagram, Reels, TikTok ataupun WA, ini kira-kira nih siapa sih yang tersinggung? Kira-kira ada menyakiti hati orang lain tidak ya? Nah, kalau emang sekiranya saya upload AI ini, kira-kira orang mengikut saya tidak ya? Karena banyak sekolah-sekolah sekarang ataupun banyak kajian-kajian sekarang menggunakan fitur AI ini. Contoh misalnya kegiatan berwudu anak kecil. Nah, tutorial wudunya dari membasuh tangan, mencuci muka, berkumur-kumur itu bahkan menggunakan AI untuk anak-anak lebih memahami. Karena ada animasinya, ada kartunnya dan lain sebagainya. Nah, itu baik tuh. Nah, berarti itu termasuk salah satu meneladani sikap Rasulullah di era digital, yakni kita tetap berbuat baik, menebar kebaikan, dan seperti yang bisa kita sampaikan, yakni itu termasuk salah satu sifat Rasulullah, yakni fatana, cerdas. Cerdas dan bijak dalam menggunakan AI. Nah, mungkin itu kan Anda.
0: Dan juga salah satu sifatnya kalau nggak salah sidik ya, sidik.
1: Berkata benar,
0: jujur. Jadi ini kan kalau AI itu kan banyak yang palsu-palsu ya, segala macam ya. Jadi di zaman seperti ini ya memang apapun yang kita upload dan lain-lain itu ya memang kita nggak boleh menyebar kebohongan atau karena ini kan zaman kalau menurut banyak literatur ini kayaknya zaman akhir fitnah yang begitu banyak ya, akhir zaman tapi banyak fitnah di situ. Salah satunya AI dianggap sebagai salah satu fitnah di akhir zaman. Jadi mengkhawatirkan sekali ketika kita tidak meneladani sifat-sifat dari Rasulullah ya, ketika saat ini zaman sudah semakin mengkhawatirkan seperti itu. Ya, baik. Dan Ya, kayaknya Bang Khatami lagi kurang sehat ya. Kita doakan mudah-mudahan segera membaik. Diminum dulu airnya.
1: Amin, amin.
0: Bang Khatami. Dan malam hari ini kita masih membahas mengenai Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari ya, bersama remaja masjid dari Masjid Baitul Huda di Gampong Kota Blang, Kota Loksemawe. Ada Bang Khatami dan Bang Aksa juga. Dan tadi beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Bang Aksa, menarik sekali bagaimana kita harus meneladani sifat gigih dari Rasulullah, ya. Meneladani sifat fatanah, cerdasnya benar, beliau, musyawarahnya beliau dalam memutuskan sesuatu, dan juga terpercayanya beliau dalam berdakwah, dalam menyebarkan syiar Islam. Dan kalau kita kaitkan dengan kehidupan saat ini, memang kadang-kadang kita memang semakin jauh dari teladan Rasulullah ya, dengan perilaku masyarakat saat ini yang sudah banyak yang melenceng. Dan itu bisa bisa diberikan tausiah-tausiah melalui peringatan Maulid Nabi.
1: Benar, kan?
0: Nah, dari peringatan-peringatan misalnya seperti Dike dan lain-lain. Nah, kalau Aksa melihat gimana antusiasme dari masyarakat kita, misalnya kayak anak-anak, mereka masih tertarik gak sih untuk Dike, atau mungkin ini hanya di kampung-kampung tertentu, tapi di tempat lain sunyi, tidak terdengar Dike? Gimana nih kalau Aksa sendiri ngelihatnya, masih antusias nggak masyarakat kita?
1: Kalau dari yang Aksa lihat, ini untuk menyambut Maulid ini sangat antusias nih. Jadi kalau di Gampong Kota Blang kemarin, ketika dakwah Islamiyah yang kami mengundang salah satu tengku, yakni Tengku Asnawi yang kami undang dari Alakundo, ini tidak hanya dihadiri oleh orang tua saja, anak-anak juga sangat antusias. Terlepas mereka diajak oleh orang tuanya, ataupun mereka inisiatif pergi dengan teman-temannya, ini salah satu momen yang membahagiakan bagi mereka. Apakah cuman ini untuk alasan mereka main? Tapi ketika saya lihat, kami remaja masjid itu ada menaruh satu tikar tempat khusus untuk anak-anak, dan memang ramai. Memang menarik bagi mereka, dakwah Islamiyah itu menarik bagi mereka. Terlepas mereka apakah main ataupun jajan, ya setidaknya dari umur-umur dini ini sudah bisa kita ajarkan nih. Gimana cara mereka harus menyambut antusiasme Maulid ini. Nah, yang kedua, ada juga yang namanya anak-anak ini masih mengikut Dike. Dike ini masih menjadi salah satu hal yang paling mereka sukai. Mereka bisa berkumpul dengan teman, mereka bisa mengambil ilmu baru, dan mereka bisa tampil besok hari di Kota Blang tuh, mereka tampil layaknya seorang artis, selebritis. Kenapa?
0: Saking PD-nya.
1: Kenapa ya? Nah, yang pertama, mereka tuh besok akan tampil di K itu di jalanan Kota Blang, jalanan di bawah pohon kenari. Seperti biasa, kami pihak panitia akan menyediakan tempat khusus untuk anak-anak tersebut. Mereka memakai biasanya tahun ke tahun baju hitam putih ya, katanya ya. Baju hitam putih, koko putih, celana hitam. Itu mereka Dike ada umur anak-anak dewasa juga ya. Ada.
2: SMA lah.
1: SMA. Nah, jadi itu dari SD sama SMP SMA itu pisah karena gerakannya beda. Mereka di situ disaksikan oleh seluruh warga itu, baik warga Kota Blang ataupun warga pendatang. Nah, mereka di situ antusiasme mereka tuh di situ
0: luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Yang ngajarin itu siapa?
1: Yang ngajarin kader kami juga, remaja masjid.
0: Dari remaja masjidnya, dari remaja masjid abang-abangnya juga. Ya berarti.
1: Abang-abangnya juga. Nah,
0: itu Dike itu harus latihan lama gitu ya?
1: Latihan 2 minggu ya.
2: Lebih kurang
1: 2 minggu.
0: Karena saya sering mendengar tuh kalau malam kan lantunan Dike, ini udah dekat Maulid nih berarti.
1: Kurang lebih 2 minggu kan Anda. Ataupun kalau bisa emang diambil waktu sebulan lah, kalau emang sekiranya ramai pesertanya kan. Karena dari pihak kami juga yang mengajarkan Dike-nya nih Randa. Memang kami ada syekh khususnya, dan emang itu dari pihak remaja masjid, kader remaja masjid juga. Terus itu antusiasme bagi anak-anak kali. Mereka di hari tersebut sangat dirajakan sekali ibaratnya. Nah, ketika mereka selesai tampil, mereka diberikan hidangan makanan yang berupa nasi kuning, bukulah ibaratnya, dan lain sebagainya. Dan setelah itu mereka juga ada mendapatkan insentif sedikit lah, walaupun tidak banyak, dari gampung kepada anak-anak ini. Dan mereka juga membawa lagi pulang lagi makanan tersebut. Nah, ini Makanya ini yang buat senang ya Tami ya.
0: Sangat sangat bahagia.
1: Ini emang buat senang kali lah bagi anak-anak nih kan. Nah, jadi saya rasa di kampung-kampung lain juga sangat antusiasme. Salah satunya di Panggoy juga setiap balai pengajian itu memang dilatih Dike nih. Ketika setelah latih Dike di daerah Panggoy sana yang saya amati, anak-anak Dike tersebut berkumpul di menasah Panggoynya. Dia sudah dibangun tenda kerucut. Nah, besok harinya mereka juga akan Dike di situ. Berbeda balai pengajian. Berarti balai pengajian ini perform, balai pengajian ini saksikan. Nanti ganti-gantian dan lain sebagainya.
0: Jadi meriah sekali ya.
1: Meriah sekali
0: suasananya ya. Kadang kan kita mikir kalau di kota kayaknya udah sunyi gitu ya, nggak ada lagi, mungkin masih di kampung-kampung. Ternyata alhamdulillahnya masih semarak,
1: semarak
0: gitu ya, masih semarak dengan perayaan dari peringatan Maulid Nabi, bahkan anak-anak ya. Dan memang kita berharap anak-anak sih yang lebih ini ya, karena mereka kan generasi penerus ya, jadi mereka yang lebih semangat dan antusias. Nah, untuk peringatan di kota

0: Ki Kuta Blang.
1: Nah, itu berarti kisaran jam 8 jam 9 ya? Jam 8 jam 9 lah. Kisaran itu dikinya sudah mulai. Nah, setelah itu warga pun berdatangan nih. Jadi di situ kami ada membangun 5 tenda, yakni 5 dusun. Dusun 1, 2, 3 sampai 5. Di situ kita lihat juga semaraknya warga nih, semangatnya warga untuk membawa hantaran makanan.
0: Kalau di Kuta Blang kalau nggak salah masih dihidang gimana ya? Maksudnya bukan bungkus gitu ya?
1: Prasmanan.
0: Oh, masih ya, prasmanan masih. Gitu ya? Pakai idang.
1: Pakai idang. Jadi warga memang makan di situlah biar
0: berarti
1: semara kan?
0: Berarti warga bawa kayak rantang
1: bawa
0: gitu.
1: Bawa kayak rantang.
0: Jadi lebih kekeluargaan ya kalau
1: lebih
0: gitu.
1: Kekeluargaan. Karena memang masih modelnya seperti itu. Jadi itu termasuk salah satu semaraknya warga juga. Berbondong-bondong warga dalam hal kebaikan juga kan. Berbagi, terus makan di tempat bersama-sama. Sembari menyaksikan anak-anak Diki juga. Nah, mungkin karena dakwahnya udah duluan diadakan. Mungkin untuk bocoran acaranya mungkin yang paling utama tuh Diki lah ya.
0: Diki.
1: Untuk besok Diki.
0: Dan itu anak-anak semua anak-anak ya yang tampil ya, anak-anak di Kuta Blang.
1: Anak-anak Kuta Blang.
0: Dan cukup rame anggotanya?
1: Kurang lebih 20-an ya.
0: 20-an anak-anak ya.
1: Untuk orang dewasa. Yang kecil
0: baru kemudian nanti makan bersama kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dan mungkin kedepannya nanti ada agenda-agenda lain ya. Terutama kalau ada peringatan hari besar Islam lainnya. Bukan hanya maulid Nabi ya.
1: Biasa nanti Muharram mungkin ke depan ada juga dakwah yang akan diadakan kan. Mungkin dan ke depannya ada event-event juga yang akan kami kolaborasi dengan namanya masjid mungkin. Karena dulu pernah kami adakan yang namanya Lomba Muharram MTQ. Nah, itu termasuk saya dulu ketua panitianya. Cuman sudah lama tidak kami adakan mungkin karena satu dan lain hal. Jadi insya Allah next, kalau emang sekiranya bisa kami kolaborasi lagi, kami bicarakan lagi dengan pemerintah gampung setempat. Ini cocok nih untuk anak-anak nih. Dalam hal mereka mengasah, menguji ilmu mereka. Oh, jadi ini nanti ke depannya bisa menjadi bibit-bibit unggul yang baru untuk Kuta Blang. Dalam hal perwakilan kampung Kuta Blang untuk MTQ tingkat kota. Nah, ini yang dibutuhkan sekarang kan Anda. Jadi dari kami sudah ada pelatihnya, baik itu dari tilawah, tartil, fahmil Quran dan lain sebagainya, itu namanya masjid sudah ada kadernya. Jadi selanjutnya kami buktikan kepada anak-anak nih, kami turunkan kepada anak-anak, yuk silakan, ini event kami adakan, kalian silakan berkompetisi, yang terbaik akan kami saring untuk kita ikut lomba MTQ kota nantinya, jika ada diadakan. Jadi ibarat kata kami sudah ready nih, dengan persiapan yang maksimal dan persiapan yang matang juga.
0: Iya, keren sekali ya. Karena perkumpulan remaja masjid ya, kalau kita lihat kan skopnya kecil ya, tingkat desa, tapi sudah bisa membuat kegiatan-kegiatan yang keren-keren, melibatkan banyak orang, dan masyarakat di Kuta Blang sendiri antusias ya?
1: Antusias.
0: Bukan hanya anak-anaknya, tapi orang tuanya juga, masyarakat sekitar situ juga ya. Makanya selalu ramai ya.
1: Selalu ramai.
0: Kalau kita lewat situ kan ramai, selalu meriah gitu ya.
1: Itu yang paling tunggu-tunggu biasa tuh pernikahan Ramadan ya? Ah, itu udah mau mendekat hamin satu puasa
0: pesantren
1: ataupun
0: kilat,
1: pesantren kilat tuh. Hamin tujuh puasa misalnya kan, ataupun dua minggu sebelum puasa nih kan Anda. Ini orang-orang tua nih udah mulai bertanya nih. Kalau kok emang sekali ada yang punya nomor WhatsApp kami, langsung di WA nih. Ada buka enggak tahun nih? Ataupun warga-warga masjid ya? Jamaah-jamaah masjid yang emang sekiranya ada buka enggak pernikahan Ramadan? Ada buka enggak?
0: Nah, emang memang, ditunggu-tunggu.
1: Memang tunggu-tunggu ya? Kali gitu.
0: Kan Anda penasarannya kan ini kayak Aksa, tentunya Aksa kan punya kesibukan lain juga ya, misalnya entah bekerja, entah kuliah dan lain-lain. Nah, tapi bisa sepeduli itu terhadap perkumpulan ini, apa kira-kira motivasinya yang membuat apalagi misalnya nanti ketika misalnya Aksa udah makin sibuk, apakah ada regenerasinya, mungkin gimana nih Aksa melihat perkembangan dari remaja masjid ini ke depannya?
1: Kalau dari remaja masjid ini sebenarnya kan Anda udah jadi rumah juga bagi Aksa gitu kan. Karena Aksa berkecimpung di sini itu dari kelas 2 SMA. Dari kelas 2 SMA di
0: sini. Sekarang kuliah.
1: Sekarang sudah bekerja.
0: Oh, sudah bekerja. Sudah bekerja. Tapi masih menyempatkan dan sefokus itu ya.
1: Masih menyempatkan juga untuk karena jangan putus di Aksa lah ibaratnya. Jadi ada generasi kader-kader di bawah ini yang melanjutkan. Begitu juga nanti Aksa sampaikan ke mereka, jika kalian udah emang sekiranya udah habis masa ataupun sudah sibuk, buat lagi generasinya, buat lagi kader-kader ke belakangnya gitu.
0: Katami termasuk kadernya atau bareng sama Aksa?
1: Bareng.
0: bareng ya. Berarti

0: ada adik-adik di bawahnya lagi. Ada ya. Dan regenerasinya memang dibentuk supaya ini tetap terus hidup dan berjalan ya. Karena kalau kita lihat beberapa masjid mungkin kurang gitu ya, tapi Kota Blang luar biasa sih. Sampai saat ini masih aktif dan kalau kita lewat kita senang lihatnya ya. Di saat orang-orang kadang-kadang udah sibuk dengan dunia masing-masing, dengan keadaan saat ini yang udah orang kan udah cuek-cuek gitu ya terhadap kegiatan keagamaan, tapi di Masjid Kota Blang sendiri masih sangat aktif kegiatan masjidnya. Baik, kita sudah di penghujung perjumpaan ya, tidak terasa udah pukul 20.58 menit malam hari ini dan seru sekali perbincangan kita. Tadi kita membahas juga mengenai bagaimana meneladani Rasulullah dan juga kita mengulik juga tentang tentang perkumpulan remaja masjid ini yang mungkin tidak semua orang mengetahui juga ya. Karena yang biasanya lewat, oh ternyata ini pengurusnya gitu ya. Oh ternyata begini cara cara mereka memanajemen atau mengelola dari remaja masjid ini sehingga bisa menampilkan atau menghadirkan acara-acara yang luar biasa sekali. Baik, mungkin di akhir perjumpaan kita adakah pesan-pesan dari Aksa atau Bang Khatami yang ingin disampaikan apalagi dalam momen peringatan Maulid Nabi yang esok hari akan kita peringati, mungkin pesan-pesan kepada masyarakat atau generasi muda boleh juga, silakan Bang Aksa.
1: Jadi yang mau sampaikan ya, tetap pada jalan kebenaran. Nah, apalagi kita ini memperingati menyemarakkan Maulid.
0: Iya.
1: Kita tidak harus meneladani sikap Rasulullah sempurna perfect banget, tidak. Nah, tetapi setidaknya ada contoh hal-hal yang baik yang bisa kita ikuti yang terbebaskan kita dari yang keburukan, dari maksiat. Kita melakukan maksiat ada pengingatnya. Ini aku lagi teladani sifat Rasulullah. Masa iya aku lakukan maksiat gitu. Nah, mungkin ada hal-hal kebaikan yang emang sekiranya bisa kita gapai, bisa kita raih, bisa kita lakukan, silakan dilakukan. Pesan kepada para Gen Z juga, tetap semangat, jangan putus asa. Semua kita ada jalan keluarnya. Nah, terus yang mau saya sampaikan, insya Allah kami dari remaja masjid akan mengadakan open recruitment pengurus dalam waktu dekat ini. Akan kami sebarkan flyer beserta bisa daftar online ataupun bisa langsung ke sekretariat kami. Nah, bisa daftar online di link Google Form nanti yang akan tersedia, akan kami sebar. Silakan pantau dan cek akun Rembah LSM. Nah, insyaallah akan kami berikan info-info terkait khusus di situ. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya minta juga pada saudara Khatami untuk menyampaikan.
0: Ya, mungkin Bang Khatami karena lagi kurang sehat ya. Aman ini ya. Kita nggak paksa ya Bang Khatami, semampunya aja. Silakan Bang Khatami.
2: Jadi kan sekarang banyak anak-anak muda untuk zaman sekarang yang kurang berperilaku seperti Rasulullah. Jadi mungkin ada pendapat dari saya. Bagaimana menerapkan teladan di zaman sekarang atau dibilang akhir zaman lah. Jadi saya rasa kita perlu memulai dengan sesuatu, tidak harus memulai dengan sesuatu yang berat-berat. Yang mudah-mudah saya seperti berperilaku jujur, soalnya seperti Nabi yang sering berperilaku jujur, memuliakan orang tua, memberikan kasih sayang kepada anak-anak, kawan-kawan, ibu-ibu, bapak-bapak, dan menghargai orang lain dimanapun kita berada. Lebih kurang.
0: Baik, luar biasa sekali ya pesannya bahwa banyak hal bisa kita teladani dan tidak perlu yang muluk-muluk ya seperti disampaikan tadi. Bisa dimulai dengan hal-hal sederhana, dengan mencintai sesama, baik terhadap sesama, peduli juga bagian dari sifat Rasulullah. Karena Rasulullah ini sangat penyayang ya orangnya ya, terutama terhadap anak-anak yatim khususnya ya. Sehingga peringatan Maulid ini diperingati dengan saling berbagi. Besok akan ada makan-makannya ya. Mudah-mudahan tidak hanya makan-makannya tapi jauh lebih bermakna dari itu ya. Mengirimkan pesan bahwa penting sekali untuk saling sayang terhadap sesama.
1: Benar.
0: Baik, terima kasih banyak Bang Khatami ya yang sudah hadir dan juga Bang Aksa yang sudah hadir, walaupun Bang Khatami kurang sehat ya tampaknya, mudah-mudahan cepat pulih dan membaik. Amin. Dan sukses selalu juga untuk remaja Masjid Kota Blang, Masjid Baitul Huda Kota Blang, semakin maju. Amin. Semakin banyak. Amin. Kegiatannya. Dan yang tadi open recruitment itu enggak hanya warga Kota Blang atau boleh warga lain?
1: Oh, boleh warga lain.
0: Oh, terbuka.
1: Terbuka berarti untuk umum. Oh. Kami akan buat flyer nanti, berarti domisili Lok Semawe.
0: Domisili Lok Semawe ya. Jadi mau warga Menggedong misalnya,
1: kami seperti silakan. Atau
0: Uten Bayi dan lain-lain ya, masih bisa ya. Yang penting Lok Semawe gitu ya. Atau siapapun di luar Lok Semawe boleh bergabung.
1: Boleh. Kalau emang sekiranya terjangkau lah ya kan kan Anda kan.
0: Atau yang masih merasa remaja, kalau enggak remaja gimana?
1: Kalau enggak remaja lagi udah beda organisasi ya.
0: Oh iya. Baik. Iya, baik, menarik sekali ya. Jangan lewatkan kesempatan untuk bisa bergabung di perkumpulan remaja masjid dari Masjid Baitul Huda Kampung Kota Blang, Kota Lok Semawe. Terima kasih banyak Bang Aksa dan Bang Khatami. Ya. Sampai ketemu di edisi selanjutnya. Kita akhiri obrolan komunitas untuk malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Lok Semawe.
3: Terima kasih Anda baru saja mengikuti program acara Obrolan Komunitas. Semoga memberikan manfaat bagi Anda pendengar Pro 1 RRI Lok Semawe.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa ini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohata.

Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar yang masih setia mendengarkan RRI Pro 1 ya, dimanapun Anda berada. Dan esok hari akan kita peringati sebagai hari lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, 12 Rabiul Awal. Dan bagi Anda semua yang mungkin sedang mempersiapkan ya, untuk besok akan membawa nasi, membawa menu-menu lauk pauk ya, ke masjid atau ke menasah-menasah ya, untuk perayaan Maulid Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Anda semakin diberikan kelancaran rezeki, diberikan kesehatan, dan apa yang Anda bagikan kepada masyarakat atau kepada sanak saudara dan orang-orang yang membutuhkan bisa berbuah keberkahan untuk hidup Anda dan pahala yang berlipat ganda. Iya, sudah pukul 21.37 menit. Malam hari ini Nanda masih bersama Anda hingga nanti formasi pukul 00 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara ya, masih akan terus kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Jangan lupa nanti menyimak pada pukul 22 waktu Indonesia Barat program Ruang Rindu untuk Anda. Lagu-lagu mancanegara era 80-an hingga 90-an akan hadir menemani Anda untuk bernostalgia.

0: Dalam mencapai kesuksesan, pasti akan ada berbagai tantangan, berbagai cobaan, dan tak jarang di antaranya memberikan efek yang begitu kuat hingga Anda merasa tertekan. Tetapi, orang yang telah memiliki tekad kuat untuk mencapai kesuksesan tidak akan pernah menyerah dengan tantangan dan rintangan. Justru, akan menjadikan tantangan dan rintangan tersebut sebagai sebuah pengukuran. Apakah Anda layak mendapat kesuksesan ketika Anda sudah bisa mengalahkan rintangan tersebut?
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin banyak. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam dan merawatnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat tanpa mendapat beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkat. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukurlah setiap hari, karena tiap hari adalah berkat.

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam dan merawatnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat tanpa mendapat beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkat. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukurlah setiap hari, karena tiap hari adalah berkat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Loksmawe kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya Denny Mr. D dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Pendengar dimanapun Anda berada, Anda kembali menikmati sajian siaran program 1 Radio Republik Indonesia Lux Mawai yang kembali mengudara pukul 5 subuh waktu Indonesia Barat tadi. Di kesempatan hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Dan tadi rangkaian acara kami dari mulai azan subuh pukul 5:09 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga saat ini lagu-lagu pop religi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sementara itu, sesaat lagi pendengar, kami akan menghadirkan Mutiara Pagi ke ruang dengar Anda. Bersama kami tim Lux Mawai pagi ini yang bertugas di studio, saya Denny Mr. D bersama rekan operator Rusdi yang nanti akan membersamai ruang dengar Anda hingga ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mutiara Pagi kami sesaat lagi akan mengetengahkan judul tentang dampak dari rasa syukur bersama Ustadz Khairun Nasri.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lok Semawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lok Semawe.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Di ayat yang lain Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Apa yang membedakan antara orang muslim, orang mukmin beriman dengan orang kafir dan orang Yahudi saat dia memperoleh harta? Orang kafir, orang Yahudi dan Nasrani, dia akan mengklaim bahwa harta yang dia miliki adalah hasil dari intelektualnya, adalah hasil dari kerja kerasnya, adalah hasil dari upaya seluruh apa yang telah dia lakukan. Itu dalam perspektif kaum Yahudi dan Nasrani. Sementara kita yang Muslim, ya, kita memahami bahwa harta yang kita miliki, pencapaian yang kita raih, ataupun apa semua yang kita dapatkan dalam kehidupan ini, kita hanya mengatakan satu hal, hadza min fadli Rabbi, semua ini adalah pemberian dari Tuhanku. Artinya kita memahami bahwa hidup ini titipan. Harta yang kita miliki ini adalah harta yang sifatnya titipan. Hak pakai, bukan hak milik. Nah, bagaimana mempresentasikan pada hal yang sifatnya pinjaman atau inventaris? Maka sungguh kita tidak boleh merasa menguasai. Maka sungguh kita tidak boleh merasa memiliki. Sebab apapun yang kita dapat hari ini dalam perjalanan episode kehidupan kita, dalam teras kehidupan kita, sesungguhnya ini miliknya Allah. Hanya dititipkan sementara dalam ranah kehidupan kita untuk kita paham dan mengerti agar bisa mempertanggungjawabkan pada semua lini di titik kehidupan kita ini. Karena kalau kita tidak memahami dan tidak memiliki kemampuan akan hal tersebut, kita akan menjadi orang yang angkuh, persis seperti Fir'aun dan para kroni-kroninya, persis seperti orang yang mabuk dunia, yang dia terlena akan limpahan dunia. Dan ini menjadi bala tersendiri, ini akan menjadi ujian tersendiri. Di surah Al-Baqarah Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kepadaku, ya, fadhkuruni adzkurkum, dan aku akan ingat padamu. Pernyataan yang bersifat feedback, umpan balik, ya, menjadi dialog, ada konsekuensi logis di mana kita ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Sebuah dialog yang tidak parsial, sebuah dialog yang tidak setengah-setengah, tapi dialog yang komprehensif, yang begitu aktif mengajak bagaimana kita untuk mampu mengingat kepada Allah, dan ujung perjalanannya Allah akan ingat kepada kita. Ditutup dengan sebuah pernyataan, fadhkurukum washkuruli, dan bersyukurlah, wala takfurun, dan janganlah engkau menjadi orang tidak pandai berterima kasih. Nah, ini menutup ayat di awal, mengunci ayat di awal bahwa saling mengingat dan bersyukur atas semua pencapaian itu diharapkan kita menjadi orang yang tahu balas budi. Nah, itu kasarnya begitu tuh. Nah, bahwa kita paham pencapaian ini bukan semata-mata karena kemampuan. Pencapaian ini bukan semata-mata muncul karena kesanggupan kita, karena kekuasaan kita miliki atau karena kepandaian kita miliki, tapi ini muaranya adalah hadza min fadli rabbi, semua ini adalah pemberian Tuhanku. Persis seperti bagaimana Nabi Sulaiman ditanya tentang begitu hebatnya kekuasaan yang dimiliki, tentang begitu luasnya harta yang dikuasai, sehingga saat ditanya jawaban Nabi Sulaiman pun sederhana, hadza min fadli rabbi, ini semuanya ini adalah pemberian dari Tuhanku, milik Tuhanku. Itu rasa syukur. Karena dampak dari rasa syukur itu pun bukan kaleng-kaleng. Jadi dampak dari rasa syukur itu bukan hal yang receh dan remeh-temeh, tapi dia memberikan sebuah efek psikologis yang begitu kuat dalam kehidupan kita. Dia melahirkan kekuatan militansi batiniah untuk tidak mengeluh. Nah, puncak dari rasa syukur ini melahirkan pribadi-pribadi tangguh yang tidak ngeluh. Jadi orang nggak ngeluh itu sebetulnya orang yang paling bersyukur. Itu saja dalam bahasa sederhananya, dalam bahasa singkatnya, orang yang tidak pernah mengeluh, orang atau orang yang tidak suka mengeluh, ini adalah orang yang pandai bersyukur. Itu bahasa sederhananya begitu tuh. Jadi kalau kita banyak ngeluh, kalau kita banyak komplain, kalau kita banyak komen, nah, ini dipastikan kita tidak pandai bersyukur, kita kurang pandai berterima kasih, kita menjadi orang yang abai dan lalai. Jadi merasa seakan-akan semua ini adalah konteks di mana kita memiliki segalanya. Seakan-akan pencapaian ini adalah pencapaian dari hasil kerja keras kita semata. Kita lupa ada campur tangan, ada intervensi Sang Maha Kuasa di situ. Kita lupa ini domainnya bukan domain kita. Ini domain adalah domain yang Maha Kuasa. Kita hanyalah pelaku, kita hanya adalah pion yang digerakkan oleh skenario agung yang mencatatkan semua kegiatan kita itu secara terperinci, terdata dalam Lauhul Mahfudz-nya. Nah, di titik ini dampak rasa syukur itu setidaknya melahirkan dua hal. Secara mental emosional dan secara fisik. Jadi orang yang bersyukur itu dampaknya bukan kaleng-kaleng. Dia menjadi orang yang terbaca sehat secara mental, ya, secara emosional. Yang kedua, dia menjadi orang yang secara fisiknya jauh lebih terpola dan tertata. Nah, bagaimana dari sisi kesehatan mental, dari dampak dari rasa syukur tadi? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Allah dalam surah Ibrahim itu menceritakan dan mendeklirkan bagaimana kalau kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah titipkan, maka konsekuensi logisnya adalah Allah akan tambah nikmat itu. Allah akan lipat gandakan rasa nikmat itu. Tapi kalau kita mengingkarinya, la in syakartum wa la azidannakum wa la in kafartum, dan apabila engkau ingkar, apabila engkau menggugat, apabila engkau tidak senang, apabila engkau komplain, inna adzabillah syadid, maka sesungguhnya azabku maha pedih. Para ulama di sini menggambarkan bahwa azab yang pedih ini tidak semata-mata kita dihukum di akhirat kelak. Azab yang pedih ini tidak semata-mata kita tuh dimasukkan dalam neraka. Tidak, konteksnya tidak seperti itu, terlalu gampang. Itu terlalu sederhana penjabarannya. Azab yang pedih ini bukan semata-mata kita akan bersama orang-orang kafir dalam neraka. Tidak seperti itu konteksnya. Jadi azab yang pedih dalam perspektif para ulama tafsir adalah di dunia telah Allah hadirkan azab yang pedih itu. Di dunia telah Allah nampakkan azab yang pedih saat kita tidak bersyukur itu telah Allah nampakkan. Dibuat hidup kita menjadi sulit, dibuat hidup kita menjadi rumit, dibuat hati ini menjadi sempit, itu azab yang pedih. Dibuat cara berpikir kita nih logikanya menjadi terbalik-balik, itu juga azab yang pedih. Dibuat bagaimana kehidupan rumah tangga kita tidak harmonis, itu azab yang pedih. Dihadirkan anak yang membangkang, anak yang melawan, itu juga azab yang pedih. Dihadirkan circle pergaulan kita yang lebih banyak laganya daripada maslahatnya, lebih banyak ruginya daripada untungnya, itu juga azab yang pedih. Dihadirkan harta tapi tidak membawa kebaikan, itu juga azab yang pedih. ada waktu yang luang tapi penuh kesia-siaan, itu juga azab yang pedih. Jadi konteks azab yang pedih dalam syukur yang kita ingkari itu tidak semata-mata dihukum dalam bentuk fisik, tapi batin kita pun dihukum oleh Allah. Penghukuman batin ini menemukan puncaknya saat di mana hidup terasa hampa di tengah gelimang harta yang luar biasa. Hidup merasa kosong di tengah bisingnya derau teknologi yang hari ini melintas tanpa batas. Hidup merasa tidak ada apa-apanya di tengah gemerlapnya dengan ribuan variabel yang kita miliki untuk mencari rasa tenang. Ini konsekuensi dari apabila kita mengingkarinya. Ya, jangan kita ingkari nikmat Allah, karena azab Allah itu maha pedih. Nah, kesehatan mental pertama yang didapatkan dari syukur itu adalah kita tidak akan mudah stres. Ini bukan persoalan mudah ini. Ini bukan persoalan gampang ini. Ini mengurangi rasa stres ini sudah menjadi PR bagi para ahli kesehatan jiwa di seluruh dunia. Karena banyak orang error hari ini disebabkan bukan karena errornya dia dalam bentuk fisiknya, tapi errornya dia dalam perspektif mental. Kenapa? Karena jauhnya dia dari spiritualitas kepada Tuhannya. Dia tidak paham bagaimana syukur itu dimaknai tidak dalam bentuk ucapan, tapi lebih dari aplikasi perbuatan. Bagaimana kita berdamai bahwa kita menjadi orang yang mengedepankan perintah dan menjauhkan seluruh larangan. Nah, itu dampak rasa syukur dari kesehatan mental pertama adalah mengurangi rasa stres. Begitu rasa stres itu berkurang, begitu tekanan pressure itu sedikit menghilang, maka konsekuensi kedua adalah hati menjadi jauh lebih tenang. Jadi kita akan berada dalam kondisi di mana batin ini menjadi jauh lebih santai, jauh lebih rileks, jauh lebih happy, ya, jauh lebih lebih terkontrol. Kita menjadi orang yang optimis, kita menjadi orang yang punya ide yang luar biasa, kita menjadi orang yang terstruktur dalam kehidupan, kita menjadi orang yang terpola dalam semua perencanaan, tidak kerasa gerusuh, tidak abal-abal. Dan ini bukan milik semua orang sebetulnya, pendengar Allah, ini milik orang beriman sebetulnya. Ini hanya dimiliki oleh mereka yang mempunyai konsep rasa syukur yang begitu tinggi. Jadi bukan persoalan gampang sebetulnya, bukan persoalan mudah, pendengar Allah, bukan persoalan yang receh ini. Karena untuk mendapatkan di posisi ini perjuangannya bukan kaleng-kaleng. Itu kalau bila meminjam bahasa anak muda hari ini bukan perusahaan kaleng-kaleng. Ini perusahaan yang sangat serius, karena ini bukan perusahaan yang sifatnya receh, tapi betul-betul persoalan yang betul-betul mengharuskan kita menguras dan memeras seluruh kemampuan terbaik yang kita miliki. Nah, setelah stres yang berkurang, hati menjadi tenang. Dampak puncaknya adalah kebahagiaan meningkat. Jadi kalau dikatakan bahagia itu sederhana, enggak, bahagia itu tidak sederhana, pendengar kata Allah. Bahagia itu rumit. Karena perspektif bahagia tidak diukur dalam sudut pandang kita. Perspektif bahagia, dia punya arah dan nomenklatur tersendiri. Perspektif bahagia, dia punya mode tersendiri. Mode bahagia itu adalah, perspektif bahagia itu adalah bagaimana kita melihat kehidupan ini biasa saja. Tidak perlu terlalu diumbar, tidak perlu terlalu dikejar. Dan ini bukan persoalan gampang. Lagi-lagi ini bukan persoalan gampang. Karena titik poinnya bagaimana kita menjadi orang yang pandai bersyukur secara intelektual. Syukur secara intelektual adalah bersyukur dengan keilmuan, bukan bersyukur karena keinginan dari nafsu yang telah tersampaikan. Demikian pendengar yang dirahmati Allah, bagaimana dampak rasa syukur itu membuat kita menjadi orang-orang yang jauh lebih kuat, menjadi orang yang jauh lebih fresh dalam hidupnya, menjadi orang yang betul-betul seimbang dalam pola kehidupannya. Demikian pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat tidak hanya bagi pendengar utamanya bagi kami yang menyampaikan, dan kepada Allah kita mohonkan seluruh petunjuk dan taufik dan hidayahnya, agar kiranya Allah menuntun kita, mengembalikan kita dan menjaga kita menjadi orang-orang yang selalu pandai bersyukur. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

Wasallam 2026 yang jatuh pada hari Selasa tanggal 25 Agustus hari ini. Hari ini juga bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1448 Hijriah. Hari ini juga ditetapkan sebagai hari libur nasional di Indonesia pendengar, tetapi tanpa cuti bersama. Ya, hal ini berdasarkan keputusan Kementerian Agama dan surat keputusan bersama SKB 3 Menteri. Karena itu, hello everyone, kami juga mengucapkan happy Thursday hari ini, happy Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari ini Thursday 25 August of 2026, ya. Yeah. Jadi seperti itu, dan sesaat lagi kami akan sampaikan fokus pagi, ragam liputan aktual produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia bersama kami kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini. Saya Denny Mr. D dan juga rekan operator ada Rusdi di pagi hari ini.

0: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Sumawe.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat,

0: 17 Agustus bukan sekedar sebuah tanggal. Ini adalah pengingat tentang perjalanan panjang yang penuh air mata dan pengorbanan. Hingga kini bisa merasakan indahnya perdamaian hari ini.
1: Kegiatan kita hari ini dalam rangka menyambut HUT RI yang ke-81, kegiatan berupa senam sehat bugar, kemudian dilakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis bagi para warga yang berdomisili di Muara II, kemudian dilakukan edukasi.

pendengar dan pemirsa RRI Net, tim redaksi RRI Luxmawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi akhlak Rasulullah sebagai kiblat pergaulan. BPS Kota Luxmawe mengungkapkan fakta memprihatinkan terkait proses pendataan sensus di lapangan. Bersama saya Denny Mr. D, inilah berita selengkapnya edisi Selasa 25 Agustus 2026.

0: Sallallahu alaihi wasallam, jadikan akhlak Rasulullah sebagai kiblat pergaulan. Berikut dilaporkan Nasrullah.
1: Umat Islam hari ini memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal. Dengan momentum peringatan hari lahir junjungan alam ini, diharapkan umat Islam menjadikan akhlak Rasulullah sebagai kiblat pergaulan. Salah seorang tokoh agama, Ustaz Mirza Gunawan mengatakan, untuk menjalani hidup yang positif dan berkembang, sebagai umat Islam, kita harus bisa meneladani Rasulullah. Seperti halnya dalam berkomunikasi dengan orang lain, kita harus mampu santun dan tidak menyebabkan orang lain tersinggung. Begitu juga dengan sifat-sifat lainnya yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita mampu mengikutinya.
2: Jadikan akhlak Rasulullah sebagai kiblat pergaulan biar vibe hidup kita selalu positif dan terus mekar. Jadi kalau kita lihat itu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau itu punya gaya komunikasi yang super santun, solutif, dan nggak pernah bikin orang lain patah arang. Beliau itu selalu menebar empati tanpa memandang status, jadi sosok panutan yang paling dirindukan oleh banyak orang.
1: Lebih lanjut dikatakan, meneladani akhlak Rasulullah bukan cuma tradisi, namun solusi cerdas biar hidup kita punya pondasi mental yang berkualitas. Terlebih, meneladani akhlak Rasulullah sangat relevan di segala zaman.
2: Jadi kalau menjadi keren ala Gen Z ya kalau sekarang, Bro Ustaz Gunawan itu bukan sekedar yang suka flexing, tapi yang karakternya kuat dan bikin circle terasa terang. Makanya saatnya kita buktikan kecintaan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari ini kita peringati Maulidnya dengan meneladani beliau sehingga bisa berkarya nyata demi masa depan yang gemilang. Di sela Maulid Nabi jadi momen terbaik kita buat nemuin kompas hidup yang otentik dan bikin hati kembali tuntas. Rasulullah ngajarin kita cara meredam ego, mengelola stres, dan tetap sabar saat realitas terasa keras. Jadi meneladani akhlak beliau bukan cuma soal tradisi, tapi solusi cerdas biar hidup kita punya pondasi mental yang berkualitas.
1: Dan kepada anak muda, pihaknya juga mengajak agar selalu meneladani akhlak Rasulullah sebagai langkah maju dengan penuh antusias menuju kehidupan yang berakhlakul karimah. Demikian Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, bagaimana upaya kita sebagai umat muslim untuk meneladani akhlak Rasulullah dalam menyambut Maulid Nabi Muhammad? Berikut juga kami akan hadirkan perbincangan reporter kami Maimun Akbar bersama Ustadz Ilham Mulyadi.
3: Baik, saudara pendengar, untuk pagi ini kita akan membahas topik kita yaitu terkait dengan meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka Maulid Nabi. Nah, untuk membahasnya saat ini saya sudah bersama Ustadz Ilham Mulyadi. Ya, kita akan berbincang bersama beliau. Assalamualaikum Ustadz.
4: Waalaikumsalam Pak Maimun.
3: Ya, Ustadz, mungkin apa yang bisa kita ambil dari meneladani akhlak Nabi sendiri ini Ustadz?
4: Masya Allah Pak Maimun, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini adalah momen di mana pada 12 Rabiul Awal merupakan hari bahagianya bagi seluruh umat Islam seluruh dunia. Bahkan momen ini adalah momen yang sangat luar biasa yang mana mestinya akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selama ini kita lupakan dan sering kita tinggalkan, insyaallah dengan adanya momentum hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mengingatkan kembali apa saja yang kurangnya dalam hidup kita, bagaimana kita dalam meneladani, mencontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam kehidupan sehari-hari kita, bagaimana sikap-sikap beliau, adab beliau, dan sifat-sifat kemuliaan beliau itu pada hari kelahiran Nabi ini setidaknya itu menjadi contoh dan panutan bagi seluruh umat Islam. Paling tidak pada tahun ini kita bisa meneladani satu saja sunnah Rasulullah atau perilaku Rasulullah itu lebih baik daripada kita tinggalkan, kita lupakan. Lebih baik setiap tahun kita mempelajari apa yang ada pada kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dari tahun ke tahun kita selalu mempelajari dan meneladani, menaati apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ya, nah ini kan kita akan memperingati Maulid Nabi. Nah, kita khususnya warga Kota Loks Medan Aceh ya pada umumnya. Mungkin apa yang bisa kita lakukan ini, Ustaz?
4: Kami mengajak, mari sama-sama dengan adanya memperingati hari lahir Nabi, semoga selama ini di desa-desa atau di kampung-kampung yang selama ini kita bercerai, kita berpisah, mari sama-sama di momen ini kita saling merangkul, saling membangun, saling bahu-membangun untuk mencontohkan apa yang kurang dalam persaudaraan hari ini kita bentuk dengan adanya momen kelahiran Rasulullah SAW. Kita menjadi uswah yang baik, kita contohkan apa yang terjadi, yang dilakukan Rasulullah kepada musuh-musuhnya, dia bisa baik kepada lawannya dan merangkul sesama kita.
3: Ya. Nah, yang terakhir Ustaz, mungkin di peringatan Maulid ya, kita juga banyak memeriahkan dengan berbagai hal seperti dakwah dan juga makan bersama kenduri. Nah, khususnya di Aceh ini sudah menjadi sebuah tradisi. Nah, mungkin ke depan mungkin apa yang bisa kita sampaikan untuk masyarakat kita ini dalam memeriahkan Maulid Nabi ini?
4: Saya rasa di kalangan kita masyarakat Kota Lhokseumawe ini dengan adanya peringatan Maulid Nabi, kita dengan adanya makanan yang dihidangkan, khususnya ini adalah momentum bagaimana kita menyiapkan satu hidangan yang memuliakan kepada Nabi, kita niatkan pahala kepada Nabi dengan kita bersedekah kepada khususnya kepada fakir miskin, anak yatim, kaum duafa, mereka yang selama ini kekurangan makanan, yang tidak pernah menikmati makan daging setiap hari. Hari ini beliau bisa makan, khususnya anak-anak yatim, kaum duafa dan fakir miskin. Dengan adanya kebersamaan ini, kita semua bisa merasakan bagaimana kenikmatan kebersamaan kita duduk bersama orang-orang fakir miskin, anak yatim, yang selama ini mungkin kita jauhkan dalam kehidupan kita. Tetapi dalam momen memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita duduk bersama, baik itu di menasah-menasah, di masjid-masjid, di tenda-tenda, kita duduk bersama menikmati apa yang dinikmati oleh anak yatim, itu juga yang kita rasakan pada hari ini. Semoga bukan hanya di momen Maulid Nabi ini kita menyantuni anak yatim, kaum fakir miskin, dan juga kita harapkan dalam mencontoh teladan Nabi itu juga kita siapkan di hari-hari yang lain, khususnya pada hari-hari kebesaran Islam.
3: Baik, terima kasih Ustaz Ilham Mulyadi atas waktunya. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lhokseumawe.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, Fokus Pagi ini juga kami siarkan live di tayangan visual aplikasi RRI Digital serta akun media sosial YouTube kami, RRI Lhokseumawe Official. Kami beralih ke berita lainnya. BPS Kota Lhokseumawe mengungkapkan fakta memprihatinkan terkait proses pendataan sensus di lapangan. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan data yang jujur dan akurat dinilai masih sangat rendah. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan.
6: Memasuki 7 hari terakhir pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan berakhir pada 31 Agustus mendatang, Badan Pusat Statistik BPS Kota Lhokseumawe mengungkapkan fakta memprihatinkan terkait proses pendataan di lapangan. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan data yang jujur dan akurat dinilai masih sangat rendah. Ketua Tim Sensus Ekonomi BPS Kota Lhokseumawe, Hera Lestari, menyatakan bahwa temuan sementara menunjukkan penurunan rasio pendataan usaha yang sangat signifikan dibandingkan hasil pendataan atau survei sebelumnya. Hera menjelaskan sebagian besar masyarakat enggan menyampaikan data sebenarnya karena dipicu kekhawatiran yang keliru terkait penetapan desil atau tingkat kesejahteraan. Masyarakat takut desil mereka naik sehingga kehilangan bantuan sosial. Padahal ketidakikutsertaan atau pemalsuan data justru beresiko fatal bagi masyarakat itu sendiri dalam mengakses program pemerintah Indonesia berbasis satu data Indonesia.
7: Mungkin karena ada penolakan atau ketidakjujuran dari responden di lapangan. Ketika petugas kami bertanya, mereka tidak mau memberikan data yang sebenarnya. Ditanya ada usaha atau enggak. Ya, begitulah. Mungkin bisa jadi kan dipengaruhi oleh kita kemarin daerah sekitaran Blangmangat kan memang ada yang jadi banjir kan. Mm-hmm. Tapi kan kita di tahun 2000 kan, karena yang didata itu tahun 2025 ya. Jadi kan harusnya kan masih terdata. Jadi yang data yang untuk pertaniannya juga ini di bawah lagi, sangat jauh nih. Rasionya cuma 0,26%. Kami berharap responden atau apa mungkin di akhir-akhir pendataan ini bisa membantu kami, sebenarnya membantu kita juga.
6: Hera Lestari menambahkan warga yang tidak terdaftar atau menyembunyikan data beresiko kehilangan akses layanan kesehatan gratis hingga fasilitas pendidikan atau beasiswa. Selain itu, data usaha dan pertanian yang anjlok secara buatan akan membuat pemerintah menganggap sektor usaha di Loksmawe tidak berkembang, sehingga pengalokasian anggaran dan program bantuan usaha atau pertanian menjadi sangat minim. BPS Kota Loksmawe membuka layanan aduan dan pelaporan mandiri bagi masyarakat atau pelaku usaha yang belum sempat didata oleh petugas hingga akhir Agustus 2026. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Desa dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengembangan kreativitas dan pemanfaatan potensi lokal. Akademisi Universitas Malikusaleh Unimal Dr. Ikramudin mengatakan, potensi setiap desa perlu dikembangkan sesuai karakter wilayah seperti pertanian, perikanan maupun usaha ekonomi kreatif. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga perlu memberikan pembinaan dan edukasi agar masyarakat mampu mengelola potensi desa secara produktif. Ia menilai tantangan utama masih terletak pada pola pikir masyarakat yang lebih fokus pada pembangunan infrastruktur. Karena itu, masyarakat perlu didorong agar lebih proaktif mengembangkan kegiatan ekonomi. Ikramudin berharap kolaborasi pemerintah dan masyarakat dapat menjadikan desa lebih produktif, mandiri, serta mampu meningkatkan kesejahteraan warga. Berita yang terakhir, seluruh program bantuan yang disalurkan kepada masyarakat dari Baitul Mal Kota Loksmawe tidak dipungut biaya. Kembali dilaporkan Muhammad Sofyan.
6: Baitul Mal Kota Loksmawe menegaskan bahwa seluruh program bantuan yang disalurkan kepada masyarakat, baik berupa bantuan sosial maupun program rehabilitasi rumah, tidak pernah dipungut biaya apapun atau gratis. Ketua Baitul Mal Kota Loksmawe, Dr. Damanhur Abbas, menyatakan bahwa pihak lembaga kini terus berbenah untuk menjaga transparansi dan profesionalisme dalam melayani masyarakat yang membutuhkan. Menanggapi maraknya isu penipuan dan percaluan bantuan yang mengatasnamakan pemerintah, Damanhur menghimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh iming-iming pihak yang tidak bertanggung jawab. Ia meminta warga untuk selalu mendasarkan informasi pada kanal pengumuman dan media resmi milik Baitul Mal.
8: Masyarakat kita memang menginginkan adanya bantuan dan mereka menginginkan ada harapan sesuatu yang bisa didapatkan dari pihak pemerintah. Mungkin akan tergiur, maka kan nggak semudah itu bantuan itu bisa langsung misalnya seperti itu. Tentu kita juga punya pengumuman resmi, tentu juga kita punya apa namanya media resmi dan ada tanda bukti pengenal bahwasanya ini resmi dari Baitul Mal. Harus saya sampaikan kepada siapapun, Baitul Mal hari ini telah berbenah, apapun jenis bantuannya itu tidak pernah ada biaya apapun.
6: Dalam proses penyaluran, Damanhur menambahkan pihak lembaga juga memberlakukan kriteria kelayakan secara objektif tanpa ada pemberlakuan khusus atau hubungan kekerabatan. Penilaian ini murni didasarkan pada hasil survei faktual di lapangan. Damanhur tidak menampik bahwa dalam menjalankan tugas sosial tersebut, pihaknya sering dihadapkan pada tantangan. Mulai dari tuduhan keliru, kesalahpahaman hingga isu hoax yang sengaja dihembuskan oleh pihak tertentu. Ia mencontohkan kasus salah paham terkait bantuan pemugaran rumah hingga disinformasi mengenai nominal bantuan tunai yang sempat viral beberapa waktu lalu. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini, Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRI_Loksmawe. Serta informasi menarik lainnya dapat Anda baca juga di rri.co.id. Saya Denny Mr. D dan tetaplah bersama Pro1 RRI Loksmawe.

Pukul 6.22 menit waktu Indonesia Barat saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Luxmawi dan kami tim yang bertugas pagi hari ini di tim Luxmawi pagi ini. Saya Denny Misrdi, masih bersama rekan operator Rusdi di studio. Selamat menjalankan aktivitas Anda menyongsong suasana pagi hari ini. Di hari Selasa 25 Agustus 2026, tanggal merah atau hari libur nasional dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang juga bertepatan dengan hari ini 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan juga selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 2026 hari ini bagi Anda warga ataupun desa-desa yang melaksanakan peringatan Maulid Nabi di peringatan pertama hari ini ya. 12 Rabiul Awal atau yang tepat yang melaksanakan makan bersama atau berbagi makanan hari ini di tanggal 25 Agustus. Dan tradisi di Aceh juga Maulid Nabi diperingati hingga 3 bulan ke depan ya. Biasanya seperti itu, jadi ada Maulid Pun, Maulid Kedua, Maulid Kelhe. Bahasa Aceh seperti itu, Maulid pertama, bulan pertama, Maulid Kedua, Maulid Ketiga. Jadi ada masing-masing desa itu bisa memilih melaksanakan di bulan apa begitu ya. Apakah yang di bulan 12 di bulan Rabiul Awal ini atau di Jumadil Awal atau di Jumadil Akhir nanti. Jadi seperti itu menurut kalender Hijriah. Berikutnya Pro 1 juga akan menghadirkan lagu-lagu hiburan ke ruang dengar Anda di pagi hari ini di pukul 6.23 menit ada lagu-lagu daerah Aceh nanti yang akan hadir ke ruang dengar Anda selama setengah jam sampai dengan ke pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nanti di pukul 7 kami akan juga memberikan ya kembali menghadirkan ragam informasi seputar yang terjadi di seluruh Nusantara atau di seluruh Indonesia bersama Pro 3 RRI nanti siaran relay kami. Warta Berita Sentral pukul 7 bersama Pro 3 Jakarta. Kemudian juga nanti setelah siaran relay kami dengan Pro 3 Jakarta, kami juga nanti akan menghadirkan informasi cuaca bersama BMKG Malikus Saleh di pukul 8. Serta nanti ada bincang pagi isu aktual di Pro 1 RRI Luxmawi di setelah informasi cuaca nanti. Dan bincang pagi nanti insya Allah akan mengetengahkan topik tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku berdi
1: dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kula bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Jaya 80, terakhir kali.
3: Terlalu indah semua yang ku alami.
1: Afgan, Lestari Merdu.
4: Lestari Merdu, Insya Hati Bersatu.
1: Marcel, Firasat.
5: Cepat pulang,
1: Glenn Fredly, Kau.
6: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
7: Sudah ku yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
8: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
9: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita yang bersama?
1: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama.
3: Ada
1: 80 terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Cinta

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
2: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri. Kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu